kejujuran, kerja keras hingga tanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan. Dengan memahami makna di balik cerita legenda, kita bisa belajar banyak hal tentang kehidupan dan nilai kemanusiaan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Teater tradisional merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan tertua di Indonesia. Ia memadukan unsur sastra, musik, tari dan drama dalam satu kesatuan yang harmonis. Ia tidak sekedar menjadi tontonan hiburan, tetapi juga sarana pendidikan, menyampaikan pesan moral serta cerminan kehidupan sosial masyarakat di masanya. Dalam setiap pementasan, teater tradisional ini membawa nilai-nilai budaya, bahasa daerah dan filosofi yang menggambarkan cara pandang suatu masyarakat terhadap dunia. Indonesia memiliki beragam bentuk teater tradisional yang tersebar di berbagai daerah, masing-masing dengan ciri khas dan kekayaan estetikanya. Demikian, saya Syahrudin Nazdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Igu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, Suara Budaya, Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, kemampuan berkomunikasi ini jadi salah satu keterampilan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Di lingkungan keluarga, sekolah, kampus, maupun tempat kerja, cara seseorang menyampaikan pendapat itu dapat mempengaruhi kualitas hubungan dengan orang lain. Salah satu bentuk komunikasi yang dinilai efektif adalah komunikasi asertif. Saudara perempuan, komunikasi asertifnya adalah kemampuan menyampaikan pikiran, perasaan, kebutuhan, ataupun pendapat secara jujur, ya, jelas dan juga tegas, tanpa mengabaikan hak serta perasaan orang lain. Nah, berbeda dengan komunikasi pasif yang cenderung mengalah atau komunikasi agresif yang memaksakan kehendak. Komunikasi asertif itu mengutamakan sikap saling menghormati dan juga mencari solusi bersama. Nah, seseorang yang berkomunikasi secara asertif itu mampu menyampaikan ketidaksetujuan ataupun kritik dengan bahasa yang santun, yang molek, ya kan? Misalnya nih, ketika menerima tugas yang melebihi kapasitas, ya kan? Seseorang itu dapat menjelaskan kondisi yang dihadapi dan juga menawarkan alternatif penyelesaian tanpa harus menyalahkan atau merendahkan pihak orang lain. Nah, penerapan komunikasi asertif ini juga dapat membantu mengurangi kesalahpahaman nih, saudara perempuan, ya. Pesan yang disampaikan pun secara jelas dan terbuka akan lebih mudah dipahami, sehingga risiko munculnya konflik akibat salah tafsir itu dapat diminimalkan.

0: Intermezzo.
1: Mina. Nanti kalau engkau kahwin kan, engkau nak pakai adat apa? Kan calon kau orang putih tu.
2: Pakai adat Melayu lah. Nanti insya-Allah aku kahwin kat sini. Habis tu barulah aku tinggal di negara dia.
1: Biar betul kau Mina. Emang kau pandai cakap bahasa Inggeris?
2: Dah pandai lah aku, sepele.
1: Ya betul. Aku test kau eh. Apa bahasa Inggeris di adat?
2: Constitute?
1: Salah.
2: Tradition?
1: Salah.
2: Habis?
1: Adat is the adat.
0: Intermezzo.

Sobat FM, suara budaya Nusantara. Sudah berempat pernah jumpa orang yang narsistik gak saudara ya? Mungkin sering lah ya dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang nih. Nah, seseorang mungkin pernah berinteraksi dengan orang yang selalu ingin jadi pusat perhatian, ya kan? Sulit menerima kritik atau cenderung merasa dirinya itu lebih unggul dari orang lain. Kemain belaga, enak ya? Nah, perilaku seperti ini sudah berempat dapat memiliki banyak penyebab. Nah, pada sebagian orang, sifat tersebut hanya muncul sebagai ciri kepribadian. Sementara pada sebagian kecil lain itu dapat berkaitan dengan kondisi kesehatan mental yang dikenal dengan Narcissistic Personality Disorder, NPD, yang hanya dapat didiagnosis oleh tenaga profesional. Nah, penting juga sudah perempat untuk tidak sembarangan melabeli seorang itu dengan NPD hanya berdasarkan pengalaman pribadi atau informasi di media sosial saja. Nah, diagnosis gangguan kepribadian ini memerlukan penilaian menyeluruh ya oleh psikolog ataupun psikiater. Karena itu lebih tepat untuk membahas cara menghadapi perilaku narsistik daripada langsung menghakimi seseorang itu memiliki gangguan tertentu ya. Saat berinteraksi dengan orang yang menunjukkan kecenderungan narsistik nih saudara perempat, menjaga batasan ini jadi hal yang sangat penting. Tetapkan batasan yang jelas mengenai hal-hal yang dapat diterima dan yang tak dapat diterima. Sampaikan pendapat secara tenang dan tegas tanpa harus terlibat dalam keadaan perdebatan yang hanya menguras emosi, ya kan? Nah, selain itu juga hindari terpancing oleh provokasi atau kebutuhan mereka untuk selalu menang dalam setiap percakapan, ya kan? Jadi tidak semua perbedaan itu juga harus dimenangkan. Nah, dalam banyak situasi, menjaga ketenangan dan fokus pada penyelesaian masalah jauh lebih bermanfaat dibandingkan memperpanjang konflik.

0: Intermezzo.
1: Bang, password wifi kafe ini apa ya?
2: Aok bang.
1: Iya bang, passwordnya apa bang?
2: Aok bang.
1: Tak sudah-sudah aok bang ini dari tadi. Saya tanya password wifi kafe ini bang.
2: Hei, passwordnya ya aok bang. Huruf besar semua bang. Ha, aok bang, aok bang, huruf besar.
1: Eh, aok bang tu passwordnya. Sangka saya, abang mengiyakan cakap saya aja dari tadi. Maaf bang ya.
2: Aok, inilah baru mengiyakan.
0: Intermezzo.

101,3 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat kita Indonesia, satu topik tentang menjunjung sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Mudah disebut, kadang susah nak direalisasikan. Nah, saudara perempuan, ikhlas ini bukan cuma soal memberi tanpa pamrih, tapi juga menerima dengan redha. Nah, orang yang ikhlas ini, hidupnya lebih tenteram, jauh dari rasa dendam dan juga kecewa, hati yang lapang, pikiran juga jernih. Nah, banyak orang buat kebaikan, tapi kadang menghadap pujian. Padahal, kebaikan yang sebenarnya adalah orang yang tak nampak oleh mata, tapi besar nilainya di sisi Tuhan. Contohnya, kita tolong orang jatuh motor. Tak perlu kita cerita ke mana-mana. Biarlah itu jadi rahsia antara kita dan Tuhan. Dan itulah yang dinamakan ikhlas. Nah, ikhlas juga penting dalam pekerjaan. Kalau misalnya kita kerja dengan niat yang tulus, hasilnya pasti berkah. Nah, tak peduli orang puji ke tak, ya kan? Kita tetap semangat, ya kan? Nah, jadi saudara perempat, mari kita amalkan sikap ikhlas dalam setiap hal. Dalam keluarga, di tempat kerja, dalam tolong-menolong sesama tetangga. Dengan ikhlas, hati jadi tenang, hidup jadi senang. Teruskan semangat hidup dengan hati yang bersih. Kita bersihkan niat, kita perbaiki amal. InsyaAllah juga hidup kita lebih berarti.

0: Intermezzo.
1: Apa ya yang sedap dicemil petang nih?
2: Apa kerja kau tuh? Sampai separuh badan masuk ke kulkas.
1: Ah, dapat. Kenapa mak tak ada cakap ada simpan coklat sebanyak nih?
2: Sejak bila aku ada simpan coklat?
1: Minta ya mak. Saya nak kerjakan tugas sambil nyemil.
2: Tapi mak rasa tak adalah mak simpan coklat. Kenapa pula kau bisa jumpa benda tu?
1: Alah mak ni, tipu eh. Pasti mak nak makan sendiri. Saya minta pokoknya mak. Eh, apa ni? Kenapa rasa coklat macam gini?
2: Cuba sini mak rasa. Lah sudah, ini belacan lah nak. Bukan coklat, belacan lah hai.
0: Intermezzo.

Terima kasih saudara perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Budaya, ini bukan sekedar rangkaian kata yang diucapkan dalam pidato atau slogan yang dipasang pada spanduk dan media sosial saja. Budaya adalah jati diri bangsa yang tercermin dalam cara berpikir, bersikap, berinteraksi, serta menghargai nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu, saudara perempat, menjaga budaya tidak hanya cukup dengan membicarakan saja, ya, tapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia punya kekayaan budaya yang sangat beragam. Mulai dari bahasa daerah, kesenian, tarian, musik, kuliner, pakaian adat, hingga tradisi dan kearifan lokal. Nah, keragaman tersebut menjadi identitas yang membedakan Indonesia dari bangsa lain, sekaligus juga jadi kekuatan dalam mempererat persatuan di tengah keberagaman. Saudara perempat, melestarikan budaya ini berarti menjaga warisan yang sudah dibangun ya oleh para pendahulu kita. Nah, upaya tersebut dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti mempelajari sejarah daerah, menggunakan bahasa daerah ya dalam situasi yang tepat, terus juga mencintai produk budaya lokal, menghadiri pertunjukan seni, serta juga mengenalkan tradisi kepada generasi muda. Di era globalisasi sekarang, masyarakat memang semakin mudah untuk mengenal budaya dari berbagai negara. Dan ini merupakan sesuatu yang positif sebetulnya, selama tidak membuat kita melupakan akar budaya sendiri. Nah, keterbukaan terhadap budaya luar ini sebaiknya juga berjalan seiring dengan kebanggaan terhadap budaya kita sendiri, budaya nasional, sehingga identitas bangsa tetap terjaga dengan baik.

0: Intermezzo.
1: Makcik, pesan nasi lauk sotong masak hitam biasa.
2: Wah, kau nak traktir hari dia. Mantap.
1: Yalah, sesekali berbagi rezeki.
2: Lah, apa kisah cuma satu piring ni?
1: Makan sama je lah, biar akrab. Eh, jangan kau makan yang sotongnya tu. Ambil nasinya aja.
2: Kau ni, ini nama dia berbagi lapar. Kedekut.
0: Intermezzo.

0: Kuku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Pena di Atas Negeri, Catatan Jurnalisme Kemaritiman, ditulis oleh Nicholas Panama, Trisno Aji Putra, dan Ahada Wahyu Sari. Dengan tema utama jurnalisme kemaritiman dan kehidupan di wilayah laut serta pulau terdepan, Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan catatan pengalaman dan analisis jurnalistik tentang meliput kehidupan laut dan pulau-pulau terpencil di Kepulauan Riau. Penulis menjelaskan tantangan yang dihadapi jurnalis saat menangani berita kemaritiman, termasuk perjalanan jauh melewati gelombang tinggi, berinteraksi dengan penduduk pulau terluar, serta proses mengumpulkan data hingga menerbitkan berita yang bermutu. Selain pengalaman lapangan, buku ini juga berisi panduan penulisan berita tentang isu laut dan perbatasan, seperti bagaimana menulis berita yang akurat dan menarik dari liputan di wilayah kemaritiman. Ini memberikan nilai akademis sekaligus praktis untuk pembaca yang ingin memahami jurnalisme kemaritiman. Buku ini menekankan pentingnya perhatian media terhadap isu laut dan pulau-pulau terluar, terutama di Kepulauan Riau, yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau dan perairan luas. Penulis mendorong adanya rubrik kemaritiman khusus di media massa agar isu strategis ini makin tersorot. Nilai lain yang kuat dari buku ini adalah ketekunan dan keberanian jurnalis dalam meliput berita yang penuh tantangan, serta kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan perbatasan. Buku ini menjadi salah satu karya yang spesifik membahas jurnalisme kemaritiman di Indonesia, terutama dari sudut pandang pengalaman langsung di wilayah perairan dan pulau terluar. Tema ini masih relatif langka dibanding topik jurnalistik lain, sehingga memberikan sudut pandang baru tentang media, laut, dan pembangunan wilayah. Buku ini cocok untuk pelajar jurnalistik, penulis, pembaca umum yang tertarik pada isu laut, maupun pemerhati Kepulauan Riau. Membaca buku ini memberi wawasan tentang realitas kehidupan di pulau terluar, juga keterampilan praktis dalam menulis berita kemaritiman yang bermakna. Pena di Batas Negeri memberikan narasi kuat tentang hubungan antara jurnalisme dan kemaritiman, sekaligus menjadi arsip penting untuk memahami kehidupan sosial, tantangan geografis, dan media di wilayah laut Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya dokumentasi pengalaman jurnalistik, tetapi juga sumber pembelajaran bagi penulis dan pembaca mengenai pentingnya pemberitaan kemaritiman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, agroindustri memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Sektor ini mengintegrasikan kegiatan pertanian dengan industri pengolahan, distribusi, dan pemasaran sehingga mampu meningkatkan nilai tambah hasil dari pertanian serta kesejahteraan petani. Pengembangan agroindustri ini dinilai mampu menciptakan lapangan kerja baru khususnya di wilayah pedesaan melalui pengolahan hasil pertanian menjadi produk setengah jadi maupun produk siap konsumsi. Agroindustri membantu mengurangi ketergantungan pada penjualan bahan mentah dan memperkuat daya saing produk lokal di pasar nasional maupun global. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Penggunaan bahan kimia berbahaya masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Bahan kimia ini dapat ditemukan dalam berbagai produk sehari-hari seperti pestisida, bahan pembersih, kosmetik ilegal hingga zat tambahan pada makanan yang tidak sesuai dengan standar. Nah, saudara perempat di mana saja berada, paparan bahan kimia berbahaya dalam jangka pendek itu dapat menyebabkan iritasi kulit, gangguan pernapasan dan juga keracunan. Sementara itu, paparan jangka panjang berisi menimbulkan penyakit kronis, gangguan hormon hingga meningkatkan potensi kanker. Oleh karena itu, kewaspadaan dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya bahan kimia menjadi sangat penting. Para ahli kesehatan menghimbau masyarakat untuk selalu membaca label produk, memperhatikan izin edar, serta menghindari penggunaan bahan kimia yang tidak jelas asal-usul dan keamanannya. Demikian, saya Syahdudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, lingkungan kerja yang sehat itu jadi salah satu faktor penting ya dalam meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraan karyawan. Tapi tidak semua orang punya pengalaman bekerja dengan atasan yang mampu membangun komunikasi yang baik ya, dan hubungan kerja yang positif. Sebagian pekerja mungkin menghadapi atasan yang menunjukkan perilaku tidak sehat atau sering disebut dengan sebagai istilahnya itu toxic leadership. Sedangkan perilaku atasan yang tidak sehat itu dapat berupa komunikasi yang merendahkan, songong lah gitu ya, kemain angkuh dan congkak, sombong gitu ya. Terus juga memberikan kritik secara berlebihan tanpa solusi, memperlakukan bawahan secara tidak adil atau menciptakan tekanan yang terus menerus. Nah, kondisi ini juga dapat mempengaruhi motivasi kerja, menurunkan rasa percaya diri hingga meningkatkan risiko stres apabila berlangsung dalam waktu yang lama nih, sedar perempat, hati-hati ya kan. Nah, untuk menghadapi situasi yang seperti ini, langkah pertama adalah yang perlu kita lakukan, tetap bersikap profesional, itu yang pertama. Fokus pada penyelesaian tugas sesuai dengan tanggung jawab, menjaga etika kerja serta menghindari respon yang didorong oleh emosi sesaat. Nah, sikap yang tenang itu akan membantu seseorang untuk mengambil keputusan secara lebih objektif. Nah, kemudian komunikasi yang jelas dan asertif juga jadi keterampilan penting. Nah, apabila terdapat arahan yang kurang jelas atau perlakuan yang dirasa tidak tepat, sampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan, berbasis fakta, dan juga berorientasi pada solusi. Nah, hindari membalas sikap negatif dengan perilaku yang sama, karena justru dapat memperkeruh hubungan kerja.

0: Eh, Wak. Ini foto pengantin kau eh? Segak pun benar.
1: Mana? Eh, itu bukan foto kawin aku lah. Itu foto mak bapak aku. Tuh sikit kau ni. Aku kan belum kawin lagi.
0: Oh, jadi ini memang pakai Destar nih?
1: Iya, betul wai. Destar tu melambangkan kebesaran. Penolak bala membangkitkan tuah dan maruah.
2: Kalau pengantin memakai Destar, maruahnya nampak, tuahnya pun besar. Muka berseri, iman memancar. Pekerti mulia pada yang benar.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Rompar FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara penempat menginginkan sesuatu yang sedang tren lebih cepat dari orang lain memang bukanlah hal yang salah sebetulnya, tapi kalau di era serba digital sekarang ini, tren itu datang dan pergi begitu cepat. Mulai dari produk fashion, makanan viral, hingga gawai terbaru. Wajar kalau masyarakat ingin menjadi bagian dari arus tersebut agar tidak ketinggalan zaman. Namun saudara penempat, seringkali keinginan ini mengikuti tren justru menimbulkan masalah. Nah misalnya, terjadi rebutan saat peluncuran produk baru, antrean panjang yang tidak teratur, bahkan hingga keributan kecil yang merugikan orang lain. Nah, fenomena ini juga menunjukkan bahwa keinginan pribadi terkadang bisa mengabaikan kepentingan bersama. Tidak ada salahnya saudara perempat yang jadi orang pertama yang mencoba hal baru selama tidak menimbulkan konflik sosial. Etika dalam bermasyarakat pun tetap perlu dijaga, terutama ketika tren tersebut melibatkan ruang publik atau produk dengan jumlah terbatas. Yang pada akhirnya saudara perempat, tren hanyalah bagian dari gaya hidup yang sifatnya sementara. Lebih penting dari sekedar menjadi yang tercepat adalah bagaimana masyarakat tetap bisa menjaga ketertiban, kenyamanan, serta saling menghargai satu sama lain. Nah, dengan begitu juga tren tidak hanya membawa kesenangan pribadi, tapi juga tetap menghadirkan manfaat positif bagi banyak orang.

0: Dokoh melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh, bala pergi celaka menjauh. Hati yang panas menjadi teduh, hilang segala darah gemuruh.
0: Tenang hati ini, alhamdulillah.
2: Hai, sebab pakai dokoh ke?
0: Tak, hutang aku dah lunas. Lunas.
3: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Penampar FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, kita Indonesia cakap bijak untuk hidup lebih elok. Nah, saudara perempat, pentingnya kita berpandangan luas demi kebaikan bersama. Nah, tidak semua hal dalam hidup kita ni kita pandang dari sudut pandang diri sendiri je. Kadang-kadang kita juga perlu buka cakrawala, tengok dari banyak sisi, fikir panjang dan timbang-timbang baik buruknya. Nah, dalam hidup bermasyarakat, berpandangan luas itu penting. Dengan cara itu juga kita jadi lebih mudah menerima perbedaan, lebih peka dengan keadaan sekitar dan lebih bijak buat keputusan. Nah, berpandangan luas ini juga bukan cuma soal sekolah tinggi ataupun gelar banyak gitu ya, tapi soal hati yang terbuka dan niat yang lurus untuk saling bantu dan saling jaga. Nah, bayangkan saudara perempat, kalau semua orang cuma fikirkan diri sendiri ya kan? Alamat porak-porandalah hidup bersama ya. Tapi kalau kita saling melihat dari kacamata orang lain, insyaAllah kita juga akan lebih mudah bertoleransi, bantu-membantu dan juga gotong-royong. Itu sebabnya saudara perempat, mari kita mulai dari diri sendiri, dengarkan, renungkan dan jadikan tiap perbedaan tu sebagai kekuatan untuk memajukan kampung, daerah, bahkan negara. Nah, berpandangan luas bukan kelemahan, tapi kekuatan. Nah, untuk kita semua yang hidup bersama, biar perbedaan itu tak jadi jurang, tapi jadi jembatan untuk kebaikan umum. Buka hati, buka pikiran, dan mari kita majukan Kepulauan Riau ini dengan semangat bersatu.

Terima kasih saudara perempuan masih mendengarkan siaran kita Perempuan FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, berbuat baik merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang mampu memberikan dampak besar, baik bagi diri sendiri maupun juga orang lain. Kebaikan itu tidak selalu harus diwujudkan dalam hal-hal besar. Senyuman yang tulus, ya, membantu seseorang yang membutuhkan, menghargai pendapat orang lain, atau juga sekedar mengucapkan kata-kata yang menenangkan juga merupakan bentuk kebaikan yang sangat berarti. Dalam kehidupan kita, tidak semua kebaikan itu akan langsung mendapat balasan ataupun penghargaan. Bahkan ada kalanya niat baik disalahpahami atau tak dianggap. Namun hal tersebut tidak seharusnya jadi alasan kita ya untuk berhenti berbuat baik, ya kan? Karena nilai sebuah kebaikan itu terletak pada ketulusan hati, bukan pada seberapa banyak pujian yang diterima. Nah, berbuat baik juga membawa manfaat bagi pelaku. Berbagai penelitian menunjukkan bahawa tindakan menolong orang lain tu dapat meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres, memperkuat hubungan sosial juga, serta menumbuhkan rasa syukur dalam kehidupan kita. Nah, ketika seseorang terbiasa berbuat baik, ia juga ikut menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan saling peduli. Nah, tak kalah penting nih saudara perempat, sebaiknya tidak menunda kesempatan untuk berbuat baik. Setiap hari selalu ada peluang untuk memberikan manfaat kepada orang lain, baik melalui tenaga, waktu, ilmu maupun perhatian. Tidak ada kebaikan yang terlalu kecil apabila dilakukan dengan tulus.

0: Keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
0: Hanya di 101,3 MHz dan RRI Digital.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
8: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, di tengah perubahan zaman yang berlangsung cepat, kemampuan menakar peluang menjadi keterampilan penting bagi siapapun yang ingin bertahan dan berkembang. Pergeseran pola hidup, kemajuan teknologi hingga kebutuhan pasar yang terus berubah menuntut masyarakat untuk semakin jeli membaca situasi dan menggali kesempatan baru. Fenomena ini terlihat dalam berbagai sektor, mulai dari UMKM, pendidikan hingga dunia kerja profesional. Banyak pelaku usaha kini juga mampu bertahan karena cermat memanfaatkan peluang yang muncul dari tren digitalisasi, seperti memaksimalkan pemasaran daring, membuat inovasi produk, dan juga membangun jejaring yang lebih luas. Di sisi lain, individu yang aktif mengembangkan keterampilan baru juga lebih mudah menemukan ruang untuk berkembang di tengah ketatnya persaingan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial dipenuhi dengan berbagai istilah baru yang lahir dari budaya internet. Salah satunya adalah kata yapping. Istilah ini semakin sering digunakan oleh anak muda di berbagai platform seperti TikTok, Instagram hingga X, dan menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Nah, secara umum, istilah ini merujuk pada perilaku seseorang yang terlalu banyak berbicara, tetapi pembicaraannya dinilai tidak penting, berlebihan, atau tidak relevan dengan konteks. Kata ini berasal dari bahasa Inggris informal, yang menggambarkan suara anjing kecil yang menggonggong terus-menerus. Nah, dalam percakapan, istilah ini digunakan untuk menyindir seseorang yang dianggap kebanyakan ngomong. Nah, fenomena yapping muncul seiring meningkatnya interaksi di ruang digital. Nah, banyak pengguna media sosial yang mengomentari berbagai hal tanpa filter, bahkan pada topik yang mereka tidak pahami sebenarnya. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: tiada, pastinya ada cara untuk mengenangnya bagi kita yang masih setia di dunia. Talam Sehidang adalah sebuah rangkaian dari Haul Jamak yang merupakan keyakinan orang Melayu Lingga untuk mendoakan arwah yang telah tiada. Kalau talam sudah dihidang, bukan sekedar nasi, lauk, dan air di depan mata. Tapi di Lingga, talam sehidang jadi bahasa kasih sayang. Nasi putih melambangkan hati yang suci. Kunyit kuning, tanda doa agar rezeki tak terputus. Air jadi penyejuk, menyatukan lidah dan rasa. Bunga-bungaan pula, ibarat kasih yang harum dalam persaudaraan. Di dalam Haul Jamak Lingga, orang duduk bersama, makan setalam, tak kira pangkat, derajat ataupun harta. Lima orang setalam menyenduk dengan tangan, menandakan tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Inilah pesan yang ditinggalkan orang tua-tua, bahwa rezeki bukan untuk disimpan sendiri, tapi dibagi agar hidup kita lebih indah. Jadi, bila talam sehidang diangkat, sebenarnya bukan perut yang penuh, tapi jiwa kita yang terisi dengan kasih dan kebersamaan.
1: Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerjasama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Ahmadiyani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Propar FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sedara perempat, pagi ini Abang Syah didatangi oleh 4 narasumber yang luar biasa. Semangat, sedara perempat ya. Narasumber kita pagi hari ini kawan-kawan dari Umrah ya. KKN, kelompok 46 KKN Umrah Tanjung Pinang. Nah, kita nak bahas apa, kita nak buat apa, semangat gitu ya. KKN bukan sekedar mengabdi ya, belajar budaya bersama masyarakat. Sebelum kita perkenalkan masing-masing, saya nak tanya, sehat semua pagi ni?
2: Alhamdulillah sehat abang.
1: Sehat ya. Bukan abangku. Kanda.
2: Kanda.
1: Kanda. Adinda.
2: Kanda. Siap-siap.
1: Ku semangat. Pagi ini Abang Syah bersama 4 orang anak muda. Dan Abang Syah juga masih muda, sudah berempat ya, 16 tahun yang lalu. Ini ada Amiku, pasti nak ketawa ni 16 tahun lalu. Itu gua panik kan. Ada ketuanya, ketua ya, Syaban.
2: Syab, saya.
1: Sihat Syaban ya, alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah.
1: Umur dah berapa sekarang Syaban?
2: Masih 20 abang.
1: Masih 20.
2: Kanda.
1: Oh, kanda. Okey. Iya Dinda. Dinda. Okey. Hai. Geli aku dengar.
2: Kanda jugalah. Kanda. Oh, ya.
1: Dinda.
2: janganlah. Dinda ini bang, nanti Dinda.
1: Tak apa. Kalau dalam dunia Melayu tu, kanda Dinda tak mandang laki perempuan.
2: Ada pula.
1: Oh. Iya. Dinda. Adinda, Adinda, kakanda, ayahanda, abangda,
2: abangda, abangda,
1: abangda. Asal bukan janda sudah. Syaban ini ketua kelompok 46 KKN Umrah. KKN-nya di mana kemarin Syaban?
2: Kami KKN kena di Desa Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Abang.
1: Teluk Sasah ya?
2: Ya, betul.
1: Texas?
2: Texas.
1: Okay.
2: Lebih dikenal dengan nama Texas.
1: Boleh siapa dulu? Lurah atau kades di sana?
3: Kades.
1: Oh, kades. Pak kadesnya siapa nama?
2: Pak kadesnya Bapak Suhairi.
1: Pak Suhairi, selamat pagi Pak Suhairi. Dah ngopi ke belum?
3: Pagi
2: Biasa live ya, Pak Kandis agak live biasa.
1: Live dia?
2: Live TikTok.
1: Betul. Live TikTok. Oke. Okay. Tolong Pak siapa tadi?
2: Pak Suhairi.
1: Pak Suhairi follow my TikTok. Ah, my TikTok Syah Abdullah gitu kan. Kalau dulu rambut saya agak hitam, sekarang dah bukan memang lepak kuning. Ada. Yang kedua ada siapa nama dia? Risma. Kasihlah mic siap kenapa siap benar.
3: Nak bercakap terus.
1: Ah, dia seorang nak bercakap . Ngaruk nah. Mentang-mentang ketua Risma mungkin sambil pegang mic boleh nak kenalkan macam mana tentang awak?
3: Tentang kami?
1: Iya boleh. Ya, menceritakan tentang Risma. Boleh, Risma ni begini gitu boleh.
3: Jadi nama saya Risma Nur Suhaila. Umur 21.
1: 21 lebih tua lagi ke Pak Nek.
2: Masih muda.
1: Masih muda.
3: Dekat sikit. Ini lebih dekat lagi. Macam gitulah, normal. Kami rantau. Saya rantau bang dari Pulau Kundur.
1: Oh, Pulau Kundur.
3: Rantau kat sini. Sekarang dah semester 7. Doakan ya, semoga kami semua nih dan kawan-kawan kelompok KKN kami lancar skripsinya ya bang.
1: Insyaallah. Sabar yang abah lagi siaran. Ngacau saja.
4: Alama mengabah
1: Adinda, cintaku. Tengok ya. Maka abang. Abang lagi on air nak. Abah lagi on air nak. Abah lagi siaran. Sabar kejap lagi abah balik. Biasa mengapa? Oh, budak-budak Kundur ya? Okey. Merantau di perantauan di Tanjung Pinang dengan izin orang tua tercinta nak ya? Insyaallah. Ni mak bapak dengar tak ni?
3: Kayaknya dengar nanti aja. Dah siap malu.
1: Apa salahnya? Cita-cita je nak jadi apa?
3: Nak jadi orang have.
1: Istilah budak sekarang ya. Abu ubah bukan jadi nak orang kaya dah.
4: Orang have.
1: Ciri-ciri orang have tu kalau misal belanja tiada nanya harga.
3: Yes.
1: Orang have.
3: Ambil
2: lah
3: ya.
2: Tak pakai tawar.
1: Itu kebiasaan orang laki-laki.
3: Itu karena tak pandai nawar.
1: Bukan tak pandai nawar. Kita memang tak suka nawar. Dan tak perlu berlama-lama belanja.
2: Betul.
1: Kalau perempuan kan dia dua setengah jam bolak-balik. Ya betul, merinci dan ketelitiannya yang kadang laki teman aku tu pernah cepatlah sikit nak belanja tu. Lama betul.
2: Semangat lama.
1: Kusemangat. Okey, yang setelah Risma siapa nak? Ambil mic.
5: Nah, baik, nama saya Farah Diva Angelina. Saya
1: Angelina Sonda.
5: Bukan.
1: Oh, bukan. Angelina Johnley?
5: Bolehlah.
1: Oh, boleh. Okey. Farah. Nak tarik lah. Okey. Apa yang nak Farah sampaikan tentang diri Farah?
5: Diri Farah. Apa ya?
1: Ini pelakon gitu
5: kan. Suka jadi badut.
1: Oh, ke badut. Oh, suka ngubal sagu?
5: Bolehlah.
1: Boleh.
5: Semua di plaza.
1: Plaza ya. Alhamdulillah. Asalkan jangan tongkang orang di plaza sudah. Okey. Dah semester 7 sama ya.
5: Asli Pinang.
1: Okey. Mak bapak nonton tak ni?
5: Nonton kayaknya.
1: Mak bapak Farah. Ni tinggal ke anak Mika ni pak. Come on. Kemain. Jurusan apa?
5: Ilmu pemerintahan.
1: Berarti sama je.
5: Beda. Kami berdua sama. Ni berdua.
1: Berdua ni sama.
5: Ya.
1: Awak tadi?
5: Ini sama ini. Ini sama ini. Kami berdua. Silang.
1: Oh, silang.
6: Ya, betul.
1: Warai ilmu pemerintahan.
5: Ya.
1: Administrasi
5: negara.
1: ADM. Oh, ADM. IP. IP.
5: ADM.
1: ADM juga. Saya.
5: Kata FISIP juga.
1: FISIP juga.
5: 16 tahun.
1: Bising lah. Doktor. 16 tahun yang lalu sebetulnya.
5: Jadi profesor.
1: Bukan profesor. Bukan profesor. Biasalah. Walaupun kata orang tu tak perlu ijazah juga kan, ilmu tu terus berkembang ya. Jadi walaupun kita tak ada ijazah, kita ngikuti zaman bagaimana perkembangan sekarang. Cilek konon tadi. Pagi Pak Rektor. Nama saya masih ada tu Pak. Walaupun lagi ada masalah kan. Biasalah tu. Okey, yang paling ujung siapa?
7: Perkenalkan, nama saya
1: Dah pernah kenal.
7: Nama saya Jauzari Helmi. Saya biasa dipanggil Uja. Saya
1: Ujang.
7: tak pakai eng. Oh, uja aja.
1: Uja.
7: Ha, tak boleh. Mak bapak saya nengok tau.
1: Oi. Maaf, Pak. Maaf, Mak. Biasa kami bergurau saya.
7: Ya, saya biasa dipanggil Uja. Saya jurusan Ilmu Administrasi Negara. Asal saya dari Tanjung Pinang, khususnya Penyengat.
1: Oh, dia Penyengat.
7: Iya,
1: oh,
7: betul.
1: Penyengat. Mohon maaf lah buat kawan-kawan yang Penyengat. Saya walaupun di Tanjung Pinang dah berjaman juga lah ke Penyengat. Wallah, dah lama berjaman betul lah. Sebelum direvitalisasi, sampai dah selesai tu, belum pernah ke Penyengat lagi.
7: Oh, jadi bila abang terakhir ke Penyengat?
1: Terakhir mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu.
7: Oh, abang kena datang lah. Soalnya dah ada banyak perubahan.
1: Banyak perubahan lah, ya. Preman-preman tak ada lagi kan?
7: Preman-preman tak ada.
1: Alhamdulillah, itu yang suka. Itu yang senang kan? Biar kita masuk ke wisata sejarahnya nyaman. Ya kan? Betul. Karena dulu pernah bermasalah juga preman-preman. Okey. Yang mana pula abang tu? Gurau saja. Okey, ini saudara perempuan kita berbincang tentang budaya, belajar budaya bersama masyarakat KKN, bukan hanya sekedar mengabdi. Nah, kalau bagi Adinda Ketua, Cik Adinda Ketua, KKN lah apa sebetulnya? Nyaman ke tidak, sedap ke tidak, apa yang nak didapatkan dari KKN tu? Penting ke tidak KKN ini? Buang waktu ke tidak?
2: Sabar. Okay, mungkin kita tahu kepanjangan dulu dari KKN apa bang ya? KKN itu kan kepanjangan dari kuliah kerja nyata. Ya, kuliah kerja nyata ini menjadi salah satu persyaratan kita sebagai mahasiswa untuk menuju sidang skripsi. Karena salah satu tridharma perguruan tinggi itu adalah pengabdian bang. Nah, pengabdiannya itu melewati salah satunya KKN inilah. KKN itu kita diberi waktu oleh universitas itu selama 1 bulan untuk melakukan pengabdian.
1: Sebulan
2: penuh? Sebulan full bang.
1: Ya. Akomodasi macam mana tuh?
2: Nah, untuk akomodasi itu kita transportasi diberikan oleh kampus.
1: Kampus?
2: Ya, itu
1: makan mulai dari, selama sebulan?
2: Untuk makan selama sebulan kita pakai uang pribadi kebetulan bang. Oh, karena pribadi, kampus tidak menyediakan.
1: Oke. Okay. Ya. Tapi mudah-mudahan untuk ke depan pendidikan semua dimudahkan gitu ya.
2: Amin. Dilancarkan untuk adik-adik kita selanjutnya.
1: Betul, dari kecil sampai ke besar semua gratis insyaallah.
2: Betul, amin.
1: Terus? Karena memang makin hari makin besar biaya. Makan 20 ribu sekarang tak cukup, tak kenyang.
2: Tak kenyang bang.
1: Sekarang mau 30-40 ribu bukannya.
2: Tapi alhamdulillah bang, kami masak setiap hari bang.
1: Masak setiap hari? Oi. Kalau bagi Mika, masak bagi yang perempuan-perempuan lebih simple masak atau belanja sih? Belanja jadi?
2: Kalau simple,
3: simple pasti beli. Tapi sebenarnya kalau misalnya rame-rame itu lebih worth it masak sih bang.
1: Worth it.
3: Yes.
1: Yes. Kalau bahasa orang kita tu worth it apa tu? Pas segitulah ya.
2: Lebih diuntungkan.
1: Worth itu artinya apa?
2: Lebih diuntungkan atau di inilah.
3: Kalau ada pilihan tuh lebih pilih gitu.
1: Ini.
3: Begitulah.
1: Karena kebiasaan orang have biasa dia. Orang have. Ada. Kalau untuk bahasa istilah-istilah sekarang tu kan memang udah jadi macam bahasa slang Inggrisnya tu masukkan ke bahasa gaulnya Indonesia gitu ya kan. Jadi macam bahasa benar. Macam bahasa resmi lah gitu ya. Tapi kebanyakan apa deh dindo. Bisik saja. Panjang gitu ya. Kadang kebanyakan dari kita nyebutkan istilah kita tak tahu.
7: Ya kan? Cuma kadang tu paham.
1: Cuba kalau ditanya untuk menjelaskan kalimat itu apa?
7: Betul.
1: Takkan bisa.
2: Tak paham arti.
1: Tapi kadang kita merasa di kata kalimat itu kita merasakan, tapi kita nanya buku tak paham.
7: Betul.
1: Kebanyakan gitu kan ya?
2: Kebanyakan.
1: Karena kita ngikut.
3: Homo
1: itu tidak lah. Asalkan jangan homo sudah.
3: Aduh.
1: Ayo, itu penyimpangan. Ya lagi.
2: Okey, tadi
3: sampai transportasi.
2: Transportasi kebetulan tidak disediakan dari universitas, khususnya umrah. Transportasi disediakan. Cuman kalau
1: tapi untuk makan
2: yang enggak disediakan.
1: Berarti bang, ngumpul lah kayak
2: kalian. Ya, kemarin itu kita pelepasan sampai penjemputan memang disediakan oleh umrah transportasi. Nah, untuk pelepasan kemarin kami di tanggal 1, Bang. Dan untuk
1: 1 Agustus,
2: Bang. Dan penjemputan di tanggal 1 September kemarin. Nah, itu untuk transportasi kita pakai bus kemarin bang.
1: Oh, pakai bus ya?
2: Iya. Alhamdulillah. Dan diberikan juga berupa banner posko dan topi dari umrah.
1: Topi ya. Okay. Kalau untuk selama KKN ya, Isma. Berapa biaya yang dihabiskan?
3: Itu kalau iuran kami
1: ya. Iuran per orang nih, yeah, untuk mencukupi kebutuhan selama sebulan di perantauan.
3: Nah, kalau untuk iuran itu satu orang itu 850.
1: 850 ya.
3: Itu kami ada kos, ada kas.
1: Ada kas. Hmm,
3: per minggunya tuh 25.000.
1: 25.000.
3: Nah, itu jadi 950.
1: Yes. Alright.
3: Itu di lain jajan sih, karena kak sana lumayan banyak UMKM jadi.
1: Ah, itu yang kadang tuh lo tahan.
5: Melariskan
1: UMKM. Betul kan? Kalau kita orang jantan santai. Kita bisa masih bisa menahan dan kita apa? Zikir kulhu aja kenyang tuh. Betul. Kalau tanya dengan mak bapak on dulu, mana tahan lapang baca ya, tiga kul ya kan, kenyang tuh kemana? Zikir, menzikir ya kan. Tapi kalau perempuan,
5: sedapnya, segarnya
7: tuh.
5: Ada duit tak ya?
1: Nah, itu tuh.
5: Ada pinjam dulu.
1: Emang kas ada ya? Kas ada. Terus kalau untuk masalah perbelanjaan gimana?
3: Kalau perbelanjaan tuh ada dua. Kalau yang pertama tuh biasanya konsumsi sama bendahara yang beli itu untuk kebutuhan posko, kebutuhan besar-besar lah gitu.
1: Oh,
3: yang
1: gitu.
3: Bisa di-stok, karena di posko kami tuh tak ada kulkas.
1: Oh, tak ada kulkas ya.
3: Kalau untuk masak tiap hari tuh kami
1: tak ada peti ais ya.
3: Tak ada peti ais. Tak jadi orang
5: hep. Padahal orang
1: hep. Padahal orang keturang hep gitu. Ini hep down jadi ya. Don't have.
5: Padahal rumah dah tingkat dua.
1: Oh, tingkat dua?
7: Iya.
1: Pasti awak dekat teloting kan?
5: Alamak, janganlah.
7: Dia dekat bawah tangga.
1: Bawah tangga?
7: Iya,
1: awak terpijak. Hujan ni apa?
5: Dekat gudang lah.
1: Dekat gudang? Tak apalah. Biasalah itu. Nah, Vara. Nah, setelah sampai dekat sana, apa budaya tempatan yang langsung bersentuh dengan mie korang?
3: Budaya
1: ini kan terkait dengan perilaku ya.
3: Ambil
1: darah. Ada. Oke.
3: Untuk budaya semua kami diterima bang.
1: Diterima ya?
3: Oh, di sana memang bisa dibilang kan daerahnya Melayu, tapi di sana semua ada.
1: Semua ada ya? Ada. Suku bangsa ada.
3: Ada semua.
1: Oh, miniatur Indonesia ada situ ya?
3: Beragam.
1: Lengkap ya. Mulai dari Floresnya ada.
3: Ada.
1: Melayunya ada. Tapanulinya ada, ya kan? Terus Aceh juga mungkin ada.
3: Ada.
1: Melayu ada. Wong Jawa ada. Madura ada, gitu kan?
3: Padang.
1: Orang awak. Orang Padang tak ada. Orang Minang ada.
7: Orang Minang.
1: Tidak ada orang Padang. Minang. Orang awak. Orang Banjar. Orang Dayak, ya kan? Orang Sulawesi, orang Wong Kito Galo.
7: Betul. Ada banyak sana.
1: Banyak ya?
7: Banyak bang.
1: Alhamdulillah. Dengan keberagaman budaya di situ tadi, apa yang Uja nampak? Apa yang Uja nampak? Keragaman suku bangsa di tempat Uja KKN kemarin di Texas tuh.
7: Texas. Jadi kalau menurut saya sendiri melihat.
1: Terima kasih aja.
7: Oh iya, belum.
1: Mulai. Okey, okey, silakan.
7: Saya panggil orang penjenggan.
1: Ini lain. Dia dendam tadi awak cuma tadi itu.
7: Panggil orang penjenggan
1: tadi. Padahal kita cuma bergurau aja.
7: Tak boleh macam tu. Saya nak mulai ni.
1: Bunda Putri Permata, mohon maaf ya.
7: Saya dah cakap dengan satu penjenggan suruh nonton. Dah macam tu, jangan macam.
1: Tak berani kami nak menyeburang lagi ni.
7: Nak
1: cengkak macam mana
7: aja. Nah, jadi menurut saya dengan berbagai macam suku di sana juga diorang punya kerjasama tu sangat kuat.
1: Kerjasama dia.
7: Iya betul. Diorang
1: kata orang budak-budak sekarang apa teamwork ni dia.
7: Teamwork bahasa Inggeris satu.
1: Insya-Allah.
7: Jadi dia punya kerjasama tu sangat kuat sekali. Mereka saling menghargai. Kadang pun dah kata kami orang pun yang kadang baru datang gitu kan, diorang juga open. Walaupun kami dari berbagai macam suku, berbagai macam tempat asal daerah, diorang tu cukup open untuk menyambut kami di Teluk Sasah itu. Jadi apapun yang kami perlukan selama KKN itu, diorang sangat membantu sekali di daerah Teluk Sasah itu.
1: Jadi dengan program-program yang Mika bawa pun mereka terbuka ya.
7: Betul.
2: Welcome sekali.
7: Betul.
2: Bang orang.
1: Welcome ya. Sekali. Apa program kerja Mika selama sebulan kemarin, Syaman?
2: Okay, sedikit menjelaskan bang.
1: Sedikit.
2: Oh banyak lah banyak.
1: Dah. Sikit kan?
5: Kena banyak
1: okay. Cakap. Jadi oke, okay, aman Jai.
7: Aman.
1: Jangan bilang abang tuh.
7: Aman.
1: Salah kami.
2: Jadi program unggulan kami itu sebenarnya terfokus karena dapat tema dari Umrah sendiri, Bang.
1: Temanya apa kemarin?
2: Harmonisasi masyarakat pesisir.
1: Harmonisasi masyarakat pesisir. Bagaimana dengan keberagaman masyarakat pesisir diharmonisasikan dengan satu program yang bagus di situ,
2: tapi
1: ya.
2: Tapi sedikit cerita dulu, Bang. Jadi di Texas ini kalau kita tengok dari map, dia ini memang desa yang agak sedikit ujung kalau di pulau. Dia kan satu pulau nih sama Uban. Tapi dia agak ujung, Bang. Kalau kita tengok di map sekilas emang kayak betul-betul desa yang agak pelosok, Bang. Tapi ya, tapi kita tidak, ekspektasi kita berbeda, Bang, ketika kita sudah sampai di sana. Nah, pas sampai di sana, malahan banyak perumahan, Bang, di sana, Bang. Khususnya di posko kami, tempat tinggal posko kami, Bang. Jadi di sana tuh kami mendapatkan di perumahan Taman Surya Indah. Salah satu perumahan yang cukup terkenal kalau di Texas. Yang ya bisa dikatakan perumahan lama tapi udah berkembang begitu pesat lah, Bang. Padat di sana, Bang. Ya, karena di sana juga dikenal dengan PT sih, Bang. Ada PT pusat gitu namanya BIE. Nah, jadi rata-rata masyarakat Texas itu masyarakat pendatang juga, Bang, sebenarnya, Bang, yang bekerja untuk di PT, Bang.
1: Jadi PT banyak-banyak masyarakat pendatang dan keluarga banyak pinak kasih tuh,
2: ya. Betul. Nah, untuk daerah pesisir sendiri hanya ada satu tempat, satu RT bisa dikatakan, Bang, itu di Tanjung Talok, Bang.
1: Tanjung Talok.
2: Namanya Tanjung Talok di RT 1 RW 2. Nah, itu Tanjung Talok lah cuman masyarakat pesisirnya. Nah, kami menyinkronkan dengan tema dari Umrah itu harmonisasi masyarakat pesisir. Itu kami mencari dulu potensi apa yang bisa dikembangkan, Bang, dari masyarakat pesisir. Nah, potensi yang bisa kami kembangkan itu salah satunya produk UMKM rumahan, Bang.
1: Buat apa aja kami?
2: Kebetulan kalau di sana itu ada beberapa produk, Bang. Contohnya seperti kerupuk ikan Tanjung Talok tuh.

0: Bang.
1: NIB-nya.
0: Ya, nomor izin berusaha, Bang. Nah, jadi habis pembuatan NIB, sebenarnya kami ingin membantu terkait sertifikasi halal juga untuk usaha yang ada. Cuman terkendala kuota yang ada, Bang. Kan ada kuota gratis nih untuk
1: sampai tahunan. Oktober ya kan?
0: Ayo, Bang.
1: Sampai Oktober.
0: Iya, cuman untuk kami kan udah ada koordinasi lah sama pihak sana terkait pembuatan sertifikasi. Cuman untuk yang kuota gratisnya masih belum ada karena udah habis. Jadi mungkin menunggu untuk sesi ke depan lah. Jadi untuk pertama kami masih membantu terkait pembuatan NIB dulu, Bang.
1: Oke.
0: Nah, setelah UMKM ini kami kan udah mencari potensi kayak kerupuk ikan asin. Nah, kami bantu pembuatan seperti video promosi kami bantu. Nah, nanti diupload di akun media sosial kami.
2: Kasih tahu dulu akun.
0: Jadi perkenalkan sikit atau promosi sikit, Bang. Jadi
1: usah.
3: Boleh lah.
0: Boleh lah, Bang. Mana tahu dikenal masyarakat kan.
1: Sikit.
0: Nah, kalau kawan-kawan RRI Pro 4 Tanjung Pinang mau tengok konten-konten atau keseruan kami kelompok 46, bisa dicari di akun TikTok, IG, itu namanya Nirmala Texas atau KKN kelompok 46 Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, itu nanti kawan-kawan bisa carilah terkait konten-konten atau keseruan kami selama kami melaksanakan KKN sebulan di Desa Teluk Sasa. Nah, itu salah satu program unggulan, Bang, terkait bantu UMKM di sana, Bang. Kami juga mendaftarkan di Google Map terkait usahanya, usaha rumahan tadi, Bang.
1: Oke.
0: Dan bantu terkait pembuatan banner. Jadi selain secara online orang tahu, ya masyarakat kalau ada berkunjung ke sana juga tahu, Bang, karena ada banner tadi.
1: Oke.
0: Ya. Nah, itu salah satu. Yang kedua, untuk program unggulan kami, Bang, kami melakukan pembuatan pelang nama desa, Bang. Tapi bukan pelang biasa, Bang.
1: Pelang yang macam mana?
0: Pelangnya ini kami bahan utamanya dari eco brick, Bang.
1: Eco brick.
0: Ah, eco brick ini kan botol yang diisi dengan sampah plastik yang kemudian agak dipadatkan.
1: Barat kena ketahui, cakap ketahui ya. Jangan tahan-tahan, Bang.
0: Karena pas kami survei awal ke Desa Teluk Sasa, Teluk Sasa ini belum bisa dikatakan ada ikonik lah, Bang, untuk spot foto, Bang. Jadi kami buat pelang nama desa itu dari eco brick dengan tulisan I love Teluk Sasa. Itu ukurannya lumayan besar, Bang. Itu panjangnya sekitar 4 meteran, tingginya 2 meter. Nah, jadi itu ada ya seperti kami inilah kayak kenang-kenangan lah dari kami sebagai mahasiswa KKN bahwasanya kami ini pernah melakukan KKN di sana. Okay. Pelang ini bahan dasarnya dari eco brick tadi. Nah, nanti ada besi lah yang kita las dengan macam ukuran, baru disusun lah eco brick dalam itu, Bang. Dengan warna, kombinasi warnanya itu ada 3, ada putih, merah sama kuning. Ya.
1: Oh,
0: itu
1: ini muncul ya.
0: Ah, nama apa, Bang?
1: KKN Umrah Teluk Sasa 2.
0: Ya.
1: 504 followers.
0: Oh. Ya, lumayan.
1: Following ini blokir, kena blokir.
3: Jangan dong.
0: Salah tuh, di follow-follow, Bang.
1: Langsung blok.
0: Oh, ya, jangan, Bang.
1: Langsung blok nih. Oh. Ada tulisan blok nih.
2: Tolong masyarakat penyengat.
1: Masih, tak jadi kami follow.
3: Follow ya,
2: follow. I follow dah. Ha. Kena follow tau, jangan follow.
1: Saya akan follow. Masa apa mikro ni?
3: Di like dari bawah. Like komen dari bawah.
2: Iya, betul.
0: Saya tu, Bang, tengok-tengok konten kami situ kan.
1: Ada gambar aku.
0: Oh, baru.
1: Baru nampak.
0: Baru upload.
3: Upload.
0: Nah, itulah, Bang, program unggulan kami tadi ada 2 tuh. Ada juga program pendukung.
1: Apa
0: contohnya
1: itu?
0: Kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah.
1: Ke sekolah-sekolah.
0: Ya, ke SD, khususnya SD 006 Sri Kuala Lobam sama MTS Teluk Sasa, Bang. Sosialisasi itu ada kayak terkait materi anti bullying, menabung sejak dini. Kalau di MTS itu terkait anti hoax. Itu kami berkolaborasi sama Diskominfo Kabupaten Bintan, Bang.
1: Oke, alhamdulillah. Jadi ya, ada
0: alhamdulillah.
1: Itulah bentuk pengabdian kawan-kawan kuliah ya. Maksudnya yang kawan-kawan dari Umrah membuktikan diri bahwa terjun langsung ke masyarakat punya andil, punya kontribusi.
0: Betul.
1: Oke. Desima. Setelah sebulan di situ, mungkin boleh cerita pengalaman ya. Ada tak kebiasaan berbeda antara kebiasaan Risma dengan kebiasaan masyarakat setempat? Ya mungkin ini tak susah kali lah untuk merubah gaya, atau mungkin ada sesuatu titik yang ini macam terbawa masuk aku nih. Budaya mereka.
4: Kalau tak bisa masuk tuh kayaknya tak ada sih, Bang.
1: Tak ada kan? Alhamdulillah lah, itu tadi harmonisasi kan? Berarti sukses kan KKN Mika ya kan? Wah. Pancingan saja tadi tuh.
2: Bang, kami jargon dulu ya.
1: Oke.
2: Kelompok 46. Kusmangat.

0: Jadi abang tak mikir ajak.
1: Boleh.
0: Tak apa matiin mic.
2: Calling dulu orang mendengar.
3: Ulang.
0: Okey. Saya punya penyaga ke tengah panggil aja. Bunda Puteri Permata. Bunda. Dak ujarnya hang ancam-ancam saya.
3: Kita ulang tak? Awak okay. Juga.
0: Boleh, boleh.
3: Ulang ya. 1, 2, 3. Kelompok 4, 6.
0: Amboi. Okey, alhamdulillah. Jadi yang tadi tidak ada apa namanya satu hal yang membuat kurang nyaman di situ, adalah ya. Semua bikin nyaman ya. Alhamdulillah. Nah, kalau yang paling menarik Risma rasakan belajar tentang budaya masyarakat setempat macam mana?
4: Gotong royongnya si Pak, Bang atau Pak nih?
0: Kanda. Pada dari tadi dah berbual pada. Masih nanya ya.
5: Padahal umur tak beda jauh kan,
0: Pak? Tak beda jauh dah.
5: Masih Gen Z,
0: masih. Mika rata-rata lahir tahun berapa? 9 berapa?
2: 2009 tu.
0: 2000. 2000 berapa?
2: 2005.
0: Okey,
2: Ini agak tua sikit.
3: Abang kan 2003.
0: 2003.
3: Ya, betul.
0: Kalau Farah?
2: 2005.
0: 2005 ni 2005.
2: Ya.
0: Ah ni? 2006.
2: Bohong betul.
4: Tidak 2005.
0: 2005. 2005.
5: Allah. Bukan agak bang muka kami.
0: Bukan.
5: Oh enggak.
0: Bukan. Siapa bos tahu tempat sekolah. Tamat SMA 2004. Ya, berarti Mika baru setahun Mika dulu ya. Sweh, sebut 16 tahun yang lo. Ha, apa tu? Siapa kau? Ha, siapa?
5: Terangkat.
0: Oh, terangkat. Terangkat. Okey, budayanya macam mana?
4: Kalau gotong royong itu tadi, karena kan kami tu ada 5 RW, terus di Teluk Sasa tu ada 2 kelompok.
0: Ada jadi 2 kelompok?
4: Jadi kan bagi 2.
0: Mika 46, satu lagi?
4: 40.
0: Nah.
4: Jadi karena 2 kelompok itu
0: bercakap tak dengan 40 tak kan?
4: Tak.
0: Kawan kan?
5: Akur
0: alhamdulillah itu sedap tu.
2: Apa lagi ini akur? Akur betul
0: dah segelas kopi. Ya kan? Duduk.
5: Nanti masuk oleh privat kami bang.
0: Oleh privat. Betul. Habis. Apa kata kawan-kawan? Penyiar perempat tengengel bilang. Okey, lanjut.
4: Jadi dah 2 kelompok itu karena kami sama-sama tinggal di RW 4. Jadi itu di RW 4 itu kami sama-sama. Dah, jadi ada sisa 4 kan RW-nya. Kami di 2, kami di 1-2 dan kelompok 40 itu di 3-5.
0: Okey.
4: Jadi dan dalam 1 bulan tuh kami lumayan banyak tuh gotong royong.
0: Gotong royong. Alhamdulillah
4: per
0: jadi
4: RT,
0: ada
4: per RW.
0: Mantap. Jadi kebiasaan itu memberikan dampak ya. Program Mika bagus, terus juga masyarakat setempat juga peduli dengan lingkungannya. Jadi bisa sinkronkanlah dengan program kawan ni. Vara. Okey.
5: Chef kami ni bang.
0: Hah?
5: Chef.
2: Aduh, chef.
3: Ini
2: konsumsi.
0: Oh. Konsumsi.
5: Jago masak je
0: bang. Awak pandai masak?
2: Pandai lah.
0: Gas mak. Okey. Ani, macam mana? Vara dapat memastikan bahawa program-program dari KKN kelompok 46 ni diterima masyarakat dan juga berkelanjutan.
6: Alhamdulillah sih bang, kalau untuk proker-proker kita itu diterima sama masyarakat karena masyarakatnya sendiri yang ikut membantu kita.
0: Alhamdulillah ya, masya Allah, luar biasa ya.
6: Excited membantu kita. Ikut sama-sama gotong royong gitu, apalagi kalau
0: bahasa Melayu mah teruja gitu ya. Soalah.
6: Apalagi kalau kita sering di posko itu sering kegiatan
0: gua ingin jemput.
6: Bakwan. Bisa goreng.
0: Aduh, kalau macam rumah saya dah siap makan malam tu jam 8. Sengiseng ya.
6: Buat apa? Kode tu?
0: Sengiseng bang. Helah awaklah marut kelapa tu kan.
5: Buat apa
0: tu? Buat kelapa cekodok kalau orang kampung ni cekodok, jemput ya. Atau buat bakwan, belilah jagung dulu.
3: Ha? Pendaram.
0: Apa pendaram? Sedap.
6: Mana?
3: Nak.
0: Nak.
3: Nah, nanti saya cuba minta tolong orang penyengat eh. Kalau dia orang nak.
0: Ah, hello. Agak dua goni boleh?
4: Berjual
0: pula. Itu nak makan apa nak berjual gitu dah. Okey, lanjut daripada macam mana?
4: Bagi tadi di posko itu sering kita kayak ngajak anak-anak sana bermain, kita ngajar, ngajar ngaji, ngajar bahasa Inggris, matematika. Kebetulan dari teman-teman KKN kita juga ada yang jurusan guru kan. Nah, jadi kita membuka les lah ibaratnya.
0: Oh, les privat ya.
3: Private.
0: Oh. Jadi apa transfer knowledge.
4: Yes.
0: Masih bisa, masih ngimbang kan, kisik, eh? Masih bisa lah ngimbang. Berarti ilmu tu tak hilang lah ya. Yeah. Karena makin kalau makin berumur makin tak kita asalkan hilang lah ya.
5: Yeah,
0: ya macam kawan-kawan saya dah jadi profesor. Yeah. Alhamdulillah ada profesor juga, doktor. Cuma dia aman Den? Aman S3. Oh,
3: okay. Apa tu S3?
0: SD SMP siapa? S3 kan?
4: Okey.
0: Tak salah kan? Jadi kawan-kawan yang ibaratnya dah dia punya gelar. Mereka tak pandang rendah dengan orang yang tak melanjutkan sekolah.
3: Yeah.
0: Mereka sama. Kita kan sama sekolah dulu. Mungkin kita cuma berbeda dengan gelar saja. Yeah. Apalah arti gelar yang kami pegang tadi? Kan? Kalau dengan gelar yang kami punya, kami angkuh dan song pada yang lain. Ini naik. Apabila kita punya gelar, kita bermanfaat untuk orang sekitar. Itu yang penting.
3: Betul.
0: Mudah-mudahan kawan-kawan itu dah S1, lanjut S2, lanjut S3 eh.
5: Amin.
0: Jadi pemimpin masa depan eh. Jangan jadi koruptor eh. Ah, jangan jadi koruptor ni. Ya Allah. Pajak naik semua. Ajak awak.
4: Au. Ngeluh
0: eh. Betul lah.
5: Kenapa? Ada apa?
0: Keadaan kan?
5: Kebebasan berpendapat.
0: Betul. Kita berpendapat dengan jalur yang betul kan?
4: Betul.
0: Bukan jadi buzzer kan?
4: Karena
0: suara rakyat. Suara rakyat ni kan. Terus kalau hujan jangan ngadu dengan banyak lagi. Jangan. Abang kena ni. Abang kena WA. Din, kau tadi apa cakap apa tadi Uja tadi? Ha. Nah, sejauh mana KKN ini jadi sarana untuk memperkenalkan budaya lokal setempat di sana kepada generasi muda. Kenapa ya? Bisa dibilang kalau kita tengok-tengok dari banyak informasi, generasi muda ni kan maunya serba instan kan?
3: Ya. Yeah.
0: Dengan jejak-jejak budaya macam malas nak ngikut. Tapi Uja yakinlah tak mau, tak mungkinlah yang macam itu ini. Bagaimana nih reaksi generasi muda setempat dengan budaya lokal mereka sendiri?
3: Itu kalau dari Uja sendiri, Uja kan macam juga ada jiwa seni juga. So, Uja juga macam penari juga dekat penyengat tu.
0: Oh penari?
3: Ya,
0: sama abang dulu penari juga.
3: Jadi
0: kita pernah di Zapin.
3: Oh. Iya betul. Zapin penyengat. Abang apa kan?
0: Apa lah?
4: Ini kita gerak ni.
0: Itu punya. Iya,
5: guys. Langsung eh.
0: Oh, langsung praktik.
5: Langsung praktik.
0: Kadang nak tari Zapin penyengat ni tari bersejarah. Ya. Ini tari itu di tari yang hanya dalam istana kerajaan. Untuk penambalan.
3: Ya.
0: Sejarah.
3: Nah, jadi tu apa tadi bang? Itu dia lupa.
4: Itulah.
0: Oh, semangat.
4: Tari.
3: Tak, apa dia punya pertanyaan tadi.
0: Apakah KKN ini bisa memang betul jadi sarana untuk memperkenalkan budaya lokal pada generasi muda supaya tak hilang lah.
3: Kalau dari Uja sendiri tu bisa sebab kita orang kan juga termasuk anak muda kan. Cuma
0: abang juga muda ya?
3: Ah iya abang, saya tak cakap abang tua.
0: Oh, iya. Tuanya langsung gitu. Apa tak cakap abang tua? Langsung tembak. Oh, betul kan.
3: Nah, jadi kita orang ini pun juga salah satu orang muda yang dimana bahasnya itu sekarang Gen Z kan.
0: Iya, mantap.
3: Nah, jadi tuh kadang kan Gen Z kan untuk perihal teknologi itu diorang sangat buka perihal teknologi itu. Nah, jadi kami juga sebagai orang muda tuh insya Allah bisa untuk memberikan pandangan kepada anak-anak khususnya yang Gen Z ataupun Gen Alpha nanti. Nah itu mungkin cara kami memperkenalkan bisa dari kayak macam ngajak dorang bagaimana kita orang tuh membahas perihal kebudayaan, pariwisata. Mungkin tidak secara mungkin bisa secara online, kan juga secara offline juga bisa.
0: Kayak... Ada tak main goli ke main?
3: Ada.
0: Ada ah?
3: Eh, oh di mana?
0: Di sana.
3: Teluk Sasa.
0: Tak ada.
3: Tak ada.
0: Main gasing?
3: Main gasing tak.
0: Main layang?
5: Ada.
3: Ada layang sebagian.
0: Berenang ke laut?
3: Itu lagi.
2: Tiap hari.
0: Tiap hari.
5: Berdegam, berdegam.
0: Pokoknya kerja
3: semangat.
0: Semangat. Eh, kalau tak pesisir tak pandai berenang, Allah susah lah cakap.
3: Betul lah.
2: Gaya batu boleh.
0: Gaya batu barang. Jadi namanya budaya ini kan dia akan terus berkembang ikuti zaman ni kan. Kalau misal kita tak kenal dari tetua, tak mau menurunkan atau tak mau mengenalkan, ya macam mana anak muda tak kenal? Ya kan? Kadang ada sebagian budaya dan tanda kutip yang kadang terlampau eksklusif, tidak memberikan ruang gerak kepada generasi muda untuk menelaah, untuk mengetahui budayanya seperti apa. Mungkin karena sebagian kalangan juga gitu ya. Tapi kan kita sekarang zaman terbuka ya. Zaman terbuka. Kalau macam generasi kami kan, si kami.
2: Tadi katanya
0: seumuran. Oh, milenial lah, tahun 86. Tahun 86 lahirnya. Jadi zaman-zaman kami itu kan memang masa-masa transisi. Zaman transisi dengan dunia lama dengan dunia baru, dengan teknologi. New era-nya. Apalagi zaman tahun 2000 kan. Itu abang kena zaman-zaman komputer 2004 tu rasa tamat sekolah. Kadang, dulu memang ada komputer tapi labor komputer tutup selama sekolah. Tak ada buka, apa guna kan eh. Jadi ada transfer yang agak sedikit berbeza, dan kami tahu yang model komunikasi zaman lama dengan tahu dengan zaman sekarang. Jadi ada kombinasinya. Kalau mungkin ada sebagian generasi sekarang, itu macam mana modelnya? Kan banyak tak tahu kan? Kan lewat internet aja kan? Kita serba instan sekarang. Tapi nah, bagaimana cara Mika untuk siasat dengan serba instan sekarang ni, Caban? Kalau setelah KKN ni, untuk memperkenalkan. Siasat generasi muda sekarang, zaman serba instan ni, waktu KKN kemarin, apa yang Mika transparan kepada generasi muda? Ilmu apa?
3: Berikan kepada
2: yang kita kasih ke yang anak-anak muda.
6: Anak-anak muda di sana.
0: Kopi berarti ya? Tak tahu.
2: Kalau izin ya bang.
0: Izin.
2: Kalau
0: dua lagi.
2: Misalnya.
0: Dua lagi.
2: Semenit.
0: Semenit boleh.
2: Nah, kalau misalnya yang anak-anak muda yang tak sebesar kami SMA lah. Nah, kalau SMA tuh kami ada ajak juga mereka yang bantu ekobrik kami.
0: Ekobrik, oh buat juga ya.
2: Orang tuh sadar juga kalau sampah tuh tak bagaimana bisa dikelola.
0: Karena tak terbuang sia-sia lah ya.
2: Karena kami mulung sih kat sana tuh.
0: Jangan malu, kita mulung, kita ngambil.
2: Kami ngambil sampah.
0: Bisa dibilang itu satu kepedulian kan?
3: Betul, betul.
5: Bersihkan wilayah.
0: Bersihkan wilayah.
2: Jadi kami ada mengajak mereka juga lah, buat mereka juga bantu ngecat. Jadi mereka bangun bonding juga sih sama yang cowok-cowok ini. Sampai nangis-nangis pas perpisahan bang.
5: Kimin, Kimin.
3: Itu nama budak-budak tu bang, Kimin Gang.
2: Kimin Gang.
0: Kimin Gang.
2: Yeah.
0: What are you doing, Kimin Gang? What? Okay, jadi ada kenyamanan lah waktu kemarin.
3: Betul.
0: Masyarakat setempat nyaman dengan kehadiran kawan-kawan. Kawan-kawan dari kelompok 46 datang sini juga nyaman diterima, terasa macam keluarga kan? Alhamdulillah ya. Karena di mana kita berpijak, di situlah adatnya kita junjung di situ kan? Okey, okey, siap. Terima kasih. Mudah-mudahan apapun pengalaman Mika yang pastinya mungkin tak semua yang Mika ungkapkan ni, pengalaman Mika yang seru-seru di sana ni kan. Tapi mudah-mudahan dengan KKN ini sesuai dengan topik kita, itu akan memberikan dampak yang bagus ya. KKN bukan hanya sekitar ngabdi, tapi belajar budaya bersama masyarakat. Mungkin menciptakan kolaborasi budaya yang bagus, terus mungkin budaya gotong royong makin ditingkatkan lagi, dan satu lagi budaya adab dan sopan santunnya makin berkualitas, menunjukkan beginilah anak tempatan kepulauan Yau yang sesungguhnya. Enak eh? InsyaAllah. Terima kasih. Mohon maaf lah buat Adinda sekalian. Ini Adinda tu anak anda ni kan?
2: Anak anda.
0: Okey. buat adik-adik sekalian, kalau mungkin ada senda gurau, kata-kata abang yang mungkin salah, mohon maaf lah ya.
3: Siap.
0: Cuma untuk apa namanya, untuk mencairkan suasana lah. Ingat je, jangan dendam pula sikit simpang tu nanti.
3: Saya dah cakap dah.
0: Dah cakap dah? Okey, saya pun WA jugalah. Untuk Saban, terima kasih Saban.
5: Siap abangku.
0: Okey, buatnya Risma juga terima kasih. Zara, terima kasih Zara. Uja juga terima kasih. Mana tahu nanti di lain waktu kita dapat bersua lagi di Sembang Komunitas Perempat RR Tanjung Pinang, mungkin dengan topik yang berbeda, dengan kegiatan Miki yang luar biasa di luar mungkin. Ya kan, setelah mungkin secara jalan enak ya. Jadi kan jumpa ke tengah jalan nanti. Karena apa ada abang tu pakai motor rambut kuning ah. Tegur je abang. Rambut kuning. Pogba Den.
3: Apa tu singkat?
0: Ya Pogba. Pogba nama abang Syarul dengan Pogba Den gitu kan. Tak mungkin ada abang Jason Den. Kan lain kan?
3: Mana tahu Justin.
0: Oh, Justin Den. Allah. Tetap ujung harus ada Den. Ya kan? Ah, tak boleh dibuang Den itu, bahaya kalau tak dibuang eh. Baik, terima kasih. Mungkin terakhir ni Mika nak sampaikan salam boleh? Okey. Bolehlah.
1: Mungkin dari kami, kami perwakilan dari kelompok 46 KKN Teluk Sasa, mungkin sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada pihak RRI Pro 4 Tanjung Pinang yang telah mau mengundang kami, yaitu berbagi cerita terkait pengalaman kami, kendala, keseruan kami terkait selama KKN khususnya di Desa Teluk Sasa.
0: Okay. Ya, kami sama-sama.
1: Iya bang.
0: Terima gaji.
1: Ya. Ya mungkin selama obrolan tadi sekiranya ada perkataan atau perkataan yang kurang nyaman didengar, kami juga mohon maaf. Ya. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin kami akan tutup dengan pantun lah bang sikit.
0: Boleh?
1: Boleh tak bang?
0: Boleh sangat.
1: Boleh.
0: Apa pantun itu?
1: Pantun deh nih ya. Nanti kalau kami satu bait nanti cakap ewah lah.
0: Okay.
1: Orang Melayu.
0: Oke.
1: Okay. Naik sampan menuju seberang.
7: Ewah.
1: Berlabuh teduh di pulau penyengat.
7: Ewah.
1: Salam sejahtera saya bentangkan.
7: Ewah.
1: Moga perbuatan membawa manfaat.
7: Ewah.
0: Punya manfaat leh. Kalau tak ada manfaat macam-macam ada gagal pula jadi manusia ni.
1: Betul.
0: Kalau tuan lah. Kalau tuan pergi ke penyengat. Jangan lupa membawa kain ni ya. Kalau tuan tidak punya manfaat, mungkin hidup di dunia lain. Terima kasih.
1: Kusemangat.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Bertanya menang Kepulauan Riau, perempatan dari Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang saudara perempat. Kembali bersama dengan Salwa Aulia di Segantang Lada Tengah Hari. Edisi Sabtu 5 September 2026. Menemani saudara perempat hingga nanti ke petang hari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Gimana saudara perempat di siang hari ini kabarnya? Apakah air dekat rumah andalah naik? Apakah tidak kekeringan lagi? Semoga ya saudara perempat ya. Tadi juga sudah ada di pagi hari sembang komunitas yang menemani Anda. Dan kita lagi beralih ke siang hari pula saudara perempat. Tentunya bersama dengan Salwa menemani saudara pada awalan acara dijelajah Kepulauan Riau. Kita akan menjelajahi nih, itu juga kabupaten kota. Tidak hanya keindahan alam, pariwisata, ataupun juga keindahan terumbu karang dan lain-lainnya, tapi juga turut kesenian, tradisi, dan peninggalan orang-orang masa lampau nih, yang bisa kita jelajahi melalui udara saja dari perempat, kan? Tak payah langsung menuju ke tempatnya, tak bisa juga kita lihat langsung bendanya, kita bayang-bayang di dekat otak kita macam mana rupanya benda itu, kan? Kemudian dilanjutkan dengan sembak UMKM, yang mana hari ini kita akan bersama dengan Floris Monita. Asik, saudara. Nanti silakan Anda bergabung di live kita YouTube Perompat Tanjung Pinang dan juga dekat Facebook Perompat Tanjung Pinang. Jadi untuk Anda nanti yang bertanya-tanya ataupun juga mau sapa-sapa narasumber kita, sila bergabung di live kita. Dan juga pastinya nanti akan ada acara Belese yang selalu menemani siang Anda dengan informasi-informasi ringan, informasi santai yang menghibur ya. Sekiranya hari ini kita akan membagi informasi pasal apa, nanti dengarkan saja pastinya di Perempat FM. Dan juga saudara perempat, kita bersapa dulu yang ada dekat Tanjung Pinang, kemudian juga dekat Kabupaten Karimun, Lingga, Kabupaten Bintan, Kota Batam, Kabupaten Kepulauan Anambas, Natuna ya. Ini semoga di seluruh Provinsi Kepulauan Riau selalu mendengarkan siaran kita dan juga dalam keadaan sehat walafiat, seperti cuaca hari ini yang cerah ceria manja. Karena kemarin ya saudara, saya sempat beberapa kali ke rumah sakit provinsi. Ya Allah, itu kamar sampai penuh dan juga orang-orang pada antri untuk berobat. Itu artinya kita harus lebih ekstra lagi menjaga kesehatan. Dan juga ternyata musibah yang terjadi di Kalimantan sana saudara, itu karhutla, ternyata asapnya sudah sampai ke Batam kemarin. Jadi untuk kita lebih waspada lagi ya saat ini ya, tidak pula menciptakan kebakaran saudara, itu dulu yang paling utama ya, karena kita menghindari penyakit yang akan timbul nantinya. Itu juga merugikan banyak sekali dari berbagai sisi saudara perempuan. Jadi seeloknya kita hindari, kita pun juga mesti awas diri, banyaklah minum air putih supaya tidak sakit dan juga pada akhirnya tumbang. Dan yang lagi di pasar ini kita bersapa dulu ya, yang lagi menata jualan, menata barang dagangannya, semangat asik. Karena biasanya kalau weekend itu banyak sekali nih para orang-orang tua yang belanja kan dekat pasar untuk kebutuhan sehari-hari dan juga pastinya untuk kebutuhan pokok ya. Nah, yang tengah mengangkat kain atau juga yang tengah menjemur pakaian, mencuci pakaian, nak masak-masak hari ini, semangatlah pastinya. Jangan lupa bagi kita ya selama masakannya. Ya pastinya untuk Anda di mana saja berada yang lagi beraktivitas hari ini, tetap utamakan kesehatan dan juga keselamatan, karena tubuh kita nih hanya kita yang tahu seberapa kuat porsinya untuk melakukan aktivitas, dan juga tubuh kita nih hanya kita yang tahu seberapa kuat kadarnya untuk memikirkan hal-hal yang seharusnya. Baik saudara, kita akan menghadirkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda di siang hari ini. Lagu yang satu ini hasil kreasi dari anak negeri loh, karena dari Sanggar Selembayung SMA Negeri 4 Tanjung Pinang, lagu Pantun Pergaulan.
1: Assalamualaikum Ciade, oi Ciade.

0: Dengar ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama kawan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

Dara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

Prom FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari Prom 4 lagu Pengemis Cinta dari Danang DA. Aduh, bukan main lagi rancaknya lagu ini ya. Kayak tradisi yang satu ini sudah ada Prom 4 juga rancak. Dan bagian daripada adab menyajikan makan di tradisi Melayu Lingga. Makan berhidang ini menjadi tradisi yang saat ini masih dilestarikan seluruh masyarakat Melayu di Kabupaten Lingga. Bahkan udah nyampe saudara ke kota Tanjung Pinang loh. Nah, makan berhidang ini merupakan tradisi makan bersama masyarakat Melayu ya, dengan duduk bersila disantap pula lah itu makanan yang dihidang di talam bertudung saji. Jadi makanan berhidang ini ialah tradisi masyarakat Melayu Kabupaten Lingga dalam menyajikan makanan. Nah, kalau anda nanti lihat ya saudara perempat, satu talam tuh bisa pula dinikmati oleh 4 bahkan 5 orang loh secara bersama-sama, yang ada melambangkan kebersamaan dan juga kekeluargaan sekaligus bermakna duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, namun dalam pelaksanaan penyajiannya, makanan berhidang ini punya adab yang tak semua orang mengetahui saudara, baik cara mengangkat hidangan hingga nak cedok nasi ke piring pula. Dikatakan pemerhati sejarah dan juga budaya Lingga Lazuardi, kalaulah adab menghidang sebelumnya dilakukan dengan mengucap basmalah ya. Nah, selain itu mempersiapkan kelengkapan seperti berpakaian baju kurung Melayu ataupun juga pakaian sopan yang pastinya bersih dan juga rapi. Nah, kayak adab dalam Islam juga lah, saudara. Tak ada bicara tak senonoh atau berteriak ketika menyajikan. Nah, kalau kita lihat, ini dalam tata urutannya ada 3 item yang disajikan, yakni air dan cuci tangan di dalam kecil, hidangan di talam besar bertutung saji berisikan lauk pauk dan kue, serta buah-buahan, hingga nasi dan juga piringnya, saudara. 3 item ini pun diangkat secara berurutan dalam mengangkat hidangan membawa kepada tamu atau orang jemputan. Jadi untuk hidangan kepada orang dalam, mesti dimulakan dari air cuci tangan, piring, nasi, hidangan, lalu air beserta kue ataupun juga buah yang nantinya akan disandingkan dengan hidangan lauk pauk, saudara. Tapi kalau untuk orang luar, perjalanan jauh yang baru saja sampai, beda lagi saudara perempat. Dia punya tata cara urutannya dan juga dia punya tradisinya. Gimana ya sekiranya? Kita akan bahas lepas lagu yang satu ini.

0: Diam je dari tadi. Macam berkelahi kita berdua.
1: Shh, diamlah. Aku pasang kuku ni. Baru sampai aku beli online, langsung aku pasang ni. Oh, tengok. Cantik.
0: Eh, aku nak lah.
1: Bayarlah.
0: Canggai. Canggai kuku atau kuku sambung.
2: Kalau pengantin memakai canggai, niat terkabul, hajat pun sampai. Elok canggai di ujung kuku, menolak bala, menjaga di

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Lanun Alang Tiga, karya Rida Kaliamsi, merupakan novel sejarah yang mengangkat tema perjuangan dan identitas budaya Melayu di era Kerajaan Riau Lingga. Novel ini menceritakan bagaimana suku Iranun dari Tempasuk, Sabah, berperan dalam membantu Kerajaan Riau Lingga untuk mengusir penjajah Belanda dari Tanjung Pinang. Kisah ini menekankan keberanian dan semangat juang dalam menghadapi kekuatan kolonial. Di balik istilah Lanun yang kerap disalahartikan sebagai perampok, novel ini mengungkapkan sisi kepahlawanan dan loyalitas dari kelompok tersebut. Hal ini mengajak pembaca untuk melihat istilah tersebut dari perspektif sejarah dan konteks perjuangan bangsa. Dengan menyajikan narasi sejarah yang kaya akan nilai tradisional, buku ini menyoroti pentingnya pelestarian budaya

perjalanan jauh yang baru saja sampai, maka terlebih dulu diangkat air minum beserta kue atau buah jika ada. Lalu mangkok cuci tangan, piring makan, nasi dan juga hidangan. Dengan susunan hidangan, mangkok cuci tangan, piring makan, nasi dan air minum serta kue atau buah kalau ada ya, sedari berempat. Nah, ini pun juga dilanjutkan dengan menyusun mengarah berlawanan jarum jam seperti arah tawaf yang menyesuaikan dengan ruangan. Nah, mengatur dari yang terjauh dari pintu dan juga mengangkat dari yang terdekat dengan pintu. Ini cara biasa dilakukan oleh orang terdahulu dekat dais, tapi mungkin di tempat lain ada bedanya pula. Nah, kalau dalam sebuah buku tata cara adat perkawinan Melayu di Dayaklingga, yang salah satu penulisnya Lazuardi, ini susunan urutan menghidang sangat tergantung pada letaknya air cuci tangan. Ternyata kalau air cuci tangan itu diletakkan bersama piring nasi, urutannya nasi beserta air cuci tangan, di dalamnya nasi, hidangan lauk pauk, dan juga setelam kecil kue mue serta air manis. Lantas kalau air cuci tangan ini diletakkan bersama dengan air minum, maka susunannya dimulakan dengan air minum, piring nasi, semangkuk nasi bertudung saji, hidangan lauk pauk di dalam talam yang bertudung saji, sedara perempat. Setiap tudung saji ini pun dilengkapi pula dengan kain tudung saji atau kain tudung hidang, kemudian diikuti dengan hidangan pendamping yakni satu bekas. Sebelum dihidang pula perlu mengatur lauk dan juga sayur ya yang bersesuaian di dalam hidangan. Dan juga sebelum makan, ini ada 5 atau 4 orang yang paling muda menyendokkan nasi untuk lebih tua. Selanjutnya pula masing-masing mengambil lauk pauk yang telah disajikan. Tak boleh menenteng atau mengangkat piring ketika makan ya, sedara perempat. Jadi kurang lebih seperti itulah makan berhidang yang kemudian dilestarikan tradisinya oleh masyarakat Lingga, bahkan sudah sampai nih ke Tanjung Pinang, sedara perempat. Nah, ini ternyata makan berhidang ini sudah selalu ada dari zaman kerajaan Riau Lingga. Ini salah satunya termasuk ketika mengadakan jamuan di dalam Balai Rung Sri. Makanya dahulu adatnya dinamakan sehidang di Balai Rung. Kalau dalam majelis jamuan acara adat istiadat, kenduri doa selamat, kenduri arwah, dan juga perayaan tertentu, ini setiap hidangan di dalam talam ataupun paha talam berkaki dihidangkan hanya untuk 5 orang saja. Ternyata ada makna dari makan sehidang ini loh, dari perempat. Sebab setiap hidangan untuk 5 orang bermakna jumlah sholat 5 waktu dan juga rukun Islam. Jadi meskipun demikian, kalau memang jumlah orang yang tak ada mencukupi, tak kisah saudara jika dalam satu hidangan ini hanya berempat ataupun juga bertiga sahaja.

0: tripa, tropa, tralala, lirilira, crocodina,
1: ballerina, cappuccina, lirili, larilla. Cintailah produk Indonesia. Kalau tak cinta, maka tak gaya.
2: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Temalai Archipelago ialah sebuah karya yang sangat penting dalam sejarah penjelajahan ilmiah dan studi tentang Kepulauan Melayu. Ditulis oleh Alfred Russel Wallace, dan buku ini ialah catatan perjalanan ilmiah penulis Inggris tersebut di Kepulauan Melayu pada abad ke-19. Buku ini memberikan wawasan tentang alam, orang, dan budaya. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1869, berisi laporan perjalanan Wallace selama 8 tahun di Kepulauan Melayu. Buku The Malay Archipelago memberikan gambaran yang luas tentang flora, fauna, dan budaya di wilayah Kepulauan Melayu. Alfred Russel Wallace ialah seorang naturalis dan penjelajah yang sangat berkontribusi pada pemahaman kita tentang evolusi dan keanekaragaman hayati. Buku ini juga mencangkup observasinya tentang orang-orang Melayu dan berbagai aspek budaya Melayu. Bacaan yang sangat menarik bagi siapa saja yang tertarik pada sejarah alam dan budaya Kepulauan Melayu. Salah satu kontribusi utama Wallace dalam buku ini ialah pengembangan teori seleksi alam yang sejalan dengan pemikiran yang kemudian dikembangkan oleh Charles Darwin. Wallace secara independen mencapai konsep evolusi dan seleksi alam melalui pengamatan alamiahnya di Kepulauan Melayu. The Malay Archipelago ialah salah satu karya yang sangat berpengaruh dalam sejarah ilmu pengetahuan alam dan eksplorasi geografis. Esensinya mencangkup kombinasi penemuan alam, penjelajahan, dan pemikiran ilmiah yang maju. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perompat, selain lokasinya yang cukup dekat dengan pusat kota Ranai, membuat destinasi wisata Batu Sindu sangat wajib untuk dikunjungi bagi wisatawan yang baru menginjakan kaki di Natuna. Proses alam yang sungguh memukau, hadir di perbukitan yang penuh dengan batu megalit, dan seakan-akan menjadi bukit batu yang dipadu dengan pepohonan nan hijau semakin terlihat eksotis. Tempat wisata di Keper ini memang menjadi spot terbaik untuk menikmati panorama alam pantai di bawahnya. Dengan kilauan airnya yang berwarna biru, lokasi wisata Batu Sindu atau Bukit Senobing ini berada di wilayah Kecamatan Bunguran Timur. Kita beralih ke maklumat lain. Akademisi STIE Pembangunan Tanjung Pinang Dimas Satriadi menilai hasil sensus ekonomi memiliki peran strategis sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan memahami kondisi dunia usaha di daerah. Data yang valid diperlukan untuk merancang program pemberdayaan UMKM, memperluas akses pembiayaan dan modal, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan kawasan ekonomi. Satria mengingatkan ketidaksesuaian data dengan kondisi di lapangan bisa menyebabkan kebijakan tidak tepat sasaran, sehingga proses pendataan perlu terus dievaluasi dan diawasi. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar, agar sensus ekonomi menghasilkan data akurat untuk memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Masih bersama kami di Perompat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Perompat, kita lagi beralih ke acara Sembang UMKM menemani Anda selama beberapa masa ke depan. Tentu saja kita juga sudah live di YouTube Perompat Tanjung Pinang, empatnya angka, dan juga di kartu Facebook Perompat Tanjung Pinang, empatnya huruf, dan di aplikasi RRI Digital. Jadi untuk Anda yang siang hari ini ingin bergabung dan juga bersapa-sapa dengan narasumber kita, silakan bergabung di live kita dan juga di live chat. Tanya-tanya ataupun juga kirim-kirim salam sudah boleh. Nanti kita akan membacakan di streaming ya, saudara Perompat ya. Dan untuk Anda yang bergabung melalui line telepon ataupun juga WhatsApp, juga silahkan hubungi di 0811-7048-860 dan di line telepon 0771-444-9050. Di siang hari ini, saudara Perompat, kita sudah kedatangan narasumber yang akan menemani saya juga pastinya di studio Perompat Tanjung Pinang. Ada Cece Indah, ini selaku owner Moneta Floris. Ya, kita sapa dulu. Halo Cece, selamat siang.
1: Halo, siang.
0: Ya, gimana hari ini kabarnya?
1: Baik sekali.
0: Baik sekali ya. Agak nervous gitu, Cece.
1: Sedikit.
0: Tapi aman lah ya. Iya. Pun juga siang hari ini, saudara, kita membahas dari bunga menjadi cuan bersama dengan Moneta Floris. Yeah. Nah, ini Moneta Floris ini nama usaha Cece.
1: Iya, benar.
0: Cece sendiri ownernya.
1: Benar.
0: Tapi ini awal mulanya gimana nih? Akhirnya berdirilah usaha Moneta Floris nih. Boleh cerita sedikit kan dengan kita?
1: Oh, memang passionnya di sana sih.
0: Oh, suka mengukir bunga.
1: Ya, dulu memang suka kerajinan gitu kan. Di sekolah pun sering suka banget kalau ada kerajinan gitu.
0: Oke.
1: Nah, jadi kan kerja kan habis sekolah tuh. Kerja terus sambilan cari-cari kelas gitu kan.
0: Oh, ada kelasnya juga.
1: Ada, kemarin ambil kelas di Jakarta.
0: Oh, Jakarta. Oh, di sini enggak ada ya?
1: Sini enggak ada sih ya, kemarin ya.
0: Iya. Kelas ngebuat buket.
1: Ya, betul.
0: Tahun berapa itu, Ce?
1: 2015 kayaknya.
0: Oh, udah lama juga ya?
1: Iya, udah lama.
0: Berarti Moneta Floris ini udah lama juga?
1: Ya, pas bulan inilah 10 tahun kita.
0: 10 tahun? Wow, udah. Wah. Kalau sekolah itu udah kayak anak kelas berapa ya? Kelas 3, kelas 4 kali ya?
1: Iya.
0: Oh, iya. Udah 10 tahun ternyata usahanya. Berarti dari zaman bunga yang dulu sampai bunga yang sekarang tuh selalu ada ya, Ce?
1: Iya, selalu ada.
0: Nah, ini kan bunganya ini kan seiring waktu tuh selalu berubah nih, Ce. Ini ada tantangan sendiri nggak dalam menyiapkan bunganya?
1: Ada, pasti. Ada. Jadi kita update terus gitu loh. Jadi kita selalu cari yang paling terupdate. Jadi kita update terus bunga kita, jadi biar orang nggak bosan.
0: Betul, yang lagi viral-viral gitu ya.
1: Ya, betul.
0: Oh, itu ada agen sendiri kah beli bunganya atau di online terus?
1: Enggak, memang ambilnya sama supplierku yang biasa dulu.
0: Dari dulu sama?
1: Ya, dari dulu sama.
0: Oh, gitu. Di sini atau di luar?
1: Di luar.
0: Oh, di luar. Oke. Tapi memang Cece sendiri suka dengan bunga ya, berarti?
1: Iya, suka banget.
0: Untuk sekarang, apa ya bahasanya? Homestay-nya atau studionya itu di mana tuh letaknya?
1: Di Meja 7.
0: Meja 7.
1: Ya, kita ada tokonya juga.
0: Tokonya juga ada.
1: Ada.
0: Nama tokonya Moneta Floris juga.
1: Iya, betul.
0: Di Meja 7?
1: Ya, Meja 7.
0: Tepatnya di mana nih, Ce? Dekat samping jalan kah?
1: Dekat samping jalan.
0: Oh, samping jalan juga?
1: Dekat seberang toko Holiday.
0: Toko Holiday ya. Kayaknya mudah nih dijumpai ya.
1: Iya, cuman dia maksudnya tokonya agak ke dalam kan. Jadi orang ketutup gitu, nggak terlalu nampak biasanya.
0: Oh, gitu. Oh, tapi kalau misalnya saudara Perompat mau belanja Moneta Floris, di Instagram bisa kali ya, Ce?
1: Bisa, ada linknya.
0: Linknya di Instagram. Ini nama Instagramnya apa tuh, Ce?
1: Moneta Floris.
0: Moneta Floris ya. Jadi untuk Anda saudara Perompat yang mau berbelanja di Moneta Floris dan juga mau melihat ini rangkaian bunga-bunga dari zaman dulu 2015 ya, sudah ada sampai tahun ini pun ada juga ini ya. Karena udah banyak juga ini followersnya ternyata saudara Perompat. Bisa berbagai macam bentuk buket ya.
1: Iya, banyak sekali.
0: Tergantung requestan pelanggan ya, Ce.
1: Benar.
0: Oke. Nah, kalau kita kelas balik ke belakang nih, Ce. Ini waktu pertama kali mulai usaha langsung banyak yang pesan atau masih pelan-pelan mengenalin produknya ini?
1: Pelan-pelan
0: Oh,
1: sih.
0: pelan-pelan.
1: Awalnya pastinya kan masih bingung kan gimana masuk bunga, gimana cara rangkai bunga, beli ini di mana, gitu semua kita cari sendiri dulu.
0: Oh.
1: Cara ngantarnya gimana? Dulu masih ngantarnya sendiri karena kan belum ada kurir dulu.
0: Betul.
1: Masih ngantarnya sendiri, balas chatnya sendiri, semuanya sendiri.
0: Oh, kalau sekarang udah ada kurir
1: ya,
0: sendiri.
1: Sekarang kan gampang tuh, banyak kurir, Gojek. Jadi semua udah gampang, ada adminnya juga jadi sekarang.
0: Oh, udah ada admin sendiri.
1: Udah ada admin sendiri.
0: Kakaknya kah?
1: Oh, bukan.
0: Oh, bukan. Oke. Berarti bukan Cece langsung ya yang adminnya?
1: Ah, bukan.
0: Oh, bukan. Oke, baik. Nah, biasanya pelanggan ini paling banyak pesan bunga nih untuk acara-acara apa tuh?
1: Birthday paling sering.
0: Oh.
1: Ulang tahun-ulang tahun, ya kan, anniversary. Itu yang sering.
0: Oh, oke. Itu yang paling banyak ya. Tapi kalau di toko ada yang ready juga?
1: Ada. Kita
0: biasanya
1: ada ready fresh flower. Kita lebih spesialisnya di fresh flower. Jadi kita selalu bikin ada fresh flower.
0: Fresh flower ada, artificial juga ada.
1: Ada. Preserve juga ada.
0: Oke, apalagi nih, Ce?
1: Artificial, preserve, sabun juga ada, bunga sabun, soft flower.
0: Oh, ada juga bunga sabun.
1: Iya, bunga sabun.
0: Gimana itu?
1: Dia bentuknya kayak rose biasa, kayak bunga-bunga, cuman dia terbuat dari sabun.
0: Oh.
1: Jadi kalau kena air, dia bisa jadi sabun. Gak bawa pula hari ini.
0: Oh, gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Ini kayaknya, belum nampak. Tapi kalau yang bunga sabun itu awet, Ce?
1: Awet, tapi warnanya ya, kalau aku perhatiin, dia bisa pudar. Kalau misalnya kita, kan sering orang beli untuk pajang-pajang gitu, udah lama-lama kayaknya pudar sih aku lihat.
0: Oke.
1: Cuman tahan sih, tahan.
0: Iya, kayaknya dipakai untuk sambil mandi kali.
1: Bisa untuk mandi, cuci tangan.
0: Betul, pajangnya di WC kalau itu ya,
1: iya,
0: di toilet ya. Oke. Jadi kalau saudara perempuan mau pesan fresh flower, artificial, ataupun juga sabun bunga tadi, bunga sabun tadi ya, saudara. Di sini ada berbagai macam jenis buket yang Anda bisa langsung beli. Nah, selain buket bunga, ada lagi nggak produk yang di Meneta Florist?
1: Ada, kita ada money buket, ada gift buket gitu. Jadi kan kadang orang bisa kasih gift tuh.
0: Yeah.
1: Nah, selain bunga kan mungkin mereka mau setelin dengan giftnya, misal ada parfum lah, ada wallet lah, gitu.
0: Oh, bisa juga ya.
1: Bisa. Jadi kita dekorin juga.
0: Oh, itu biasanya pelanggan itu barangnya itu giftnya tuh dari mereka atau dari Cece juga?
1: Kalau dari kita cuma tersedia kayak wallet, bird nest, real food gitu. Bervarian sih, walletnya. Nah, itu aja sih kalau untuk gift-gift kebanyakan dari customer. Karena
0: dari
1: kita
0: customer.
1: Kita nggak tahu kan mereka perlu.
0: Betul, ya mereka yang punya keinginan sendiri ya.
1: Kita palingan dekor.
0: Oh, dekornya aja, Cece. Oke. Berarti juga bisa ya kalau dekor-dekornya. Tapi sejauh ini kalau yang untuk dekor dari Cece sendiri dan juga giftnya dari customer, banyak juga nggak yang pesan seperti itu?
1: Banyak.
0: Atau banyaknya yang buket kayak gini?
1: Kita sih lebih banyak yang fresh flower gini sih.
0: Oh, fresh flower ya, justru. Oke. Berarti orang juga banyak ya yang udah seneng fresh flower gitu.
1: Ya, dulu memang kayaknya agak kurang ya fresh flower, nggak terlalu laris kan di Tanjung Pinang. Tapi oke sih, semenjak waktu saya mulai itu, udah banyak yang kenal dengan fresh flower yang lebih bermacam-macam gitu.
0: Oke.
1: Dulu kan aku cuma taunya rose lah kalau gitu. Sekarang banyak sekali bunga macam-macam.
0: Ada aja ya, Cece.
1: Iya,
0: jadi Cece mau gak mau harus cari juga.
1: Iya, harus cari kemana-mana bunganya.
0: Tapi pernah gak, Cece, selama nyari bunga tuh ada kesusahan dapetinnya?
1: Ya pasti ada, karena gak selalu tiap minggu mereka ready bunga yang seperti kita mau gitu.
0: Terus kalau misalnya memang gak ada gitu kan suatu waktu, itu Cece kasih rekomendasi yang lain atau di close gitu?
1: Kita tanyain lah kalau misalnya diganti dengan bunga lain gimana, walau apa ataupun dengan warna yang mendekati ya kan. Kadang kan orang nggak terlalu tahu dengan bunga kan. Jadi kita bilangnya kita bisa menyesuaikan dengan warnanya. Kecuali dia maunya lili lah, tulip lah, itu mungkin harus sama gitu.
0: Oke. Berarti selama ini ada solusinya yang dijumpai lah ya.
1: Ya, betul.
0: Oke, yang penting customernya tetap senang gitu ya. Nah, kalau dari Cece sendiri, cara nentuin harga sebuah buket ini kan banyak sekali nih, Cece. Jenisnya, kemudian juga beragam bentuknya. Ini dari Cece sendiri ada ketentuan harganya tuh gimana nentuinnya?
1: tentuin harga, kita tergantung jenis bunga. Ya okay. Karena banyak bunga yang premium. Kalau rose yang biasa ada, tapi yang premium juga ada. Jadi nentuinnya kita lihat bunga-bunga yang dipakai. Sama packingannya juga. Kalau agak ribet, agak gede, itu fee-nya otomatis agak tinggi karena agak lama makan waktu.
0: Betul. Biasanya berapa lama tuh cebotnya?
1: Buatnya ya. Paling cepet 15 menit. Kalau yang simple ya.
0: Oke, okay. Kalau yang kayak gini?
1: Kayak gini ya. Sejam mungkin.
0: Satu jam juga bisa. Oh, berarti bisa sehari selesai ya?
1: Bisa.
0: Oke. Okay. Tapi kalau pemasanan yang besar gitu, Ce, pernah enggak, Ce?
1: Pernah ada yang mau
0: apa tuh?
1: Mau yang pot yang gede itu. Hari ini juga. Waduh. Ya kita lihat lihat tergantung stoknya ada, barangnya kalau udah ready semua udah bisa kita buat. Cuman okay. Untuk jamnya kita nggak bisa estimasi.
0: Kalau misalnya yang gede gitu kan, itu sehari siap atau harus besoknya gitu, Ce?
1: Kalau sempat kita hari ini siap, tapi memang kalau nggak sempat terlalu mepet, misalnya ada pesannya udah agak sore gitu kan, kita nggak sempat lagi hari ini. Kecuali pagi kan, pagi untuk sore mungkin kita masih bisa menyempatkan. Kecuali masih ada orderan yang belum dibuat.
0: Oke. Berarti tergantung ini ya, situasi juga ya.
1: Betul.
0: Nah, boleh tahu nggak ini yang paling besar itu pesanan apa nih? Uang yang buket besar gitu kah? Atau bunga kah?
1: Uang banyak yang gede-gede.
0: Oh iya.
1: Mereka suka tuh yang gede-gede.
0: Berapa tuh biasanya tuh, Ce?
1: Buketnya.
0: Uangnya.
1: Uangnya kemarin ada yang 200 juta juga.
0: Oh, juga ada itu. Wow. Iya. Gajar juga itu.
1: Iya. Ada yang dolar juga.
0: Dolar juga ada. Iya. Tuh dari mereka tuh dari Cece uangnya?
1: Dari mereka.
0: Maksudnya tuh fisik uangnya gitu.
1: Iya, dari customer. Dari... Ya.
0: Oh, berarti Cece cuma nyusun-nyusun aja gitu.
1: Iya, tapi kalau yang kecil-kecil misalnya yang 1 juta, 3 juta, itu kita biasanya ready. Kita tetap ada ready uang baru, cuman kadang kan habis kita pakai kan. Jadi kadang kita bisa menawarkan pecahan yang lain. Misalnya yang 100 enggak ada, 50, 20 atau gimana gitu.
0: Oke. Berarti pelaku usaha florisnya juga harus ready uang baru ya?
1: Iya, banyak barang yang harus.
0: Gak harus bunga, tapi uang juga harus baru ya?
1: Iya, aku sih kebanyakan pakai uang baru ya lebih bagus ya. Kecuali memang gak ada stok nih, mereka mau yang pakai uang. Aku berusaha carikan misalnya.
0: Carinya ke bank-bank juga ya, Ce?
1: Iya, bank-bank. Kalau memang gak ada, kita palingan bisa tarikan ATM, kita carikan yang paling bagus gitu.
0: Oke. Tapi itu kelipatan 50.000 aja ya? Kelipatan 50.000?
1: 100 ada.
0: Oh, 100 ada juga ya. Oke, 200 juta ya dari perempuan.
1: Kalau yang itu harus dari customer.
0: Dari customer, karena kita mah saldonya nggak nyampe segitu kali ya.
1: Banyak banget ya.
0: Kalau yang kayak gitu, Ce, itu bentuknya itu uang lurus gitu atau di... apa ya, bentuk-bentuk gitu, Ce?
1: Ada bentuk-bentuk juga.
0: Bentuk-bentuk
1: ada yang dibuat
0: juga.
1: Ros, ada yang buat roll gitu. Jadi macam-macam.
0: Nah, kalau kayak gitu PR-nya sih yang dapat ya dibuka-buka lagi ya, Ce ya. Iya. Tapi enggak apa-apalah, namanya juga dapat buket ya, Ce ya. Siapa yang enggak mau? Nah, kalau misalnya kita nyediakan uangnya gitu kan, berarti ada jasa dari Cece sendiri ya.
1: Bener.
0: Itu start dari harga berapa tuh, Ce?
1: Kita start dari 180 kayaknya.
0: Berarti 180 ke atas gitu ya. Baik. Jadi sedada berompat yang pesan-pesan ya, buket uang ataupun juga bunga, ini langsung saja hubungi di Instagramnya Moneta Floris. Di sini juga tersedia link WhatsAppnya ya, Ce ya. WhatsApp adminnya. Nih, ini juga banyak sekali katalog-katalognya kalau Anda menjadi nyari inspirasinya, bingung mau yang seperti apa, ataupun juga mau langsung ke store-nya. Juga ada buket-buket yang ready sedara berompat. Nah, Ce, kalau misalnya untuk mendapatkan pelanggan di era saat ini Ce lebih mudahnya dari mulut ke mulut atau dari media sosial justru?
1: Media sosial sih.
0: Media sosial ya.
1: Karena sekarang media sosial kan mantap banget ya kan. Kita sekali nge-post itu yang banyak tuh ya chatnya gitu. Kalau mulut ke mulut ada. Misalnya customer yang langganan itu dia bakal mulut ke mulut pastinya ya.
0: Oke. Berarti imbang lah ya. Antara mulut ke mulut sama ke media sosial juga gitu ya. Nah, kalau dalam rangkaian satu buket bunga gini, Ce, ini bagian mana nih yang paling membutuhkan kreativitas? Apakah susunan bunganya, warna bunganya, atau malah bentuk kertasnya gitu, Ce?
1: Kalau aku lihat sih mix warna bunganya sama jenisnya.
0: Oke, itu yang paling dibutuhin.
1: Karena bervariasi kan. Jadi nggak bisa satu jenis bunga semua, harus variasi beberapa jenis bunga.
0: Kalau untuk yang kayak gini biasanya yang nyusun tuh Cece sendiri atau ada karyawan?
1: Saya sendiri.
0: Oh, Cece sendiri. Oh, berarti masih turun tangan juga?
1: Iya, masih sendiri.
0: Wow. Oh, masih sendiri. Oh, luar biasa Cece ini ya. Jadi kalau ada yang pesanan besar gitu, Ce, ngerjainnya sendiri?
1: Saya sendiri. Kecuali kayak potong-potong kertas lah, anu-anu busa lah, biasanya ada staff saya.
0: Oh, ada staffnya
1: tapi
0: juga.
1: Tapi untuk susunan bunga masih saya sendiri semua.
0: Karena ini kan beda tangan, beda hasil juga ya, Ce.
1: Iya,
0: benar. Oke. Nah, tapi kalau susunan bunga campuran seperti ini nih, Ce, ini apakah sesuai dengan requestan pelanggan atau dari Cece sendiri yang nentuin?
1: Ini dari saya sendiri.
0: Oke.
1: Kecuali ada yang request kan, nggak mau warna ini, nggak mau warna ini gitu.
0: Oh, bisa juga.
1: Menyesuaikan. Bisa.
0: Berarti sejauh ini ikutin kemauan pelanggan juga ya?
1: Iya, benar. Ya.
0: Oke, baik-baik. Nah, kalau melihat di era sekarang ini sudah banyak sekali pelaku UMKM ya, Cenya, di Tanjung Pinang. Kayaknya udah nggak terhitung lagi ya.
1: Banyak-banyak.
0: Entah itu makanan, minuman, atau bahkan juga florist ya, Cenya. Tapi kalau menurut Cenya sendiri ini, ini apakah usaha menata florist cukup menjanjikan nih, Ceh, di era sekarang?
1: Oke banget sih
0: Oke
1: menurut
0: banget.
1: Saya. Karena pastinya tiap hari, apa tiap hari pasti ada yang ulang tahun kan, tiap bulan lah semuanya ada yang ulang tahun, anniversary, macam-macam apa
0: acara.
1: Event. Jadi sekarang orangnya lebih suka kayak kasih bunga gitu loh, kayak graduation orang tuh pasti milihnya bunga gitu kan ke orang-orang. Jadi banyak event yang perlu diselebrate dengan bunga sih menurut saya.
0: Iya. Kayak lebih simpel juga ya orang-orang ya, nggak perlu ke toko beli-beli apa barang gitu ya, Ce ya. Iya juga sih, jadi cukup menjanjikan ya untuk peluang usaha. Tapi kalau untuk Ce sendiri kan udah 10 tahun nih. Ya kan berusaha di bidang florist. Nah, ini apakah ada tantangan nih? Ini pasti ada lah ya. Tapi biasanya tantangan yang paling berat yang dicari saya itu apa sampai akhirnya ngerasa down gitu?
1: Request customer.
0: Request customer. Kenapa
1: kan ada yang nggak segampang yang kita pikirkan. Kadang mereka udah request gini, kita udah berusaha nih kan. Tapi waktu udah jadi malah mau minta ganti ini, jadi kan kita akan stres nih kan. Kita harus bongkar semua barangnya lagi ya kan?
0: Pernah?
1: Iya pernah pasti. Jadi kita bingung ini ya kan. Jadi agak downnya di sana.
0: Kok ada yang kayak gitu ya?
1: Ada macam-macam.
0: Oke, kalau ada yang seperti itu berarti tambahan fee lagi dong harusnya, karena Cece bongkar bunganya lagi. Tambahan
1: kita sih nggak terima tambahan fee sih ya.
0: Oh,
1: kita berusaha membuat customer tuh puas sama apa pesanannya. Iya, kita berusaha ya kan.
0: Wow, berarti nggak tambahan fee lagi.
1: Kalau bongkar-bongkar sih nggak pernah sih ya.
0: Nggak pernah. Oke. Saya nggak expect ternyata ada yang seperti itu ya.
1: Iya ada.
0: Tapi kan kita kan pasti sebagai owner ada ngirim foto juga kan ya, Ce ya, ke mereka.
1: Enggak, mereka customer kadang ada yang ambil foto dari luar, ya kan. Terus mau request kayak gini sama persis kayaknya nggak bisa gitu kan. Karena sesuai apa bunga-bunga yang ada di Indonesia kan nggak sebanyak kayak yang ada di luar sana. Kalau yang di luar sana kan harganya pasti mehong-mehong gitu.
0: Betul.
1: Ya. Gitu. Jadi
0: harusnya apalagi?
1: Expect-nya pasti berbeda gitu. Nanti hasilnya bakal berbeda karena yang diambil kan foto dari luar.
0: Iya.
1: Kita pun bunganya kan kita berusaha ambil yang ada gitu, yang lebih mirip gitu. Jadi otomatis akan berbeda sama hasilnya.
0: Betul. Oke, ada juga berarti yang seperti itu ya. Tapi akhirnya Cece terima ini ya, protesnya dari pelanggan.
1: Tetap kita terima.
0: Dan diperbaiki lagi gitu. Oh, berarti nerima kritik dan juga saran ya. Oke, hanya saja mungkin bunga yang diinginkan itu mungkin dari luar negeri ya. Jadi susah didapatkan menurut Cece ya. Beda berarti ya Cece ya.
1: Iya, sama packingan kita juga pasti beda kan, tangan masing-masing.
0: Betul.
1: Kalau foto kan pasti beda kan, orang yang di luar sana sama yang kita bikin sama yang kayak gini, nggak bisa sih setiap hari itu bisa sama persis, pastinya akan berbeda sedikit.
0: Iya betul.
1: Jadi setiap pemesanan bunga saya bilang nggak bisa sama persis harus bilang ke customer, karena tiap kali pasti berbeda.
0: Karena kan saja nggak ada cetakannya kan.
1: Oh iya, ini kan bunganya bunga hidup kan, warnanya iya. Bisa kesini kesana, betul. Warnanya juga berbeda tiap minggu gitu.
0: Oke. Oh, tiap minggu berbeda?
1: Ya, bunga kita tiap minggu tuh berbeda. Kecuali kayak rose-rose, nah itu pasti biasanya ada.
0: Berarti cepat habis juga ya, Cie, ya?
1: Ya, lumayan.
0: Biasanya kalau beli itu berapa kali sebulan?
1: Saya tiap minggu tuh ada masuk, tergantung pemesanan. Sama supplier juga, kadang bunganya misalnya nggak kena di hari ini datang. Jadi dua hari aku datang lagi bunga gitu.
0: Oke. Ada jadwal yang datang gitu ya?
1: Ada, mereka ada.
0: Oh gitu. Oh, kayak datang ini ya, barang-barang ya, ini ya.
1: Jadi kita harus cepat-cepat nih, kalau datang bunga tuh harus cepat-cepat pesan nih, nanti habis.
0: Oke. Berarti ownernya juga harus gesit ini ya.
1: Pagi-pagi harus lihat. Datang bunga ini cepat-cepat kita pesan, nanti habis.
0: Oke. Tapi pernah nggak, Ce, ketika pemesanan bunga itu ke suppliernya ada apa ya, semacam tidak sesuai yang diinginkan gitu, atau jumlahnya kurang gitu, Ce?
1: Ada pasti.
0: Ada juga. Oh, berarti juga ada komunikasi yang terjalin ya.
1: Baik.
0: Nah, pernah ada pesanan yang bikin panik nggak karena waktunya mepet gitu?
1: Sering.
0: Sering malah justru ya.
1: Iya, karena banyak sih yang dadakan.
0: Oh gitu.
1: Jadi kita harus siap terus.
0: Iya, mau gak mau harus on ini terus ya. Aplikasi media sosial juga gitu. Terus Caca terima?
1: Terima. Kalau kita bisa buat, kita terima. Tapi kalau terlalu tidak memungkinkan nih, kita terpaksa harus bilang besoknya.
0: Oke. Jadi kalau misalnya pelanggan pesan ke Cece, itu dari jam berapa biasanya?
1: Biasanya sih customer lebih banyak pesannya di pagi sih.
0: Oh, pagi hari.
1: Pagi. Jadi untuk hari ini mereka masih sempat kan. Tapi kalau agak sore tergantung, kalau jenis bunganya gampang dirangkai itu bisa kita siapkan hari ini juga.
0: Bisa juga.
1: Ada juga yang pesannya 5.50 mau siap jam, ada.
0: 50 buket.
1: Iya, tapi yang simple wow. Kita bisa.
0: Sehari itu juga.
1: Iya.
0: Luar
1: jadi
0: biasa.
1: Sekarang kan saya banyak ready tuh biar orang bisa langsung ambil ya kan.
0: Betul.
1: Kita pun enggak kejar-kejaran gini.
0: Kejar waktu nih, Cece. Iya,
1: jadi lebih enak kan masing-masingnya bisa milih mereka nya kan. Dulu saya enggak ada ready fresh flower yang ready, yang buket-buket ready. Jadi by order aja.
0: Oh gitu.
1: Sekarang saya udah ready terus.
0: Oke. Supaya antisipasi yang tadi ya, Ci ya.
1: Jadi orang mau langsung, ada juga yang ke toko milih-milih langsung ambil.
0: Berarti cocok di mereka gitu ya, kan. Tapi sejauh ini yang Cece readyin di toko juga banyak orang yang suka.
1: Iya.
0: Oh.
1: Karena kita ada post di sosmednya juga.
0: Oh, setiap hari tuh.
1: Gak setiap hari. Jadi saya mungkin ada jadwalnya. Kadang udah oke nih bunganya udah datang semua, ha, saya mulailah bikin beberapa ready gitu. Jadi nggak setiap hari saya bikin ready, nggak, saya bikin ready itu beberapa gitu.
0: Iya, takutnya nanti malah nggak habis pula ya, Cie. Oke. Nah, kalau misalnya dari Cie sendiri, buket yang ready itu banyakan bunga yang kayak gini atau bunga yang ada snacknya gitu, Cie?
1: Oh, snack dulu rame banget yang snack. Cuman sekarang kayaknya udah mulai redup ya. Dulu snack terus yang diminta tuh.
0: Oh, sekarang udah enggak lagi ya?
1: Sudah agak diberubah ya.
0: Orang lebih kemana ya, Cie ya? Bunga gini aja ya?
1: Snack sih ada, cuman enggak sesering dulu. Dulu rame banget.
0: Iya. Sekarang apa? Ya? Uang kali ya?
1: Uang oke juga.
0: Oke juga.
1: Semuanya sama sih.
0: Oh, semuanya sama.
1: Tergantung lah ya penerimanya suka apa sebenarnya.
0: Oke. Nah, ini saya udah lihat gambar buket yang kalau buket balon gitu bisa, Ce?
1: Buket balon yang gimana?
0: Balon yang apa ya namanya? Yang balon yang panjang-panjang itu, Ce?
1: Oh, dulu saya pernah bikin tapi aku udah ambil kelas nih, ya kan? Udah balon-balon bisa bentuk karakter juga kemarin tuh. Tapi capeknya luar biasa.
0: Karena niupnya kah?
1: Enggak, karena twist-twistnya itu akan memakan waktu dan tanganku sakit.
0: Cece sendiri lagi kan?
1: Iya, karena itu aku turun tangan sendiri semua. Satu kepala aja aku kemarin enggak tidur itu. Twist-twist ya kepalanya sama rambut-rambutnya itu. Mau pingsan rasanya. Jadi iya, kayaknya enggak bisa. Jadi untuk balance sementara belum sih.
0: Belum
1: kemarin
0: ya,
1: aku ada, cuman ke-skip.
0: Ke-skip ya, iya. Ngabisin energi juga ya, Cece.
1: Iya, capek banget.
0: Betul, Cece sendirian lagi itu dia masalahnya. Tapi kalau untuk hair ini ada yang pesan enggak?
1: Balon-balon enggak sih.
0: Oh, enggak ada ya. Berarti
1: mungkin mereka akan ke tukang balon sih. Sekarang kan lumayan banyak tuh yang buket-buket balon.
0: Balon. Tapi saya enggak tahu di mana. Tapi pernah lihat story orang-orang ada yang bawa gitu.
1: Banyak kok.
0: Lagi tren juga ya, Cece ya?
1: Iya.
0: Oh, oke okay, oke. Okay. Tapi Cece tetap mempertahankan di era buket bunga gini.
1: Benar.
0: Baik. Nah, kalau misalnya ada event-event kayak wisuda gitu, Cece ikut turun ke lapangan langsung enggak?
1: Enggak sih.
0: Pajang bunga gitu enggak?
1: Oh, enggak. Belum pernah enggak sih.
0: Oh, belum pernah?
1: Belum.
0: Oh.
1: Katanya ada ya, rame di sini.
0: Ada biasanya, Cece?
1: Iya, enggak tahu loh.
0: Oh, iya.
1: Iya.
0: Pokoknya kalau kami kunjungi wisuda orang gitu kan, itu selalu ada yang jualan buket. Karena kan kadang orang tua nggak sempat pesan gitu.
1: Betul,
0: kan
1: iya.
0: Atau juga repot mau pesan dulu, mengambilnya lagi repot gitu. Hanya mereka langsung pesan di tempat gitu.
1: Iya, bagus sih ya.
0: Iya.
1: Belum pernah aku coba sih jualan langsung.
0: Ada rencana kah? Kepikiran gitu misalnya?
1: Pengen sih ya.
0: Oh, pengen.
1: Tapi belum. Tenaganya pun, masih belum.
0: Iya juga ya, Cece ya. Cece juga masih sendiri. Itu pun juga butuh tenaga, terus juga tempat ya. Dan pastinya kesiapan yang harus matang sekali ya. Kalau seperti itu. Nah, Cece sendiri nih kalau di Moneta Floris itu biasanya paling banyak pesan buket ketika hari-hari apa nih, Ce? Misalnya ada hari perayaan apa gitu.
1: Valentine lah pasti.
0: Oh, Valentine ramai.
1: Banget.
0: Oh,
1: rame.
0: Biasanya berapa banyak tuh, Ce, sekali pesan?
1: Banyak itu 200-an ada tuh.
0: Oh, ada.
1: Ada.
0: Itu untuk tanggal 14 Februari?
1: Iya, semuanya untuk tanggal 14. Coba bayangin, berapa malam aku tak tidur.
0: Iya, Cece, sendiri lagi. Atau libatin staff juga?
1: Staff juga temenin kan. Kalau yang simple-simple, yang satu ros gitu, mereka bisa bantu. Tapi kalau yang ribet-ribet, mereka nggak bisa. Belum bisa lah ya.
0: Oke. Berarti Valentine ya.
1: Itu puncaknya. Karena harinya itu di tanggal 14 semua.
0: Iya, nggak bisa lebih kan.
1: Iya, kalau Mother's Day lah. Hari Ibu itu kan mereka ada yang cepat celebrate, ada yang hari H, jadi masih bisa dibagi.
0: Betul.
1: Tapi kalau Valentine itu semua meledak di tanggal 14.
0: Betul. Berarti di hari itu harus jadi.
1: Harus jadi semua.
0: Terus gimana, Cece, setiap tahun ngejalani tanggal 14 ini?
1: Ya sudah terbiasa
0: ya.
1: Sudah tidak tidur.
0: Oh gitu, udah 10 tahun soalnya. Oke. Berarti para pelanggan emang langganan ya ke situ ya?
1: Iya, meledak biasanya di Valentine sama Mother's Day.
0: Mother's Day. Tapi kalau Valentine kan ini kan banyak kan bunganya yang dipesan. Itu berbagai varian jenis kah atau satu varian aja tuh, Ce?
1: Berbagai, cuman saya lebih fokus ke rose ya. Untuk Valentine kan lebih bagusnya kasih rose.
0: Betul. Oh, berarti itu yang dibanyakin stoknya?
1: Ya, rose pastinya. Orang pasti semua milih rose. Ya, jadi kita pun lebih gampang kan, nggak macam-macam. Tapi untuk sekarang sih aku lihat lebih banyak orang yang suka mix flower.
0: Betul.
1: Jadi kayak kita campur-campur gitu kayak bagus gitu kan. Tapi kalau satu macam kayak biasa banget gitu kan.
0: Kayaknya jenuh kalau dilihat terus ya, bosan gitu ya.
1: Tapi kalau Valentine memang lakunya itu.
0: Oh, justru itu.
1: Rose banyak gitu.
0: Karena kayaknya udah memang tradisi ya.
1: Tradisi kasih rose.
0: Dari tahun ke tahun memang ya udah itu pakemnya gitu ya, Ce ya. Oke. Berarti ketika Valentine itu masih terhandle.
1: Masih.
0: Iya. Nah, kalau yang kayak gini, Ce,
1: yang
0: kupu-kupu gini, Ce. Cece juga ada?
1: Ada.
0: Oh, ada juga.
1: Tapi kebanyakan saya fresh flower sih yang
0: freshnya.
1: Yang kayak gini.
0: Oh, justru yang freshnya ya. Kalau fresh berapa lama sih teh tahannya?
1: Kalau di luar kulkas gini palingan tergantung bunga ya. Ada yang tahan banget, bisa seminggu, ada yang bisa 2-3 hari udah nggak bagus gitu. Tergantung jenis, kan ini kan banyak jenisnya. Jadi ada sebagian yang layu, ada yang masih bagus pasti.
0: Tapi Cece sendiri kalau ngerawat yang fresh flower, memang ada kulkas khususnya?
1: Ya,
0: kulkas.
1: Kalau enggak gimana?
0: Oh, emang ada kulkasnya?
1: Ya, ada chiller untuk fresh flower.
0: Khusus untuk bunga tuh.
1: Ya, khusus untuk bunga.
0: Wow, luar biasa ya. Berarti dalam kulkas tuh harum bunganya berbagai macam.
1: Ya, bermacam-macam bunga.
0: Wih, ini kayaknya kalau masuk ke Moneta Florist ini langsung harum bunga ya, Ce ya. Terus tuh kalau pelanggan nih, kalau misalnya mau pesan langsung ke toko, nggak ke chat atau DM, itu bisa milih langsung lihat kulkasnya gitu, Ce?
1: Bisa.
0: Oh, bisa.
1: Bisa. Jadi bisa langsung lihat langsung kan, mau pilih-pilih yang mana. Ada yang beli batangan juga, kayak pertangkai gitu kan, nggak mau dibuka, kan bisa juga.
0: Oh, bisa juga.
1: Ada
0: langsung
1: yang
0: bawa.
1: Taruh di vas untuk di rumah gitu.

0: ya, berarti setiap hari ya. Oke.
1: Tapi kalau requestannya bunganya yang agak jarang-jarang kita masuk, itu mungkin harus PO dulu tak? Biar kita pesan dulu di supplier.
0: Biasanya bunga apa tuh, Ci?
1: Bunga-bunga yang jarang-jarang masuk gitulah.
0: Apa tuh?
1: Kayak peony gitu.
0: Oh, peony.
1: Peony kan dia ada seasonnya, dia nggak ada tiap hari itu ada nggak ada.
0: Oke. Kalau tulip gitu masih?
1: Tulips, saya ada ready terus sih sementara.
0: Oke. Berarti masih aman lah ya. Nah, Cece sendiri nih kan udah 10 tahun nih berkarir di bidang florist. Ini kalau sedang ramai pesanan, kayak tadi Valentine ya, itu cara mengatur waktunya supaya tetap sesuai tepat waktu nih. Ini gimana nih, Cece?
1: Tidak tidur.
0: Itu kan jadinya kesehatan, Ce, yang terdampak ya.
1: Enggak lah, kita perlu apa? Agak gercep gitulah.
0: Gimana?
1: Gercep. Jadi kita persiapkan dulu barang-barang yang mau pakai itu apa-apa aja, kan udah ready semua. Jadi hari yang itu ya tetap harus kita full make apa? Buat buketnya yang fresh flower semua. Jadi nggak bisa lagi diganggu sama orderan yang masuk lainnya. Jadi udah orderan yang sebelumnya yang pesan itu kita harus siapin dulu. Jadi banyak tuh yang chat pastinya kan di hari tanggal 14 itu. Bukan kita nggak mau terima, karena kita harus siapin yang sebelumnya order dulu.
0: Betul. Dari jauh-jauh hari ya, Cia.
1: Jadi udah siap itu tanggal 14 baru kita dapat orderan baru. Kalau bisa pasti kita terima pastinya.
0: Tapi pernah nggak ada yang di hari-hanya, Ce? Pas tanggal 14 itu?
1: Banyak, justru tanggal 14 itu yang rame.
0: Iya, karena kan kadang orang-orang baru ingat kali ya, Valentine hari ini.
1: Valentine.
0: Diterima juga?
1: Kalau memungkinkan kita terima.
0: Oke. Tapi selama, kalau tahun ini yang kemarin Februari diterima semua?
1: Ada terima, ada yang belum bisa yang terima.
0: Itu pasti maksudnya sore ya mereka?
1: Ada juga.
0: Oke. Kalian sih mesennya
1: ya harus jangan, PO.
0: Jangan hari H makanya kalau mau Valentine ya. Harus sebelumnya supaya cacanya juga seneng gitu buatnya ya. Nah, kalau bahas fresh flower. Benar. Ini cacanya berarti harus buatnya di hari H.
1: Karena fresh flower enggak? Saya mulainya 2 hari sebelum Valentine.
0: Tapi tetap disimpan juga ya?
1: Iya, disimpan di chiller pasti.
0: Chiller. Oke. Kalau yang tadi sabun itu, Ce? Itu gimana?
1: Itu?
0: Bunga maksudnya? Sabun itu. Itu awet juga ya?
1: Sekarang bunga sabun cantik banget warnanya.
0: Oh iya.
1: Pastel-pastel cantik, iya.
0: Pastel kan lagi tren ya sekarang ya. Kayak gitu-gitu ya.
1: Iya, warnanya udah kayak warna bunga asli. Cantik dia.
0: Gak
1: kayak dulu aku lihat sabunnya kurang bagus ya. Sekarang banyak yang bagus-bagus sekarang.
0: Bunga sabun itu Cece ukir sendiri atau emang udah jadi?
1: Memang udah jadi, beli dari sana.
0: Oke. Nah, Cece boleh dong promosiin ke pendengar kita sambil ditunjukin buketnya nih kamera kita.
1: Oke. Untuk ini ya model fresh flower kita yang itu signature, yang lebih banyak orang pesan sekarang. Jadi dia terdiri dari beberapa macam bunga nih. Ada tulip, ada carnation import, ada gabera, matiola, delphinium, macam-macam bunga. Jadi sekarang kan orang lebih suka yang kayak gini, yang mix gitu. Jadi untuk baby bread doang kayaknya udah mulai redup ya. Dulu rame banget. Jadi sekarang tuh banyak yang kayak pita-pita gini lagi ngetren. Jadi kalau mau pesan di Moneta ya, karena bunganya cantik-cantik.
0: Iya, itu dia, masih fresh-fresh ya, sedari perempat ya bunganya, dan juga selalu sepertinya ready selalu ya untuk siapa saja para pembeli. Dan juga pastinya untuk Anda sedari perempat yang ada pertanyaannya dan juga menyapa narasumber kita di siang hari ini, silahkan melalui live chat kita di YouTube Perempat Tanjung Pinang ataupun juga di Facebook juga silahkan. Serta pastinya kalau mau ditelepon dan di pesan WhatsApp juga boleh 0811-7048-860 dan di 0771-444-9050. Kita bisa menerima telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kita di siang hari ini. Nah, Cece, ini kan udah 10 tahun. 10 tahun nanti di bulan apa nih?
1: September ini.
0: Oh, ini? Iya. Tanggal?
1: 26.
0: Oh, 26. Iya, luar biasa. Ada anniversary gitu nggak sih biasanya?
1: Biasa aku nggak pernah buat ya.
0: Nggak pernah ya?
1: Lupa juga biasanya. Cuman tahun ini karena agak spesial karena 10 tahun.
0: Iya, 10 tahun.

0: ada rencana buat apa nih?
1: Sementara saya ada post di sosmed nih. Mau tanya customerku lebih mau yang mana? Yang pertama promo boba festival buket gitu kan selama bulan September.
0: Wow.
1: Yang kedua giveaway buket dari Moneta.
0: Oh.
1: Yang ketiga flower workshop. Jadi saya minta voting kan.
0: Iya iya.
1: Sekarang sih sementara banyak yang pilih flower workshop.
0: Saya juga setuju kalau itu, Ce. Iya, saya juga setuju kalau itu. Karena kan juga yang pertama jumpa langsung ownernya, dapat ilmu dari ownernya. Ini masalahnya usaha udah 10 tahun berkembang kan. Siapa yang gak ingin belajar dari ownernya sehebat ini, Cece, kan? Tetap konsisten loh, Ce. Oke, berarti sejauh ini yang banyak suara di workshop tadi.
1: Iya, sementara aku lihat sih yang ini.
0: Yeay, ditunggu Cece.
1: Iya, nanti aku
0: berarti happy anniversary nanti untuk Moneta Floris ya di 26 September.
1: Benar.
0: Nah, ini pokoknya untuk followers-followers yang Moneta Floris jangan lupa diberikan votingnya ya dan juga komen inginnya apa. Karena ternyata dari ownernya ingin memanjakan customernya nih. Kirain tadi mau anniversary dengan staff-staffnya aja. Oh enggak ya, tapi malah untuk pelanggan.
1: Ya, karena berterima kasih banget kan sama customer yang selalu support dari dulu sampai sekarang. Ada juga.
0: Ada juga. Pelanggan setia. Luar biasa. Nah, Cece, boleh nggak sih bagi tips gimana caranya konsisten, Ce? Pasti ngerasain struggle, up and down, suka dukanya selama 10 tahun berusaha ini. Caranya konsisten sampai sekarang 10 tahun ini apa?
1: Konsistennya ya, saya sih lebih suka ketika customer nih nerima bunga kita tuh happy. Jadi kita waktu buat tuh merasa kalau misalnya dia terima happy, kita juga ikut happy gitu loh. Jadi saya suka banget kalau orang tuh customer kita tag kita. Jadi kita menampak dia tuh happy gitu.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Jadi
0: ya,
1: itu yang make saya selalu akan lanjut di bidang ini.
0: Iya, ada feedback dari customer ya, dan itu feedbacknya positif sekali gitu ya. Oke. Nah, ini tadi juga kabar baik dari perempat untuk Anda yang ingin. Oh iya, kalau misalnya workshop nih yang menang, Ce. Nah, ini ada syaratnya nggak ikut workshop, Ce?
1: Aku lagi mikir nih kalau misalnya pada milih workshop. Mau gimana gitu kan, aku mesti gimana.
0: Cece sendiri yang bingung gitu ya.
1: Mungkin akan bikin workshop kan. Terus ada tiga lah, kita pilih tiga pemenang yang free. Yang lainnya boleh ikut selama slotnya masih ada gitu.
0: Oke, berarti ada pembayaran juga.
1: Ya.
0: Betul, karena ini kan ilmu gitu ya.
1: Mungkin kita pilih tiga orang lah yang di free kan.
0: Oke, ada syaratnya mungkin?
1: Ya, nanti akan kita post.
0: Berarti syaratnya kalau mau tahu pantengin aja nih Instagramnya Moneta Floris dan juga jangan lupa di follow Dada Perempat karena nilai plusnya lagi adalah akunnya nggak diprivasi.
1: Ya, karena untuk bisnis harusnya
0: betul.
1: Open untuk semua.
0: Jadi kita nih yang pengen tahu apa aja katalog-katalognya ya, memanjakan mata dengan foto-foto indah bunga-bunga di sini tuh juga bisa pilih ya, Cece ya. Tapi Cece, sejauh ini ada nggak pelanggan yang scroll sampai bawah nih misalnya? Cece, aku pengen bentuk yang kayak gini, bisa nggak? Ada ternyata.
1: Wah, aku ya scroll sampai bawah gini.
0: Oh iya, ada. Soalnya ini berapa postingan ya? 2304 postingan.
1: Ih, banyak. Iya, ada kok yang segera sampai
0: ada.
1: Sampai aku bilang, barang itu udah habis banget dulu dah.
0: Jadi gimana?
1: Gak ada lagi lah. Karena kalau event-event kayak Mother's Day, Valentine tuh barangnya tuh aku cuma untuk event itu. Jadi enggak sering aku restock terus.
0: Oh gitu.
1: Jadi untuk momen-momen itu aja. Jadi enggak ready terus. Jadi yang terima tuh cuman di momen Valentine saya terima ini. Jadi gak sering kan tiap hari, tiap hari juga ada kok.
0: Oh gitu ya, cara membedakannya ya.
1: Ya, jadi setiap momen tuh tetap saya create something new gitu.
0: Betul. Jadi kalau misalnya kayak tadi yang scroll ke bawah itu, jadi kasih solusi yang lain gitu.
1: Ya, untuk box ini gak ada lagi kak. Gimana kalau yang lain gitu.
0: Iya, mau di akhirnya.
1: Ya, dia tetap mau yang itu.
0: Oh,
1: ada juga yang gini, ada juga yang mau milih yang lain.
0: Oh gitu, oke. Ya gimana lagi ya, Saudara Perempat ya.
1: Lama banget, aku cari dulu ya, beli di mana lupa.
0: Lupa loh sama Cecenya. Berapa tahun soalnya Ce ya? Kayak mana lagi kalau kayak gitu ya. Nah, kalau dari sekian banyak produk, ini yang paling diincar sama cewek-cewek itu yang mana nih Ce? Sabun, bunga sabun, fresh flower atau artificial?
1: fresh flower.
0: Fresh flower.
1: Kita juga
0: justru.
1: Ada pre-serve ya. Untuk pre-serve, dia okay. bunga asli yang diawetkan. Jadi oh. dia bisa tahan 4-5 tahun.
0: Oh, ada. Aduh. Oh, itu pasti lain lagi tuh harganya tuh pasti.
1: Ah, itu agak tinggi memang.
0: Tapi itu banyak juga yang pesan.
1: Lumayan.
0: Oh. Hmm,
1: karena kan ada yang mau fresh.
0: Mm-mm.
1: Tapi dia enggak mau layu gitu. Jadi pesannya yeah. pre-serve.
0: Oh, gitu. Hmm. Selalu ready berarti di.
1: Ada
0: Cici.
1: Juga. Ada.
0: Oh, ada. Oke, hmm. oke. Okay, okay. Unik juga ya, Ci ya.
1: Hmm, karena ada dengar. Yang enggak mau palsu katanya.
0: Betul.
1: Nanti cintanya palsu.
0: Aduh, ya, lagu dong.
1: Iya, ada yang gini. Jadi dia mau asli tapi mau awet. Nah, itu solusinya.
0: Oke, okay. Cici adain lah Prince Love ini.
1: Iya, Prince Love ada.
0: Ini baru kah?
1: Enggak,
0: atau
1: udah lama?
0: Udah lama. Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini solusi juga ya sebenarnya mm-hmm. untuk kita-kita yang mencintai fresh flower ya. Yeah. Jadi kalau misalnya pengen awet berapa tahun gitu kan, pilihlah yang Prince Love ini. Mm. Nah, kemarin kan 17-an tuh, Ce.
1: Mm.
0: Ada juga yang pesan merah putih?
1: Merah putih enggak?
0: Oh, enggak ada ya justru ya?
1: Iya.
0: Yeah. Jarang kayaknya buket
1: jarang
0: ya?
1: Jarang sih ya.
0: Oke, oke. Okay,
1: okay. Promonya di kafe-kafe ya.
0: Oh, kafe-kafe. Oh. Oke, oke, oke. Berarti untuk Anda tadi ya, kalau mau pesan-pesan berbagai macam jenis bunga gitu kan. Tapi kalau misalnya digabung, C, artificial, fresh, preserve, bunga sabun, bisa?
1: Bisa aja kalau mau.
0: Oh, tapi belum pernah?
1: Belum sih.
0: Saya kok kepikiran ya tiba-tiba?
1: Palingan ada yang mau fresh campur dengan artificial.
0: Artificial.
1: Ada. Cuman jarang lah.
0: Oh, jarang ya?
1: Mereka lebih milih full.
0: Oh, full. Aneh nggak, Cek, kalau digabung?
1: Agak aneh sih, ya, karena teksturnya beda-beda semua.
0: Oh, gitu. Oke, okay, oke. Okay. Tapi kalau artificial gitu, harumnya masih ada, kan?
1: Kalau artificial nggak ada harumnya.
0: Oh, nggak ada. Tapi kalau yang preserve tadi?
1: Preserve juga nggak harum.
0: Oh, nggak harum?
1: Yang harum, soft flower. Yang sabun tadi.
0: Oh,
1: wangi, okay. Wangi sabun.
0: Wangi sabun, ya.
1: Untuk bunga fresh, wangi juga. Itu lili yang paling wangi.
0: Oh, biasanya. Lili.
1: Sama peony.
0: Oh, peony juga, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini biasanya cewek-cewek gitu ya.
1: Mereka suka cium-ciumnya.
0: Iya, iya. Siapa yang gak suka cium-cium bunga gitu, Ce? Oke, okay. Baik, Cece, kalau misalnya Cece adalah bunga gitu kan, ini ada simbol perasaannya ingin disampaikan gak ke customer?
1: Maksudnya saya sebagai bunga.
0: Iya gitu kan, karena saya kan pecinta bunga pasti kan gitu.
1: Iya, iya, untuk fresh flower ya.
0: Mm-mm.
1: Kalau saya sebagai fresh flower, saya akan sampaikan ke orang-orang nikmatin saya gitu loh.
0: Oh, okay.
1: Appreciate saya waktu saya masih bagus gitu. Karena bakal layu kan.
0: Betul.
1: Jadi jangan merasa sayang, karena fresh flower itu dia ada kayak rasanya gimana gitu, waktu kita terima memang cantik kali kan, tapi lama-lama dia layu, tapi kadang ada yang nggak appreciate karena sayang, nggak apa ntar layu gitu kan. Padahal fresh flower tuh bagus banget sebenarnya.
0: Betul, betul, betul. Ya kalau misalnya kan udah tahu kan kalau fresh flower pasti layu gitu kan. Pesan terus aja ke Cece,
1: iya,
0: ya kan.
1: Iya, benar itu.
0: Biar selalu ada harumnya gitu ya, Cece, ya. Dan juga pastinya awet di rumah gitu walaupun setiap hari harus order gitu. Oke, Cece, sudah di penghujung masa ini, boleh enggak berikan harapan dan juga closing statement untuk Moneta Floris dan juga pastinya disampaikan ke pendengar kita nih, Cece.
1: Kenapa?
0: Apa harapan dan juga nantinya ingin Moneta Floris ini akan buka cabang kah di Tanjung Uban kah atau di Bintan gitu misalnya, atau mau bangun bazar gitu, stand gitu.
1: Oh, apa ya?
0: Apa ya?
1: Aku pikirkan ya. Apa kira-kira?
0: Ingin sukses kah kedepannya, semakin banyak lagi pembelinya gitu. Oh, seperti itu ya.
1: Semoga ramai pembelinya.
0: Oke. Okay. Pokoknya selalu repeat order terus ya,
1: yeah,
0: di CC ya. Ada lagi?
1: Ada.
0: Oh, enggak ada lagi.
1: Ada.
0: Oh, enggak ada.
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Ya, semoga customer tuh repeat order terus di Moneta karena kita menyiapkan dengan sepenuh hati.
0: Asik, betul.
1: Biar penerimanya happy, kita
0: terima. Iya, ke transfer ya rasa-rasa bahagianya ya, Cece, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Cece untuk hari ini sudah hadir di Perempat Tanjung Pinang dan juga sharing ke kita terkait dengan usaha Moneta Floris sekaligus mempromosikan Stada Perempat. Jangan lupa ya untuk Anda belanja di Moneta Floris, kunjungi saja Instagramnya Moneta Floris. Nah, nanti langsung dapat atau langsung menuju ke tokonya aja di store-nya di Meja 7 di seberang
1: seberang toko Holiday.
0: Toko Holiday, ya. Pokoknya di situ adalah bunga-bunga cantik lah. Itu lah Manetta Floris, ya. Ada pelangnya juga kan ya, Ci?
1: Ada. Dia deretan Tanjung Jaya.
0: Tanjung Jaya.
1: Nasi Padang Tanjung Jaya.
0: Nasi Padang Tanjung Jaya deretan situ ya, sedada perompat. Langsung hari ini kastornya buka.
1: Buka.
0: Setiap hari.
1: Setiap hari.
0: Sampai jam berapa tuh?
1: Kita sampai jam 6.
0: Oh, jam 6.
1: Untuk Minggu sampai jam 2.
0: Jam 2?
1: Mm-mm.
0: Siang?
1: Siang.
0: Oh, kira-kira udah subuh.
1: Enggak lah, sih beli.
0: Iya juga ya. Nanti dari alam lain yang beli gitu ya.
1: Bukanya okay. Jam 9.
0: Jam 9 pagi ya, sudah buka. Oke, sedada perompak, jangan lupa untuk berkunjung. Dan pastinya follow dulu di Instagram ataupun juga melihat katalog-katalog bunga-bunga cantiknya. Karena di sini sudah banyak sekali contoh-contoh bunga. Dan sepertinya jadi inspirasi untuk Anda memberikan buket ke kekasih Anda. Kita masih pamit undur diri, sedada perompak. Dan juga jangan beranjak dari pendengaran kita, karena nanti ada informasi-informasi lainnya yang menarik untuk Anda dengarkan. Saya Salwa Aulia dan
1: Indah.
0: Kami undur diri. Wassalamualaikum.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompet, tinggi gunung Rainier tergolong tidak begitu tinggi yang hanya 1035 mdpl. Akan tetapi tingkat kesulitannya untuk sampai ke puncak Datuk Panglima Hussein sama seperti mendaki gunung dengan ketinggian 3000 mdpl. Hal ini dikarenakan posisi gunung Rainier berada di tengah lautan yang membuat angin bertiup sangat kencang di ketinggian tersebut. Terlepas dari faktor mistisnya, Gunung Rainier ini bertipe lowland cloud forest, yakni gunung puncak yang cukup sering ditutupi oleh awan atau kabut tebal. Kita beralih ke maklumat lain. Pengamat ekonomi STIE Pembangunan Tanjung Pinang Dimas Satriadi mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan ikut mengawasi proses pendataan. Menurutnya, data yang berkualitas membantu pemerintah memahami kondisi real masyarakat dan dunia usaha serta menjadi dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran, termasuk pengembangan UMKM, penyediaan akses jalan dan internet, pembiayaan pasar, hingga penanganan resiko bencana. Ia menilai manfaat sensus tidak selalu dirasakan secara langsung, tetapi hasilnya dapat menjadi acuan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik dan menyusun program ekonomi sesuai kebutuhan masyarakat, khususnya untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Tanjung Pinang. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Halo Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat fardu zuhur untuk Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pukul 12.05 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka Engkau masukkan ke dalam surgamu dan Engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung Engkau masukkan ke dalam surgamu dan Engkau selamatkan dari

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedang Perempat, ada kabar baik nih untuk warga Bintan dan juga Tanjung Pinang yang berasal dari Kediri. Payuguban Paguyuban Kediri Manunggal Bintan atau Pakem Bintan ya. Ini akan menggelar acara silaturahmi warga Bintan Tanjung Pinang asal Kediri. Nah, ini juga sekaligus menjadi kesempatan untuk berkumpul, berjumpa dengan keluarga dan juga sahabat seperantauan, saudara. Serta mempererat tali persaudaraan. Kapan ya kira-kira? Nah, dicatat tanggalnya saudara Perempat, karena akan dilaksanakan esok hari ya, Minggu 6 September 2026 pukul 17 petang, yang bertempat di kediaman Bapak Heri, Gang Durian, kilometer 16, Toa Payah Selatan, Bintan. Jadi bagi saudara-saudara Perempat dan keluarga asal Kediri yang tengah berada dekat Bintan ataupun juga Tanjung Pinang, monggo rawuh, mari luangkan waktu sekejap aja untuk hadir dan pastinya meramaikan suasana. Karena silaturahmi macam gini, saudara, tentu bukan hanya sekedar berkumpul saja, tapi juga menjadi ruang untuk saling mengenal, berbagi cerita, dan juga menjaga hubungan kekeluargaan. Jadi kalau misalnya kita jauh dari tanah kelahiran, ini bukan berarti melupakan akar budaya. Justru melalui pertemuan bersama akan ada rasa kebersamaan nih yang terus tumbuh di tanah rantau. Tapi kalau saudara malu kan rasanya, saya belum pernah ikut gituan tapi juga pengen ikut, pengen gabung gitu kan. Tapi malu nak kesana misalnya, boleh hubungi langsung narah hubungnya Agus Winarno melalui nomor 0812-6997-6951 ya. Monggo rawuh, monggo lur, jomlah datang dengan hati yang senang, bertemu pula handai taulan dan juga bersama-sama menjaga eratnya persaudaraan warga Kediri di Bintan dan juga Tanjung Pinang. Jomlah sedada merapatkan berkunjung ke sana, siapa tahu esok hari Anda ada waktu luang dan juga bingung mau ngapain, mending langsung kumpul aja bersama dengan orang Jawa khususnya di Kediri ya.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
3: Tulisan itu adalah sebaik-baiknya pengawet gagasan. Apa bedanya tulisan dengan, misalnya saya punya gagasan A, saya bisa saja menyampaikannya lewat lisan atau lewat video. Tetapi mengapa tulisan punya dimensi lain untuk pengawet gagasan? Karena ketika kita membaca sebuah tulisan, yang aktif itu bukan cuman mata dan mulut kita, kita membaca, tetapi kepala kita lebih aktif. Jadi harus tahu dulu apa yang mau disampaikan. Jadi kita tidak mungkin menulis atau mengetik tanpa tahu apa yang mau kita sampaikan.
4: Setujukah kita jika menulis itu asyik dan menyenangkan? Coba bayangkan menulis itu pekerjaan yang mudah. Bagaimana tidak? Setiap kita mampu melakukannya. Terkadang kita tidak menyadari bahwa sejak kecil sudah diajarkan untuk menulis. Tapi masih banyak yang berpendapat bahwa menulis itu susah dan hanya diperuntukkan untuk mereka yang memiliki kepandaian dalam tata bahasa, keindahan diksi, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang menghalangi mimpi kita untuk menjadi seorang penulis. Padahal di zaman digital seperti sekarang ini, banyak yang suka menulis, yang biasa kita sebut curhat di media sosialnya. Nah, sudah sadarkah kita bisa menulis?

umum mengapa menulis? Karena tulisan itu adalah sebaik-baiknya pengawet gagasan. Apa bedanya tulisan dengan, misalnya saya punya gagasan A, saya bisa saja menyampaikannya lewat lisan atau lewat video. Tetapi mengapa tulisan punya dimensi lain untuk pengawet gagasan? Karena ketika kita membaca sebuah tulisan, yang aktif itu bukan cuman mata dan mulut kita ketika membaca, tetapi kepala kita lebih aktif. Tetapi kalau kita memahami gagasan itu lewat video, terutama ini kita bicara gagasan ya, kita cenderung terdistraksi dengan sosok tulisan itu sebaik-baiknya pengawet gagasan gitu sih. Jadi kalau punya gagasan, ada baiknya dituliskan. Menurutku gini sih, banyak orang yang skeptis gitu, terhadap dunia tulis-menulis gitu ya Bang. Padahal kalau kita mau ingat lagi, media sosial itu sebetulnya justru wahana untuk meningkatkan minat kita terhadap aktivitas membaca dan menulis. Saya orang yang sangat optimistis bahwa generasi muda kita tuh pembaca yang baik. Tetapi jangan dibatasi membaca itu hanya pada buku. Zaman telah berubah gitu. Informasi bisa ada di layar, ada di buku gitu. Dan kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena saya mencoba mengamati gitu, anak-anak usia SMA atau mahasiswa begitu, mereka itu masih banyak yang media sosialnya, Instagram, TikTok, ataupun apanya itu, ketika ada sebuah bait-bait kata atau quote, mereka masih share. Berartinya teks itu tuh masih menarik gitu. Nah pertanyaannya adalah,

kita skeptis, apakah mau optimistis atau pesimistis, itu aja sih gitu. Dan saya memilih cara pandang optimistis terhadap minat baca anak-anak muda, minat tulis juga gitu. Kalau tulis agak berbeda ya, karena menulis artinya memproduksi, artinya mengonsumsi. Jadi dimanapun pasti lebih banyak konsumennya daripada produsen.

Ketika kita optimis, apapun akan menjadi mudah. Demikian juga dengan menulis. Namun skeptis akan membawa dalam kebuntuan berpikir. Biasakan diri menjadi mahir. Duduk berkumpul orang berilmu. Kiaskan budi, taman penyair. Tunduk bersimpul, penerang kalbu. Agar menjadi seorang penulis, seseorang juga harus menulis. Tidak bisa hanya mengkristalkan sesuatu dalam pikiran. Berpikir layaknya seorang penulis dan percaya pada kekuatan kata saja. Seorang penulis juga harus mampu menyampaikan gagasannya melalui tulisan. Gagasan adalah hasil pemikiran. Jadi sebuah tulisan bukanlah hasil angan-angan. Meskipun seorang penulis juga tidak terlepas dari angan, daya khayal, atau imajinasi.

0: sebetulnya menulis itu terjadi yang pertama itu terjadi di dalam kepala, bukan kepala. Di layar, bukan di kertas. Jadi harus tahu dulu apa yang mau disampaikan. Jadi kita tidak mungkin menulis atau mengetik tanpa tahu apa yang mau kita sampaikan. Minimal kita tahu dulu kita mau cerita apa. Ya, jadi ketika kita sebenarnya berangkat menghadap ke layar atau ke laptop atau ke kertas gitu, minimal kalau kita sudah tahu kita mau menulis apa. Jangan kita datang di depan layar itu dengan kepala yang kosong. Minimal tahu dulu mau ngomongin apa sih, mau cerita apa sih. Nah, itu baru tahap selanjutnya gitu. Minimal tahu dulu mau.
1: Tahu, pokoknya tahu dulu apa yang ingin kita tulis.
0: Seringkali anak-anak muda itu berangkat ke perantik tulisan, menulisnya, baik itu kertas ataupun laptop, mereka tidak membawa apa yang mau diceritakan, apa yang mau dibicarakan dalam tulisannya. Jadi mereka menghadap Microsoft Word putih, terus lebih sibuk milih musik daripada menulis mengetik gitu, karena mereka tidak membawa sesuatu ketik. Banyak sih variabelnya, cuman kalau saya pribadi sih tetap bisa menulis pada akhirnya, cuman akan lebih lambat, akan lebih lama sehingga saya duduk di depan layar. Tapi kalau saya sudah punya hal yang ingin saya sampaikan, jadi ketika membuka laptop ya langsung menulis gitu. Mudah atau susah itu sebetulnya berada di dalam kepala ya, dapurnya. Suatu aktivitas bisa menjadi mudah dan suatu aktivitas bisa menjadi susah tergantung persepsi di kepala kita gitu. Nah, dalam urusan menulis itu ya, yang pertama itu biasanya untuk suka terhadap aktivitas menulisnya dan hindari kerumitan. Hindari kerumitan berarti sederhana saja gitu. Bercerita tentang apa yang kamu tahu, apa yang kamu rasakan. Misal saya tidak punya latar belakang nuklir misalnya, tetapi saya menyibukkan diri menulis nuklir, perjuangannya akan lebih payah dan saya akan aduh capek baca artikel-artikel ilmiah tentang nuklir gitu. Jadi saya tidak tahu gitu, tapi misalnya saya cerita tentang yang sederhana, misalnya saya cerita tentang masakan ibu saya gitu. Jadi saya akan tahu gitu, dan saya yang tahu, jadi saya senang saja nulis ibu saya memasak apa, mengapa dia memasak ini, kapan dia memasaknya gitu. Jadi karena itu sesuatu yang saya tahu. Tapi ketika kita menulis sesuatu yang jauh dari kita, akan butuh usaha lebih, tenaga lebih. Nah, pertanyaannya apakah kita mau?
2: Sebelum seorang penulis menyampaikan gagasannya, terlebih dahulu mereka juga harus menemukan ide atau gagasan yang hendak mereka sampaikan. Suatu hal yang mustahil bagi seorang penulis untuk dapat menyampaikan gagasan tanpa memiliki sesuatu pun untuk dituangkan. Lalu dari manakah gagasan tersebut didapatkan seorang penulis? Membaca dan menulis diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Menulis membutuhkan membaca, dan begitu juga sebaliknya. Membaca membutuhkan menulis.
0: Pokoknya ini kita bicara soal tulisan secara umum dulu gitu, karena setiap genre itu nanti akan punya punya kiat dan triknya masing-masing. Tetapi saya akan jawab dulu secara umum dulu gitu ya. Jadi untuk menulis

0: Itu tadi saya udah bilang yang pertama itu kamu harus tahu dulu mau ngomong apa, itu penting banget. Jadi ide yang membuat kita tulisannya tidak akan kemana-mana gitu, jadi fokus. Jadi kita harus punya ide dulu, kita harus tahu dulu mau ngomong apa, dan kadang-kadang mau ngomong apa itu harus diuji gitu. Kita coba sharing ke teman-teman, kalau aku nulis tentang ini kira-kira seperti apa ya gitu. Itu menguji ide sebetulnya. Kemudian setelah kita tahu mau ngomong apa, kita harus tahu mediumnya apa. Apakah mediumnya ini macam-macam ya untuk zaman sekarang gitu ya. Misalnya untuk buku, atau untuk media massa, atau untuk media sosial. Media sosial pun berbeda-beda. Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, bahkan ada TikTok gitu. Kita harus tahu dulu tulisan kita ini akan kita masukkan di medium yang mana gitu. Karena masing-masing medium itu punya karakternya. Setelah itu, kita harus tahu dulu audiensnya siapa. Itu penting. Jadi bagaimanapun menulis itu adalah menyampaikan gagasan kita untuk ke pembaca. Jadi kita harus memikirkan audiens kita juga begitu. Jadi misalnya saya tidak menguasai bahasa-bahasa Melayu yang arkhais, yang kuno-kuno gitu ya, yang Bang Sarudin sering pakai gitu. Saya tidak begitu banyak menguasai. Kalau saya memaksakan untuk menggunakan itu, akan kagok tulisan saya, akan tidak lancar, karena saya memaksakan diri, bukan dengan kata-kata saya, bukan dengan kata yang saya kuasai, walaupun saya tahu artinya gitu. Nah itu karena saya melihat audiens saya juga bukan orang khusus, orang-orang Melayu. Bisa saja pembaca saya dari Jawa. Saya ketemu kata yang terlalu rumit, terlalu sangat Melayu, akan susah juga. Tahu mau ngomong apa, tahu mediumnya kemana, tahu audiensnya siapa. Itu secara umum seperti itu ya, gitu. Termasuk ketika menulis puisi pun gitu juga. Saya ketika menulis puisi, ada yang memang dia akan menjadi puisi teks. Puisi teks itu artinya puisi ini tidak akan pernah kuat ketika dibaca di atas panggung. Karena memang disusun untuk menemani pembaca sendiri di dalam kamar. Audience, ketika untuk puisi panggung ya, saya akan mengkonstruksi tulisan saya dengan kebutuhan panggung, begitu. Karena saya paham audiensnya, ide saya ini mau dibawa kemana, dan audiensnya siapa, gitu. Menulis itu tidak kenal kata selesai sih, jadi sampai sehari ini pun saya tetap belajar untuk menulis lebih baik dari hari kemarin, karena nggak ada kata finish dari soal menulis gitu. Dia terus berkembang dan harus terus belajar. Tidak perlu dalam sekali duduk itu tulisan harus selesai gitu. Jadi misalnya ketika duduk hanya mampu satu paragraf, ya sudah selesai, nanti disambung lagi. Tidak, banyak orang berpikir bahwa duduk harus langsung selesai begitu. Tidak semua orang punya stamina itu, dan tidak punya semua orang punya energi untuk mampu seperti itu gitu. Dan tidak harus ketika kita duduk menghasilkan tulisan langsung tulisan bagus. Itu tidak harus. Tulisan saya banyak yang jelek, tapi saya simpan sebagai latihan juga gitu loh. Ada banyak draft-draft tulisan yang tidak selesai gitu. Ya sudah, saya simpan begitu. Gini, saya punya saran yang saya baca dari mungkin Mukhtar Lubis ya, atau Hemingway, saya agak lupa. Berhentilah ketika kamu masih tahu mau menulis apa. Saya biasanya terapkan ini. Misalnya untuk tulisan 1000 kata misalnya ya, untuk artikel koran itu 1000 sampai 1200 kata gitu. Tetapi baru 200 kata saya sudah mengantuk, udah berat gitu. Saya harus memilih untuk menutup laptop ketika saya tahu paragraf selanjutnya saya mau cerita apa. Berhentilah ketika kita tahu kita mau menulis apa. Jangan berhenti ketika kita tidak tahu lanjutannya apa. Karena kalau kita berhenti ketika kita tidak tahu lanjutannya apa, kita datangnya akan malas nanti. Belum dapat ide nih. Tapi kalau kita udah tahu, oh iya, ini babak ini nih. Sekarang waktunya masuk babak ini. Karena kita tahu. Ketika, jadi istirahat dari menulis ketika saya tahu saya sambungan tulisannya ini apa nih. Gitu sih. Itu trik yang sangat jitu dan saya terapkan sampai sekarang gitu. Jadi saya tidak akan istirahat ketika blank gitu lah. Saya tidak akan istirahat ketika blank. Saya istirahat ketika tahu.
1: Menuangkan gagasan melalui tulisan memang tidak mudah, karena menulis bukan hanya menuangkan apa yang diucapkan atau membahasa tuliskan bahasa lisan saja. Menulis merupakan kemampuan menggunakan pola-pola bahasa secara tertulis untuk mengungkapkan suatu gagasan atau pesan. Artinya, gagasan yang ada pada penulis disampaikan dengan menggunakan lambang-lambang bahasa yang terpola, dan melalui pembaca dapat memahami apa yang dikomunikasikan penulis. Bila apa yang dimaksudkan oleh penulis sama dengan yang dimaksudkan oleh pembaca, seseorang dapat dikatakan telah terampil menulis. Tidak mudah tentunya berteriak, mengungkapkan kesedihan atau menjelaskan cara kerja suatu alat melalui tulisan. Karena itu, menulis menuntut kemampuan berpikir yang memadai. Sebab, tulisan adalah wadah yang sekaligus merupakan hasil pemikiran. Melalui tulisanlah, penulis mengomunikasikan pikirannya. Dan melalui kegiatan berpikir, penulis dapat meningkatkan kemampuannya dalam menulis.
0: Sebetulnya kabar buruknya tidak ada formula yang pasti. Jadi soal tulisan yang terasa hidup, soal tulisan yang tidak membosankan, itu tidak ada formula yang 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi semua relatif. Tetapi ada saran mungkin yang bisa bermanfaat buat teman-teman perempat untuk ketika menulis gitu ya. Ada 4. Saya merekasnya dari beberapa sumber dan saya tambahin juga sendiri. Yang pertama itu KISS. K-I-S-S ya. KISS. Yang pertama, KISS. Keep it short and simple. Jadi tulisannya tidak perlu panjang kadang-kadang. Kita bicara untuk semua medium ya, jadi yeah. tidak harus buku atau apa ya. Karena sekali lagi beda medium akan beda strategi. Ini secara umum ya. KISS itu keep it short and simple. Ringkas dan sederhana. Kalau kita mau ngomong ini, bisa nggak disampaikan dengan ringkas dan sederhana? Mau ngomong apa sih? Menjaga kebersihan. Ya, sampaikanlah dengan singkat dan sederhana. Kemudian yang kedua, KICK. K-I-C-C. Keep it crystal clear. Jadi, harus jernih. Artinya jernih itu, crystal clear itu sejernih kristal gitu maksudnya. Buat tulisan yang sejernih kristal itu, jelas bahwa kamu mau ngomong tentang menjaga kebersihan. Kamu tidak mau ngomong soal yang lain di dalam tulisan ini. Mungkin di tulisan yang lain kamu akan ngomong hal yang lain.
2: Yang lain lagi.
0: Iya. Tapi di tulisan ini, ide kamu harus clear. Jernih itu dalam artian juga tidak amburadul, tidak multitafsir. Tidak melahirkan kebingungan-kebingungan. Kemudian yang ketiga, MIC, M-I-C ya. Make it convincing. Buat tulisan itu meyakinkan. Buat tulisan meyakinkan itu bagi saya, itu yang saya selalu perhatikan. Apakah tulisan saya meyakinkan pembaca gitu? Apakah ide saya bisa terserap baik kepada pembaca? Kemudian yang terakhir, pro. Pro ini singkatan dari personal, related, dan organic. Jadi personal itu banyak orang berpikir bahwa apa pentingnya sih saya cerita ini? Orang banyak lupa bahwa yang membuat sesuatu itu menjadi unik itu karena kita berbeda. Dan itu yang membuat menjadi personal tidak masalah, tidak apa-apa. Tidak ada ide yang namanya remeh. Semakin personal ide kita, semakin unik cerita kita. Itu bahkan dikatakan oleh seorang sutradara Hollywood terkenal, Martin Scorsese. Semakin personal, semakin baik karya kita. Jadi, jangan takut untuk menulis sesuatu yang sangat personal. Termasuk patah hati yang personal, jatuh cinta yang personal, kegagalan yang personal. Semua berhak untuk diceritakan. Itu personal. Kemudian related. Nah, apakah yang personal itu akan berkait dengan orang lain? Akan relate nggak sih orang itu? Relate, karena kita manusia. Nah, itulah. Being personal, menjadi personal itu akan memudahkan kita untuk terrelasi dengan orang lain. Kemudian organik yang ya akhirnya kita akan tumbuh. Untuk dengan menjadi pribadi yang pencerita yang personal itu. Dan itu nggak ada masalah. Dan cerita yang personal itu biasanya ya justru lebih didengar daripada cerita yang umum gitu. Misalnya saya bercerita dengan harapan orang related gitu ya.
1: Kesulitan menyampaikan gagasan melalui tulisan mungkin tidak lagi menjadi masalah utama bagi seorang penulis handal. Meskipun mungkin mereka juga masih mengalami kebuntuan dalam menemukan ide. Namun, bagi penulis pemula, menyampaikan gagasan lewat tulisan bisa jadi merupakan pelajaran sulit yang harus dipecahkan. Termasuk dalam hal memilih kata-kata dan merangkainya dalam kalimat agar gagasannya sampai kepada para pembaca. Demikian feature budaya Mengapa Menulis. Saya Syahrudin Aznam untuk Pro 4 RRI. Sampai berjumpa lagi.

nak duit? Kerja. Ini kerja tak nak. Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O. Nak jadi apa?

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perompak, destinasi wisata yang satu ini banyak difavoritkan karena lokasinya yang mudah dijangkau, fasilitasnya cukup lengkap, dan yang tidak ketinggalan ialah panorama alamnya yang asri. Air terjun Gunung Hiu memiliki kolam di bawahnya. Selain itu ada juga kolam renang yang berdekatan dengan air terjun dan juga taman wisata. Udara yang sejuk khas pegunungan akan menyambut sedara ketika berada di tempat wisata di Kepulauan Riau, tepatnya di Desa Jero, Kecamatan Bunguran Timur. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus memperbarui data masyarakat untuk pengembangan kartu Bima Sakti yang nantinya terintegrasi dengan digitalisasi pembayaran daerah melalui Gurindam Pay. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan petugas bersama RT terus melakukan updating data sesuai kondisi masyarakat di lapangan, termasuk memastikan penerima bantuan tercatat secara tepat sasaran. Pemko juga akan berkoordinasi dengan BPS terkait perubahan status desil dalam desen yang dapat mempengaruhi akses bantuan seperti bantuan pangan. Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data dipersilahkan menyampaikan pengaduan agar dapat menjadi bahan perbaikan. Sementara proses digitalisasi dan juga pendataan akan terus dipersempurnakan secara bertahap. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hua Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perempat FM Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, kemampuan berbicara lebih daripada satu bahasa ternyata tak hanya memudahkan seseorang berkomunikasi dengan orang dari berbagai latar belakang saja. Kebiasaan menggunakan beberapa bahasa juga dikaitkan dengan manfaat bagi kemampuan kognitif dan kesehatan otak. Ketika seseorang berpindah dari satu bahasa ke bahasa lainnya, saudara, otak ini mesti bekerja untuk memilah kata, mengingat aturan bahasa, serta menyesuaikan konteks pembicaraan. Ini aktivitas juga membuat otak terus terlatih dan aktif loh, saudara perempat. Ada beberapa penelitian mengenai kemampuan bilingual dan juga multilingual yang menunjukkan bahwa penggunaan beberapa bahasa bisa membantu menjaga fungsi kognitif seiring bertambahnya usia. Jadi aktivitas berbahasa juga melibatkan kemampuan memori, perhatian, pengendalian diri, serta pemecahan masalah loh, saudara. Manfaat ini pun tak berarti seseorang yang menguasai banyak bahasa otomatis terbebas dari penurunan fungsi otak, ya. Namun belajar dan juga menggunakan bahasa secara rutin bisa pula jadi salah satu bentuk aktivitas yang menstimulasi otak. Menariknya lagi, saudara, mempelajari bahasa baru tak mesti dimulakan sejak usia muda, ya. Orang dewasa ataupun juga lanjut usia tetap bisa melatih otak dengan mempelajari kosakata baru, membaca, mendengarkan percakapan, atau bahkan mencoba berbicara menggunakan bahasa yang berbeda. Jadi tak ada kata terlambat untuk kita belajar berbagai bahasa, ya. Karena semakin sering otak kita nih diajak untuk mengenali dan juga menggunakan bahasa yang berbeda, bahasa yang baru, maka semakin banyak pula dari perempat untuk menjaga kemampuan berpikir tetap terasah.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hijau, lazim dipakai orang bekas kerajaan, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Ada juga dipakai oleh ulama di sebagian wilayah Kesatuan Adat Melayu. Bukan limau sembarang limau. Limau purut banyak buahnya. Bukan hijau sembarang hijau. Hijau berpatut banyak tuahnya.
1: Nah, itulah makna apa nama dari nama ya. Kenapa dari disebut namanya pukul tujuh? Karena banyak hal yang berkaitan dengan tujuh.
2: Kita kenal memang di belajar bersama guru itu kita ada dua. Pertama silat intinya, yang kedua adalah silat seninya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang di mana saja berada. Jumpa kembali kita di hari ini di podcast Kawan Celoteh. Dan tentunya kalau kita berceloteh pasti sudah ada temannya. Nah, sebelum itu kita akan membahas dan mengulik mengenai tema kita di hari ini. Kita akan bahas mengenai menjaga warisan silat pengantin pukul 7 di ujung tambelan. Kalau kita berbicara tentang silat, ini kan merupakan sebuah seni bela diri tradisional yang tentunya maknanya banyak ya, dari gerakan-gerakannya dan juga tentunya ada filosofi-filosofinya. Dan kenapa dinamakan silat pukul 7? Karena memang silat ini itu dilaksanakan atau ditampilkan pada pukul 7. Nah, kira-kira apakah yang membedakan silat ini dengan silat-silat yang ada di daerah lain? Karena kita tahu kalau di daerah Jakarta kan ada ya kayak silat palang pintu. Nah, kalau di Kepulauan Riau sendiri, kira-kira apakah yang membedakannya? Oke, kita langsung saja ya berceloteh dengan narasumber kita yang luar biasa. Di hari ini, kita perkenalkan dulu ada Bang Ramlim Asmara, MPDI, Bidang Kepemudaan dan SDM Lam Kepri, Kota Tanjung Pinang. Halo Bang, bagaimana kabarnya nih Bang?
1: Halo, alhamdulillah sehat, luar biasa.
0: Alhamdulillah sehat ya, ini kayaknya sehat. Pertemuan kita yang kedua ya?
1: Agaknya lah
0: ya. Oke. Jadi Bang Ramli tidak sendirian, sudah ditemani juga ya oleh kembaran sedara ya ini.
1: Adik paling kecil.
0: Oh, adik paling kecil, si bungsu ya. Iya, oh, badannya paling besar. Oh iya sih. Ini ada Bang Zulkarnain, SPD, pelestari silat tradisi silat pengantin pukul 7 tambelan bintang. Halo Bang.
2: Halo, selamat.
0: Gimana kabarnya Bang? Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini kayaknya pertemuan pertama ya. Tapi di luar kita sering ketemu.
2: Insya Allah
0: gitu ya. Udah kayak kenal aja gitu ya kan.
2: Gak apa-apa, sok-sok kenal.
0: Akhirnya ini kita celotehnya santai-santai aja nih Bang. Ya kan, membahas siap mengenai warisan budaya tentang silat pukul 7. Nah, tadi seperti saya sudah bahas, kan silat pengantin pukul 7 ini, apakah dia memang dilaksanakan pada pukul 7 dan apa maknanya, filosofinya, terus juga yang membedakan dia dari silat-silat lain itu apa nih Bang Ramli?
1: Oke, baik. Jadi kalau bicara tentang silat tradisi atau silat pengantin pukul 7 ini, memang silat ini gerakan intinya itu ada 7 memang.
0: Oh, gerakannya ada 7.
1: Ada 7. Okay. Ada 7 pukulan. Yang mana 7 pukulan ini pukulan inti yang mematikan.
0: Oh, ini bahaya nih ya. Kalau ada dendam kayaknya bahaya nih.
1: Bahaya. Makanya kita kalau di tambelan itu rata-rata belajar silat ini sebagai bekal sebenarnya. Okay. Karena kita di tambelan itu banyak yang merantau. Nah, jadi kalau merantau ini silat ini sebagai pendinding kita, bekal kita.
0: Pertahanan diri lah ya.
1: Pertahanan diri. Nah, memang selain pukulan inti itu, kami juga diajarkan tentang bunga atau seninya daripada silat pukul 7 ini. Nah, seni inilah yang kemudian nanti menjadi silat pengantin. Silat pengantin. Karena gerakannya pun juga dari langkahnya, langkah 7 gitu ya. Kemudian tadi kalau ditanyakan apakah dilaksanakan di pukul 7.
0: Tapi itu 7 enggak, 7 malam kah, 7 pagi ya kan?
1: Biasanya memang latihan kita itu di jam 7 malam.
0: Oh, jam 7 malam.
1: Jam 7 malam, maghrib menjelang isya gitu ya. Nanti jeda dengan sholat. Biasanya habis sholat kita lanjutkan lagi untuk latihan.
0: Oh.
1: Nah, itulah makna apa nama dari nama ya. Kenapa disebut pukul 7? Karena banyak hal yang berkaitan dengan 7. Di budayanya atau Melayunya 7 itu juga memiliki makna yang luar biasa.
0: Oke,
1: ya kan? Misalnya diciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi,
0: ya,
1: begitu kan. Angka-angka ganjil itu kalau di dalam Islam pun juga 7. Angka yang disukai gitu. Nah, itulah makna
0: 7 dari langit, mana? 7 langit gitu ya. Oke, jadi memang dilaksanakan pada pukul 7 malam.
1: Salah satunya.
0: Ya. Tapi awalnya dulu Bang, silat ini tuh memang untuk pengantin atau acara-acara lainnya juga?
1: Oke, awalnya silat ini memang tadi sebagai bekal untuk anak-anak tambelan ya, yang mereka belajar itu.
2: Sudah sangat lama
1: karena kita rata-rata merantau. Jadi ada bekal bela diri supaya ketika diganggu orang kita punya pertahanan.
0: Okay. Nah, nggak langsung kabur aja ya atau diam itu
1: iya,
0: apa?
1: Apalagi apa, silatnya ya? Langkah seribu ya. Pegang oh, sendal kiri, sendal kanan berlari ya.
0: Iya, nah, benar-benar.
2: Minimal bisa kasih pukulan nggak?
0: Oh, okay. Berarti dari ketujuh pukulan tadi itu juga ada makna-maknanya gitu ya? Ini apanya gitu? Nah, kalau Bang Zul sendiri kan juga ikut nih ya?
2: Terus
0: langsung nih menampilkan silat ini. Kalau Bang Zul udah dari kapan mulai menyukai silat ini?
2: Ya, ini bukan menyukai.
0: Menyukai. Jadi apa dong? Memilih terjun.
2: Dulu kan masih sekolah-sekolah, Mbak, ya masih usia-usia remaja gitu kan kita belajarnya. Ya pertama mungkin melihat dari saudara-saudara juga semuanya belajar itu gitu.
0: Oh, oke, mempelajari silatnya juga.
2: Kalau kami 4-5 bersaudara, 4 laki-laki semuanya belajar itu gitu. Okay. Nah, karena tadi endingnya akan menjadi seorang perantau gitu kan. Tapi bukan untuk malah bikin tarung derajat secara bebas gitu ya. Tapi untuk menjaga diri saja. Dan kita kenal memang di belajar bersama guru itu kita ada dua. Pertama silat intinya, yang kedua adalah silat seninya.
0: Oke, ada dua.
2: Iya, yang intinya ini ya tadi untuk menjaga diri kita. Ya, kalau yang seninya tadi kita belajar ya tadi untuk bagaimana kita bisa menampilkan ciri khas atau budaya. Karena kan penting kan, karena kita menjaga warisan kan. Budaya adalah warisan gitu. Ya kalau kita lihat sekarang mungkin budaya sepertinya juga sudah semakin berkurang nggak ya? Generasi kita juga sudah mungkin generasi yang berbeda dengan yang dulu gitu.
0: Iya, apalagi sekarang kan banyak ya media sosial tuh yang sudah menampilkan budaya luar yang masuk.
2: Betul,
0: gitu. Nah, ini sangat mempengaruhi juga kan. Ya.
2: Seperti itu. Dan kalau seninya, ya kalau tadi pukul, memang kita pukul, tapi kita kalau seni pengantinnya itu kita menggunakan alat bantu.
0: Oh, ada alat bantunya.
2: Alat bantu, ya bisa pakai pisau gitu ya.
0: Lebih ke pisau ya?
2: Iya, lebih ke pisau.
1: Pisau keris bisa.
0: Keris juga bisa. Oke.
2: Okay. Yang tumpul, yang tajam juga.
0: Oh, boleh kan pilih berarti. Mau yang tumpul apa yang tajam gitu ya? Kayaknya yang tumpul aja nggak sih? Yang tajam terlalu tajam banget.
1: Karena memang kita sudah terlatih ya. Ketika ada pukulan dengan pisau itu, itu kita tangkas langsung ditangkap tangannya itu. Tangannya ya, bukan pisaunya yang ditangkap.
2: Lebih menentangnya kak, kita gunakan pisau lebih menentangnya.
0: Oh, iya.
2: Kalau silat kosong-kosong pakai tangan saja itu agak berbeda gitu, nggak menggunakan ciri khas gitu. Nah, penggunaannya juga kita tadi selain di silat pengantin untuk pernikahan, kita juga bisa untuk sebagai penghormatan tamu yang datang
0: tamu
2: gitu.
0: Yang datang. Oke, berarti kayak misalnya gubernur yang datang atau bupati itu kita sambut juga.
2: Gitu. Oh. Ya, karena tadi kan kita pengen menampilkan ciri khas Tambelan
0: tadi,
2: kepada perangkat daerah ya, semoga tadi kan bisa diperhatikan lah bahasanya seperti itu.
0: Tapi tadi kan menggunakan pisau nih.
1: Iya.
0: Pisaunya ada ciri khas juga enggak? Apakah pisau dapur boleh atau pisau apa nih, Bang?
1: Kalau pisau kita enggak tidak terbatas. Pokoknya apapun senjata tajam yang bisa kita gunakan, bisa kita pakai.
0: Oh, bisa kita pakai.
1: Jadi tidak mesti pisau keris ya atau pedang dan sebagainya. Semuanya bisa. Tapi memang biasanya orang Melayu kan dulu-dulu kan pakai keris gitu ya.
0: Iya.
1: Sekarang kan kita udah jarang juga nyimpan keris itu kan.
2: Iya. Mentok-mentok pisau pramuka lah kan.
0: Kalau pramuka sih ece-ece ya itu ya. Gak terlalu yang tajam juga.
2: Ya kalau saya pernah pakai yang asli dan itu tergores tangan teman.
0: Oh. Gimana tuh, orang tuanya datang gak?
2: Oh enggak, karena kita kan sesama pesilat gitu ya.
0: Oke. Berarti kalau berdarah-darah luka pun gak apa-apa lah.
2: Iya, kan gak sengaja.
1: Itu sebenarnya masalahnya karena kan ketangkasan ya. Jadi silat ini juga kalau sudah pernah kita belajar tapi jarang latihan, jarang diasah, biasanya kita tangkapannya itu kurang cepat. Nah, ini kan salah satunya tangkapan kurang cepat sehingga posisi menangkap itu bukan tidak pas di posisi tangan. Justru kena lah sedikit di pisaunya itu.
2: Jadi posisinya itu pas perpindahan tadi kak. Nah, kita kan ada tampil dua-dua, kemudian nanti sudah selesai dengan tugas penampil pertama, nanti akan berpindah pisau itu kepada penampil kedua gitu. Nah, pertukaran itulah yang tadi mungkin
0: yang ini agak
2: ada
0: lama
2: insiden-insiden
0: nih.
2: Ya, kurang tangkas, kurang cepat atau enggak fokus. Sehingga ya alhamdulillah tergores.
0: Tergores berarti harus benar-benar alhamdulillah ya, jadinya bukan astagfirullah ya. harusnya berarti harus benar-benar fokus ya, Bang.
1: Iya,
0: ya?
1: Betul.
0: Oke. Okay. Nah, Bang Zul kan juga termasuk anak muda nih ya, yang maksudnya tuh juga ingin melestarikan silat. Kalau Bang Ramli lihat juga nih, sekarang nih minat generasi muda sekarang gimana sih untuk silat ini sendiri?
1: Ya. Kalau kita bicara minat ya anak-anak sekarang, khususnya anak-anak muda, tidak disilat saja, tapi kalau kita bicara budaya secara keseluruhan pun juga minatnya sangat kecil. Ya, saya pikir ini menjadi PR bersama lah. Makanya saya juga di Lembaga Adat Melayu Kota Tanjung Pinang, kita cukup gencar ini untuk menggerakkan bagaimana kebudayaan kita ini bisa dilestarikan. Nah, salah satu silat. Jadi silat ini kan dari Tambelan ya, dari Tambelan.
3: Jauh ya.
1: Iya, kalau kita naik kapal 16 jam pakai sabuk. 18 jam pakai sabuk Nusantara 18 jam sampai 20 jam. Nah, saya sekarang sedang mencoba bagaimana silat ini berkembang, ya kan? Melalui Lembaga Adat Melayu Kota Tanjung Pinang. Sekarang anak-anak muda kita, anak mahasiswa yang dari Tambelan yang pernah belajar itu saya kumpulkan. Nah, jadi begitu ada yang menikah itu menghubungi saya, jadi yang tampil sekarang mereka.
0: Diajarkan ke mereka.
1: Ya, sekarang mereka sudah tampil. Kalau saya sudah jadi manajernya sajalah. Mengarahkan tampil silat. Terakhir kita kemarin di nikahannya Pak ini, anaknya Pak siapa?
0: Pak Lis.
1: Di asrama haji. Pak Enci.
0: Pakai
1: silat ini juga gitu kan. Nah, karena minat ini rendah, saya juga komunikasi dengan guru di Tambelan, sama juga minatnya juga sudah mulai berkurang. Nah, ditambah lagi biasanya dulu di Tambelan itu setiap hari raya Idul Fitri itu ada satu hari di sore harinya dikhususkan untuk penampilan silat ini. Jadi warga ngumpul di situ. Nanti penampilan silat berbagai macam jenis silat, tidak cuma silat tujuh saja. Dan itu beradu ya satu dengan yang lain. Nah, tapi tadi karena gerakan silat ini kan kita tidak memang langsung pukul gitu ya. Acah aja lah kalau kata orang
0: bohong lah ya, eca-eca lah.
1: Tapi orang yang mengerti silat paham. Ini banyak kena yang ini nih. Yang ini nih bagus silatnya dia. Posisi menyerangnya lebih strategis gitu kan. Nah, itu pun juga saya tanya 2 tahun terakhir sudah tidak dilakukan lagi. Kan sayang gitu.
0: Apa mungkin kendalanya tuh, Bang?
1: Saya tidak tahu pasti kendalanya, entah. Biasanya mengadakan kecamatan. 2 tahun ini
2: memang,
1: tidak ada.
2: Memang sudah jarang sih, Kak. Tapi kayaknya ngomong-ngomong pokoknya haus juga, Kak.
0: Iya, minum-minum, Bang, minum-minum. Ini memang sengaja tadi didatangkan dari seberang sana. Untuk diminum, ya. Silakan, Bang, jangan dilihat aja kan, dinikmati, diminum gitu kan. Tapi saya kosong ini. Iya,
2: khusus
0: untuk
2: gue
0: kamu
2: star,
0: kita, Oh, saya udah biasa kok minum.
2: Biasa gak minum ya?
0: Iya.
1: Nanti habis dari sini ada jadwal ngopi.
0: Benar, harus dong ngopi di belakang. Oh, berarti guru-gurunya pun juga ikut andil ya, Bang, ya?
1: Dari guru sampai muridnya juga ikut penampilan itu.
2: Itu juga yang sebenarnya dulu buat kita itu juga pengen belajar.
0: Karena kurang minat dari generasi muda tadi.
2: Iya, pertama kita melihat kan,
1: ditampilkan,
2: kemudian ditonton sama orang rame, berbagai kan biasanya kan ada halal bihalal, seluruh masyarakat Tambelan yang di kota itu pulang semua ke Tambelan, nah itu ditampilkan seni-seni bela diri dan sebagainya termasuk silat ini gitu. Jadi kita tertarik juga di situ gitu. Biasalah Kak, masa-masa lagi mencari sesuatu gitu kan.
0: Iya, apalagi kalau masih sekolah kan tuh zaman-zamannya kita pengen diperhatikan.
2: Iya,
0: ya, Bang, ya.
2: Betul gitu kan.
1: Pas tampil silat itu kan terasa bagaimana, apalagi dilihat cewek.
0: Iya. Gagah kali ku tengok abang itu katanya kan.
2: Walaupun pas mau tampil itu
0: agak deg-degan.
2: Iya.
0: Deg-degan juga ya, Bang Zul,
2: pasti,
0: tampilnya.
2: Pasti.
1: Dan yang pertama kan. Dan yang paling deg-degan itu mantan.
2: Iya.
0: Dilihatin mantan. Harusnya kan makin ini enggak sih, makin percaya diri sih kalau mantan yang lihat ya kan.
2: Pengennya mantan yang disu.
0: Aduh, agak serem ya.
2: Iya. Iya, tapi ya gitu. Dari situ kita punya belum kepikiran untuk bagaimana kita mewariskan tradisi ini gitu kan pada waktu itu kan. Tapi kan seiring berjalannya waktu, pemikiran juga sudah terbuka, ternyata ini menjadi budaya gitu. Dan kita juga sebenarnya pengen ada sanggar khusus silat di Tambelan ini gitu kan. Agar tadi mungkin salah satu fenomena kenapa anak-anak ini mulai tidak tidak pengen ikut di silat, mungkin tadi kurang promosi atau tidak ada sanggar yang membina gitu. Nah, maka di Tanjung Pinang kami berharap dengan adanya mahasiswa yang dari Tamblan gitu khususnya ya, karena kita pertama mungkin ini silatnya khusus dari anak Tamblan gitu, ya kita coba melestarikan itu dulu sehingga menjadi bagian dari silat budaya yang kita wariskan untuk Kabupaten Bintan dan Kepulauan Riau khususnya. Ya, dan kemarin kita pernah ikut ini bang ya,
1: kita tampil
0: ada
1: pagelaran pagelaran silat tradisi sekepri
2: pengantin, khusus silat pengantin
1: tradisi dia nyebut tradisi pengantin itu masuk di situ, itu kita dapat juara dua.
0: Wow,
1: padahal kita mewakili atas nama kecamatan, yang lain mewakili atas nama kabupaten.
0: Justru kita yang menang ya, walaupun kita kecamatan mewakili. Itu di mana kemarin bang?
1: Di Pemedan,
0: di Pemedan.
1: BPK yang melaksanakan waktu itu. Jadi kita dapat nyaris, nomor 2
2: nyaris menang,
1: hampir menang. Memang posisinya karena kami itu dadakan, saya bilang ke Zul kan, kita nampil silat besok, saya bilang kan. Silat
2: apa bang? Karena nggak berpikirannya itu akan menjadi sebuah perlombaan.
0: Oke.
2: Ternyata dilombakan
0: gitu. Lomba ya, pas tetap kok ramai gitu, jadi kaget ya.
1: Kalau kami sih lebih memang ingin melihat, memperlihatkan ini loh, di Tamblan juga ada silat tradisi gitu.
0: Iya benar-benar.
2: Jadi memang silat pengantin yang pukul 7 ini ya, bukan hanya seni ya, tapi juga ketangkasan mbak. Ya kita juga selain pukul pakai pisau tadi, kita juga ada tenang-tenangnya gitu.
0: Ada tenang-tenangnya juga.
2: Iya, habis pukul
1: tendang
2: gitu kan.
0: Itu ada praktiknya, seru gitu
1: kan. Iya. Kayak saya gimana siap-siap gitu juga sebenarnya kalau ada kita praktekan.
0: Ini terlalu kecil ya, tapi saya datang sini
2: coba, kan. Iya, tadi karena postur kita enggak seimbang gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau beliau nendangnya enak, saya nahannya. Kalau saya nendang takutnya kena kepala.
0: Berarti kalau main menampilkan selain itu harus sama tinggi gitu.
2: Kurang lebih harus seimbang.
1: Lebih bagusnya posisinya sama.
0: Sama biar tendangannya nampaknya juga pas.
2: Biar nampaknya seirama, Mbak. Karena kan posisinya kita kan, kalau posisi dalam mainnya, jalannya itu kita kan juga sedikit menunduk gitu ya. Kan tadi mungkin sebagai bagian penghormatan gitu, kita nggak tegak berdiri. Karena kalau tegak berdiri kita jalan kan kayak kelihatan kurang bagus. Jadi nggak ada seninya gitu, kayak jalan biasa aja gitu.
1: Dia karena dia seni, jadi kalau posisi tingginya sama itu nampaknya cantik. Tapi kalau silat isinya kita kan nggak perlu milih kan. Abang terlalu tinggi, jangan kelahi sama saya. Nanti yang lain nggak bisa.
2: Nggak bisa milih.
0: Dihadapi ya kan.
2: Gitu.
1: Tapi kalau untuk penampilan seni, ukuran posisi badan sama itu lebih bagus. Karena nanti dia lebih cantik gerakannya.
0: Dan kita pun yang menyaksikannya seru gitu kan, enak gitu ya.
1: Tapi kalau untuk laga kita siap lah, nggak tinggi.
0: Kayaknya
1: kita bisa tangkis.
0: Bang Ramli ini ya lebih menggebu-gebu. Tapi kalau biasanya Bang Ramli kalau masih menampilkan itu sampai sekarang?
1: Saya masih. Bahkan kadang ada, kalau ada orang Tamblan khususnya nikah di Tanjung Pinang ini, saya selalu dihubungi
2: untuk minta tampil.
1: Minta tampil. Cuman saya bilang, saya kan kerja di Bintan Buyu ya, di kampus ya. Kadang hari-hari kerja itu kan tak bisa ninggalkan kampus gitu ya. Makanya saya juga sedang mutar apa namanya, kalau kata orang
2: cara,
1: itu mutar otak.
0: Mutar otak lah untuk
1: nyari supaya, cara macam mana silat ini tetap kita lestarikan, regenerasinya tetap ada gitu ya. Jadi makanya saya libatkan anak-anak mahasiswa Tamblan yang kuliah di sini.
2: Terkhusus itu.
1: Kumpulkan, kadang kita latihan malam hari gitu ya. Nanti begitu ada yang menghubungi, ada yang mau nikah, kita hubungi mereka untuk siap-siap. Tapi di lain sisi ya, selain kita melestarikan budaya, sebenarnya ini juga bisa menjadi pemasukan.
0: Benar.
1: Pemasukan bagi untuk anak-anak mahasiswa.
2: Ngopi-ngopi untuk mereka.
0: Iya, untuk beli jajan ciki-ciki lah ya.
1: Ngopi-ngopi lepaslah mereka gitu kan. Ya memang kita nggak berani apa namanya pasang tarif tinggi.
0: Mematokannya
1: gitu
0: berapa
1: ya,
0: gitu kan?
1: Karena kita lebih kepada melestarikan budaya.
0: Iya benar-benar. Tapi kemarin waktu Bang Ramli mengajak mahasiswa itu untuk bergabung, apa tanggapan mereka?
1: Mayoritasnya itu tak mau nampil.
0: Karena alasannya grogi, takut.
1: Ya, grogi, tak percaya diri.
2: Padahal mereka udah belajar di Tamblan.
1: Sudah belajar.
2: Sudah belajar.
1: Ada beberapa sajalah. kayaknya beda dengan mental kita lah ya. Kalau kita dulu disuruh tampil, kita tampil, masalah salah dan sebagainya itu urusan belakang.
0: Okay.
1: Ya kan? Kita hanya menampilkan agar orang menikmati.
2: Cuma masalahnya
1: tampilan itu tidak nikmat, itu risiko menikah lah.
2: Cuma masalahnya tadi, Mbak. Kalau seberang tampil juga, kalau kawannya enggak siap itu tadi ya.
0: Oh,
2: kalau
0: iya,
2: pakai pisau.
0: Itu
2: ya.
0: Harus keduanya sama-sama siap
2: iya,
0: kan. Kayaknya dulu kalau Bang Rabli sama Bang Zul enggak ikut tampil tuh kayak sedih enggak sih? Kok aku enggak dia suruh tampil. Karena udah secinta itu kan sama seni
1: Benar.
0: Jadi kayak kalau bisa kesempatannya udah aku maju.
2: Iya. Kalau sekarang mungkin tadi ya kita pengen anak-anak muda. Kita kan memang ini bentar sih, Mbak. Silatnya memang bentar, kalau ditampilkan bentar. Paling durasi sekitar 3-5 menit itu selesai.
0: Oh, itu durasi.
2: Durasinya. Karena ada seni bunganya, kemudian gerakannya sampai ke pukulan terakhir kan. Saling terakhir itu kita tutup dengan saling mencekik.
0: Oh, saling mencekik.
2: Iya. Yeah. Okay. Pokoknya bagaimana ekspresi kita itu
0: benar-benar
2: di cekik. Walaupun ada juga kadang-kadang cekikannya memang benar-benar cekikan.
0: Oh iya, tapi dia kesel
1: kali. Tapi harusnya memang begitu.
0: Biar ya, biar dapat ya.
1: Biar dapat ini gerakannya itu.
2: Apalagi kalau adik kakak kan. Adik
0: pasti tahu. Karena aku balas lah gitu ya.
1: Tapi karena kita sudah belajar, sekuat apapun cekikannya, bisa kita lepas.
0: Oke, kalau memang sudah mendalami.
1: Iya. Melepaskannya gampang saja.
2: Gampang.
0: Nah tadi Bang Zubillah kan ada kayak bunganya.
1: Ya.
0: Itu kita pakai bunga juga.
1: Ada bunga
2: ya,
1: di awal.
2: Oh, ada bunga. Seni di awalnya, gerakan awalnya, gerakan
0: apa?
2: Pembuka.
0: Bunga hidup, bunga kertas.
2: Intinya bukan mawar, bukan melati,
0: bukan melati.
2: Tapi itu bagaimana gerakan enggak? Itu gerakan bunga itu kayak sebuah gerakan seni untuk memulai pertunjukan gitu. Nah, baru nanti emang kalau kita bicara seperti ini nggak ada praktek tuh mengambang gitu ya.
1: Nanti kita praktekkan aja nggak apa-apa.
0: Iya, kita
1: biar penontonnya yang lihat.
0: Biar penasaran ya.
1: Ya, jadi bunga tuh kak dibuka dengan bunga, diakhiri dapat bunga.
0: Oh, diakhiri dapat bunga.
1: Iya. Bang.
0: Kirain beneran. Iya juga sih.
1: Transfer ya kan?
0: Iya benar-benar. Oke, pakai bunga, pakai pisau. Dan tadi juga ada.
1: Oh iya, kita juga masih orisinil karena memang tukang gendangnya
0: nah,
1: itu
0: tadi baru nanya nih musiknya yang digunakan.
1: Musiknya itu masih menggunakan gendang yang asli, tidak pakai apa ya, rekaman ya.
0: Okay.
1: Masih tukang gendang yang asli dan orang Tambelan juga yang memainkan gendang itu. Makanya tim kita itu kalau nampil silat itu ada 5 jadinya. Silat 2 orang, tukang gendang 2, pukul gong 1.
0: Oh, jadi alatnya gendang 2, gong 1.
1: Gong 1. Okay. Jadi masih pakai apa namanya, musik yang memang asli yang mengiringi silat itu.
0: Kalau dibayangkan nih Bang,
1: saya
0: gimana nih bunyi dari musiknya itu gimana?
1: Enggak
0: ingat ya?
1: Pokoknya dia ada bunyi lah.
0: Ya sebenarnya kalau gendang kan emang enak kan?
2: Tapi kalau biasanya kami di taman itu Mbak, kalau di sini kayaknya kalau saya dengar-dengar saat saya tampil itu kalau dengar gendang itu kurang kaki, kurang kita untuk maju gitu.
0: Maju gerakannya itu.
2: Iya, tapi kalau yang aslinya betul-betul di Tamelan, itu baru dengar aja, itu ada orang tak ada orang kita pengen langsung tampil gitu. Kayak mengundang gitu, musik gendang mengundang gitu.
1: Badan kita langsung mau bergerak.
0: Iya, pengen bergerak gitu, gitu ya, udah otomatis gitu ya.
2: Pengen langsung bertarung dengan Pak Camat kan gitu.
0: Pak Camat kira-kira mau enggak tuh?
2: Gitu.
0: Oke, berarti yang main gendangnya sama gong tadi stay di sini, Bang?
1: Orang ada orangnya di sini.
2: Cuma juga sudah tua
1: posisi, ya.
0: Oh, sudah burung juga.
1: Kalau mau yang ahlinya itu memang yang masih tinggal di Tambelan itu enak gendangnya.
0: Oke, berarti kalau seandainya itu diturun-temurunkan juga sama anak muda bisa juga kan?
2: Bisa.
0: Tapi mungkin butuh
1: masih
0: waktu,
1: jadi masalahnya itu juga kalau gendang itu bapak-bapak kita itu minta carilah anak-anak muda untuk belajar gendang nih. Kami ini dah mulai uzur. Pesannya seperti itu. Cuman begitu kita tawarkan dengan anak muda ini, mereka lebih nyaman dengan musik TikTok daripada itu kayaknya.
0: Positif, positif gitu.
1: Nah, itu dia.
2: Karena langsung praktek kan?
0: Iya. Tapi Bang Zul pernah mencoba memainkan gendang ya?
2: Iya, kalau mencoba pernah. Cuma ya enak didengar khusus diri sendiri aja sih.
0: Oke, kalau ditampilkan kayak ramai kurang enak didengar ya.
2: Kayaknya kita dilempar.
0: Oke. Jadi memang itu benar-benar yang ahli dan khusus ahli untuk memainkan gendang itu.
2: Cuma karena tadi Ya mungkin pada akhirnya kalau memang nggak ada lagi yang melestarikan di gendangnya, kita coba pakai rekaman jadinya kan?
0: Oh iya, mau nggak mau pakai rekaman ya?
4: Tidak mau kan?

0: langsung kayak duel. Kalau yang itu lebih kepada
1: bunga,
0: seni dan bunganya, nggak ada duelnya.
2: Okay.
0: Ada duelnya.
2: Jadi pun penonton semakin semangat kan? Yang mana nih
0: mati?
2: Yang ada nanti pulangnya nggak ketemu lagi.
1: Iya kan? Itu.
2: Berarti kemarin Bang Zul sama Bang Ramli yang tampil.
1: Iya.
2: Ramli dapat nomor 2 ya.
1: Dapat nomor 2 tanpa persiapan.
2: Tanpa persiapan.
1: Ya, ya memang kita sudah sama-sama belajar. Iya. Tapi kalau mau menampilkan di hadapan orang banyak, apalagi dinilai ya, itu paling tidak kita perlu latihan untuk menseragamkan irama gerakan kita itu.
0: Oh. Jadi karena seperti itu, Mbak, penampilannya juga cukup singkat kan? Penampilannya singkat, sakitnya yang lama. Karena udah enggak pernah latihan kan.
2: Jadi pas kali tampil terasa ya.
0: Urat-urat di paha, lutut itu semua terasa gitu.
2: Oh, berarti sebelum kita mau tanding nampil? Ada kayak
1: pemanasan gitu ya.
2: Pemanasan mungkin kayak lari jogging dulu 5 kilo gitu ya kan. Atau apa gitu, Bang, ada, Bang?
1: Bisa main poli ya.
2: Oh iya, kan ke poli kan.
0: Karena lebih ke ini aja sih, lebih kita kepada memadukan
2: keselarasan
0: apa yang mau kita pangkas gitu kan, karena tadi dengan durasi yang diberikan gitu kan. Nah, kalau pengennya lama ya lama juga lah sakitnya gitu. Karena sakitnya itu bukan karena kita tampil, tapi karena sudah lama nggak pernah kita
2: otot-ototnya terkejut kenapa sakit di pahaku ini.
1: Karena silat ini nih, Kak, dia posisi kuda-kudanya itu rendah dia.
0: Rendah.
2: Okay,
1: nah, kita main kuda-kuda itu rendah. Jadi karena jarang kita praktekkan, ya kan, sehingga otot-otot kita rasanya pegel setelah kemudian silat itu. Tapi pas nampil kita semangat, nendangnya penuh power.
0: Setelah itu.
1: Setelah itu baru
0: kerasa.
2: Itu lumayan lama ya hilangnya. Dua tiga hari. Kayaknya harus ditampilin terus nggak sih biar nggak sakit gitu kan?
0: Ya kita pengen aja sih ya. Maksudnya mungkin dari sekarang ya, kita coba tadi generasi muda dan kita juga sudah koordinasi, minta izin lah bahasanya dengan guru kita yang di Tamblan gitu kan. Bagaimana caranya di Tanjung Pinang juga kita melestarikan itu gitu. Ya kan, mana tahu nanti bisa jadi adopsi untuk di Pemkab ataupun di kota Tanjung Pinang, bahkan di Kepulauan Riau gitu kan. Nah, acara-acara setingkat, kan kalau kita melihat acara setingkat kementerian datang dan sebagainya kan ada yang silat gitu kan, tapi kebanyakan silatnya sendiri.
2: Lebih sendiri.
0: Karena dia mungkin sendiri nanti pengen duel dengan menteri yang datang misalnya.
2: Jadi kan nggak tahu apa-apa ya, jangan kaget kan.
0: Gitu kan, seperti itu. Kita pengen ini juga sudah mahasiswa baru, nanti juga coba kita lihat mereka yang sudah pernah latihan. Nah, karena kita dulu latihannya juga, seingat saya, kita sebulan latihannya, Kak.
2: Oh, sebulan.
0: Sebulan. Latihannya itu biasanya di Ramadan. Nah, kalau dulu mungkin filosofi gerakan pukul 7 itu latihannya pukul 7 habis maghrib. Kalau pada masa kami kemarin sekitar 20 orang itu latihannya habis tarawih.
2: Oh, habis tarawih.
0: Habis tarawih. Okay. Lebih pelong kan waktunya gitu
2: lebih
0: kan.
2: Panjang ya, Bang,
0: lebih
2: ya.
0: Panjang. Datang ke rumah guru, latihan, nanti adu kuat lah dengan senior-senior misalnya gitu kan, kalau ada senior datang. Sebulan. Nah, silat intinya kalau ada yang pengen lanjut ke silat seninya silahkan, kalau enggak ya silahkan. Dan kita mengambil lanjut ke silat seninya. Nah, sehingga abis Ramadan ke Idul Fitri kita bisa tampil langsung gitu kan.
2: Iya, jadi cedanya gak terlalu lama gitu.
0: Tes mental juga kan.
2: Iya, benar.
0: Aku mau ditengok cewek aku gitu.
2: Apa aku mau tengok cewek aku? Kalau sekarang kan gak cewek lagi.
0: Iya, kalau sekarang udah mikirnya gak.
2: Iya.
0: Kok kayaknya beda ya dulu ya pikirannya sekarang.
2: Kalau dulu kayaknya memang jiwa menggebu-gebu itu pengen
0: tampil gitu kan. Tadi melihat senior-senior kita, abang-abang kita tampil gitu kan. Atau bahkan tadi cita-citanya pengen tampil bareng dengan abang.
2: Tapi Ramli waktu pertama kali mengajak, misalnya itu mengajak adik-adiknya juga untuk ikut gitu kan. Gimana tuh, Bang?
1: Kita memang kalau guru itu kan tinggalnya memang di kampung kita ya, di kami namanya kampung kelurahan Teluk Sukuni. Jadi guru yang ngajar itu memang di situ. Jadi pesan guru-guru beliau itu silat ini harus diajarkan. Karena kalau tidak diajarkan nanti budaya ini akan hilang. Makanya guru ini sangat amanah sekali lah beliau dengan pesan-pesan gurunya itu kan, sehingga rutin beliau mengajarkannya.

0: 10 tahun bang ya ada ya?
1: Udah lama juga. Bahkan di angkatan kami itu dulu ketika latihan ada yang perempuan juga ikut.
2: Oh, ada perempuan.
1: Ada perempuan.
2: Tapi sebetulnya ikut. Boleh bang?
1: Boleh.
2: Oke.
1: Boleh. Boleh. Karena ini kan bela diri gitu kan. Jadi perempuan ketika dia merantau pun harus punya bekal untuk menjaga diri karena jauh dari orang tua begitu kan. Dan justru lebih indah ketika ditampilkan oleh perempuan.
2: Oke, mungkin karena lebih
1: karena lentik, iya, karena ya. Gerakannya kan dia lembut gitu ya, lembut, kuda-kudanya rendah gitu kan. Itu lebih bagus ketika ditampilkan oleh perempuan. Nah, termasuk anak guru kami itu juga yang perempuan ikut belajar juga. Jadi saya melihat gerakannya itu lebih nyaman dilihat karena itu tadi ya hidup ya kan hidup karena kebetulan semuanya juga penari dia kan jadi luar biasa
2: juga penari
1: jadi
2: juga gerakannya bagus
1: iya,
2: ya
1: gerakannya dengan irama gendang itu begitu enak dilihat gitu kan. Nah kalau masalah mengajak anak adik-adik ini memang karena rata-rata anak-anak di sana itu belajar maka dengan sendirinya mereka ya udah ikutlah mau belajarlah gitu kan. Jadi enggak tidak perlu kita jelaskan lagi karena mereka sudah melihat kita nampil biasa kan. Enak juga nih kalau saya belajar juga
0: poinnya gitu. Tadi mereka mungkin malu gitu
2: malu
0: ya. Ya itu yang perlu yang harus kita tumbuhkan gitu kan.
1: Nampil sebenarnya yang malu itu. Karena dilihat orang banyak.
2: Iya, kalau latihan kan masih
0: kita-kita
2: kita
0: ya, aja.
1: Apalagi kalau gerakannya salah kan. Padahal sebenarnya tidak jadi masalah. Ketika pesilat itu salah dalam gerakan, yang nonton kan gak tahu. Yang tahu kan cuma dia kan.
0: Yang penting pantas temannya paham
2: aja.
0: Temannya paham. Jangan sampai salah tusuk temannya gak paham.
2: Jadinya salah ya. Berarti telepatinya harus kuat nih.
1: Kadang gini nih, misal di gerakan pertama nih dia lupa, akhirnya dia masuk di gerakan kedua. Maka temannya juga harus ngerti nih. Oh dia lupa nih. Dia harus menyambut tangkapan itu dengan gerakan yang kedua. Jangan nanti akhirnya gerakan pertama sana juga gerakan pertama gitu kan. Makanya saya jumpa itu ada juga yang satu mau nendang, harusnya satu kan nangkis ya. Dua-duanya mau nendang. Itu kan kita yang ngerti jadi geli hati kita gitu ya sehingga kita tertawa dengan kondisi seperti itu. Tapi yang lain kan nggak paham kan?
2: Iya. Kita sebagai penonton hanya menikmati ya kan?
1: Hanya menikmati saja.
0: Intinya tadi saling kode aja kak.
2: Iya.
0: Kedua pesilat ini saling kodean aja gitu ya.
2: Oke. Nah berarti kan kalau seperti itu kita memang harus memiliki teman silat yang sama, kan? Misalnya kayak Bang Ramli dan Bang Zulmi.
1: Seperguruan maksudnya?
2: Iya, gitu. Maksudnya tuh kan misalnya ada 20 orang nih, berarti kan dibagi-bagi nih mereka supaya ada kemistrinya gitu.
1: Iya. Yang sudah biasa kita latihan, maksudnya benar. Begitu ya. Iya. Kalau di awal-awal
2: gitu,
1: ya. Tapi kalau kayak sekarang, misal saya ya mau dipasangkan dengan siapa saja, insya Allah udah oke gitu. Udah oke.
2: Yang penting gerakannya tahu dan hafal.
1: Iya, karena kita udah di luar kepala gerakannya itu.
0: Ke bawah angin ya.
1: Ke bawah angin hilang dia kan.
0: Iya. Di luar kepala.
1: Cuman kadang anak-anak baru mereka segan gitu kan. Ini dengan senior takut mereka kan.
2: Nanti kena ini dibilang kurang ajar pula ya kan. Ya padahal kenapa juga silat ya bang, harus profesional.
0: Kalau kita dengan ya adik-adik kita berarti kita yang menyesuaikan dengan mereka gitu kan. Ya mereka mau yang seperti apa gitu ya. Mau nomor kan kalau silat main itu ada nomor-nomornya mbak.
2: Oh ada nomor-nomor.
0: Iya.
2: Oke itu nomor apa tuh?
1: Gerakannya keberapa maksudnya gitu.
2: Oh oke.
0: Misalnya kita mau pukul menggunakan pisau tadi di nomor berapa. Kalau dia terlewat nomor itu berarti nanti lanjut ke nomor
2: berikutnya.
0: Kan? Jadi saling kode aja gitu.
2: Oke.
0: Sampai terakhir yang kelima bahasanya ya.
2: Kelima. Berarti yang ketujuhnya itu baru yang tadi loh yang.
1: Kalau di seni, di seni ya, yang terakhir ya kita gerakan penutup lah ya. Tadi yang cekikan
2: itu
1: kan.
2: Itu.
1: Tapi kalau yang silat inti untuk bekal kita itu. Itu memang di pukul 7 itu justru pukulan yang paling mematikan. Karena pukulan yang mematikan di posisi yang strategis. Nah itu dia.
0: Di mana posisi strategisnya?
2: Tulang rusuk. Di sini.
1: Nah itu yang harus belajar dulu baru tahu
0: kalau,
1: gitu kan.
0: Kalau di sini kan.
2: Di sini kayaknya enggak lah.
0: Biasa ya. Apalagi di sini kan kalau kita kan one pack gitu kan. Orang kan six pack kan kita one pack.
2: Ya. Masih di sini ya kan.
1: Kadang kita tahu nih posisi yang mematikan tuh di mana. Tapi gerakan seperti apa sehingga kita bisa masuk pada posisi itu. Nah itu yang kemudian kita perlu belajar. Nah kami diajarkan di silat pukul 7 ini. Di posisi yang mematikan terakhir itu. Cara untuk masuk di sana itu begini caranya. Begitu diajarkan.
0: strategi.
2: Strateginya itu ya. Strateginya kalau benar-benar ingin pelajarinya itu harus butuh dari hati dulu ya, Bang ya.
1: Iya, betul.
2: Oke deh, Bang. Kita udah di penghujung juga nih. Boleh closing statement enggak untuk harapannya Bang Zul juga untuk generasi muda kita kan, supaya makin mau melestarikan budaya ini, itu juga dari LEM apa nih Bang upaya akan dilakukan untuk generasi penerusnya?
0: Baik. Ya kalau bagi generasi muda, Mbak ya. Pertama, warisan budaya yang tak benda ini harus bersama-sama kita jaga, harus kita pertahankan sebagai ciri khas dari identitas budaya di negeri kita. Maka peran pemuda sangat sangat berarti dalam hal ini. Ya, kalaupun tidak mau menjadi pesilatnya, mungkin bisa jadi sebagai promosinya. Ya, banyak cara bisa promosikan melalui TikTok dan sebagainya, sehingga ciri khas di negeri kita, di kampung kita, khususnya mungkin generasi muda tambelan gitu ya, bersama-sama kita lestarikan, kita belajar, bukan hanya sekedar sebagai untuk pelindung diri, tapi juga bagaimana kita menjadi pemuda-pemuda yang bisa melestarikan budaya sehingga kita menjadi generasi Indonesia yang cinta dan memperhatikan budaya.
2: Budaya.
0: Ya, mungkin itu.
1: Saya pertama untuk ini ya, untuk orang-orang tua tidak cukup dengan cakap, tidak cukup dengan berharap, tapi memang kita action harus turun ke lapangan. Karena zaman kita berbeda. Kalau dulu timba mencari sumur, kalau murid sekarang mencari guru. Sekarang kayaknya tidak bisa. Akhirnya guru mencari murid kemana-mana.
2: Iya, kan?
1: Anak-anak muda kita ini agak-agak sedikit susah untuk diberikan pemahaman. Oleh karena itu, sebagai orang tua ya kita coba lestarikan budaya ini bersama-sama lah. Tidak bisa sendiri saja. Kedua, untuk anak-anak muda, anak-anak muda kita juga sudah mulai jauh dari adat dan tradisi. Padahal jati diri orang Melayu itu yang kedua adalah adat dan tradisi. Nah, kalau adat dan tradisi ini hilang, maka orang Melayu tak punya jati diri. Oleh karena itu, untuk menggerakkan anak-anak muda ini, kita harus mampu masuk di dalam kehidupan mereka, masuk pada zaman mereka, berbaur dengan mereka. Makanya kalau mengajak mereka di kedai kopi itu memang perlu kita ikuti juga.
2: Ya, ikuti gitu, cara kan? Mereka.
1: Cara ya? Mereka. Karena kita diperintahkan untuk mendidik anak sesuai zamannya. Nah, jadi masuk ke zamannya, berbaur dengan mereka, baru mereka bisa kita ajak. Sebenarnya bukan mereka tidak mau, tapi mungkin pola dan caranya yang belum ketemu. Okay. Nah, itu mungkin tugas kita lah. Kemudian terhadap pemerintah, saya pikir tidak cukup hanya menampilkan ini kesenian kita, ini kebudayaan kita. Tapi lebih banyak kepada bagaimana proses mengisi di dalamnya. Saya khawatir tuh melihat Tanjung Pinang dengan begitu banyaknya kebudayaan, adat dan tradisi, tapi hanya tampilan-tampilannya saja, kulit-kulitnya saja. Padahal itu tidak diberikan pendidikan itu kepada anak-anak muda kita. Faktanya saya menjumpai di dalam sebuah forum, anak SMA mengatakan kami ini tidak diajarkan lagi dengan adat budaya, maka wajar kami jauh gitu kan. Nah, saya pikir itu mungkin untuk pemerintah, pada intinya mari bersama-sama di media juga kita siarkan. Kita bekerja sama untuk menghidupkan dan melestarikan budaya kita.
2: Oke deh, makasih ya Bang ya.
0: Ada
2: Zul.
0: Pantun.
2: Ada pantun Bang?
0: Ada pantun.
2: Apa tuh?
1: Pantunnya, kalau kata pepatah.
2: Kesana Bang, kita kembali ke tengah kamera biar agak gimana gitu ya kan.
1: Kalau kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Tak ada tuyul yang tak botak.
2: Waduh.
1: Mohon maaf, ibu dan bapak, maklumlah kami masih budak-budak.
2: Waduh.
1: Duduk sendirian ini? Menanti kekasih.
2: Hewa.
1: Kekasih dinanti sudah pun kawin.
0: Alhamdulillah.
1: Cukup sekian, terima kasih. Jumpa lagi di podcast yang lain.
2: Wow. Nah. Oke, terima kasih ya Bang Zul dan Marali untuk obrolannya di hari ini. Semoga nantinya ini anak-anak muda kita semakin sadar dan cinta akan kebudayaan.
0: Amin.
2: Karena memang silat pengantin pukul 7 ini bukan hanya sekedar tontonan, tapi juga sebagai warisan budaya yang harus kita lestarikan. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya, tentunya dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Jalpus Beto pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Put, aku habis beli tas baru nih.
1: Lah, tak salah pilih nih. Itu kan bahan murahan, Ran. Ah, macam aku lah, mahal dan keren. Dari luar negeri loh.
0: Kau cakap mahal, tapi ngapa koyak?
1: Ngapa koyak? Padahal aku beli mahal loh.
0: Kau nih, Put, hati-hati dalam memilih barang. Jangan temakan merek, belum tentu yang kupilih itu asli.
1: Ah, yelah. Kau nih pecinta produk dalam negeri ya?
0: Mestilah, mulai sekarang mari kita cinta dan pakai produk.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, inilah salah satu air terjun yang ada di Kabupaten Natuna di antara banyaknya destinasi wisata bahari. Tapi untuk mengunjungi air terjun Gunung Ranai, sedara harus sedikit berpetualang, melewati perbukitan dan juga lebatnya hutan. Udara yang sejuk akan menyelimuti setiap perjalanan sedara menuju air terjun Gunung Ranai. Air terjun Gunung Ranai menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup favorit bagi yang suka berpetualang di dalam hutan dan perbukitan. Kita beralih ke maklumat lain. Ikatan Keluarga Tanah Datar IKTD Kota Tanjung Pinang akan menggelar rangkaian kegiatan pada 5 hingga 6 September 2026 meliputi pelantikan pengurus DPD IKTD, pengukuhan Gema IKTD dan Limpapeh Rumah Gadang di Pinang Harmoni kilometer 7 serta penampilan artis Minang Android. Selanjutnya pada 6 September, kegiatan dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan rumah gadang Minang di Jalan Seicarang yang diharapkan menjadi wadah bersama untuk kegiatan sosial, budaya, keagamaan, dan kekeluargaan. Ketua Panitia Joni Hendra Putra mengatakan rangkaian kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi, kekompakan, serta melibatkan generasi muda dalam menjaga adat dan juga budaya Minangkabau, sekaligus mempererat hubungan masyarakat tanah datar di perantauan dengan kampung halaman. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

3 MHz, perompat area Tanjung Surabaya, Kepulauan Riau. Saudara perompat, kondisi lingkungan kerja bisa loh memengaruhi kesehatan mental pekerja. Dari mana Salwa? Dari beban kerja, hubungan dengan atasan dan juga rekan kerja, pendapatan, gaji-gaji imoto, serta kondisi tempat kerja, ini bisa jadi sejumlah faktor yang mesti diperhatikan. Kalau kita lihat ya, saudara, dari World Health Organization WHO, lingkungan kerja yang buruk, termasuk diskriminasi dan ketidaksetaraan, beban kerja yang berlebih, rendahnya kendali terhadap pekerjaan, serta ketidakpastian kerja, bisa loh menyebabkan kesehatan mental itu bahaya, saudara. Dan kondisi ini pun termasuk dalam faktor resiko psikososial di lingkungan kerja. Karena kalau kita lah mendapat beban kerja yang berlebih dan juga tempo kerja yang terlalu cepat, bisa jadi tekanan nih bagi para pekerja. Hingga akhirnya resiko ini bisa semakin besar ketika jumlah tenaga kerja tak sebanding dengan kebutuhan pekerjaan. Jam kerja yang panjang, tak fleksibel atau tak sesuai dengan jam kerja normal pun juga mesti kita perhatikan ya, saudara perompat. Karena kalau kita tak dikendali terhadap desain pekerjaan ataupun juga beban kerja, ini bisa menambah tekanan dalam menjalankan tugas. Ais, tak ada mental aja yang terkena. Fisik pun juga jadi faktor yang terkena, saudara perompat ya. Karena kalau kita punya lingkungan kerja tak aman ataupun juga buruk, bisa memengaruhi kenyamanan pekerja dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain itu pula, menurut WHO, hubungan dengan orang lain di tempat kerja juga menjadi perhatian. Jadi dukungan yang terbatas dari rekan kerja, pengawasan yang otoriter, kekerasan, pelecehan, bahkan perundungan, ternyata bisa loh meningkatkan resiko gangguan kesehatan mental. Jadi saudara perompak, kita sebagai pekerja ini perlu pula kenal beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan mental kita di lingkungan kerja. Sekiranya tak baik kita punya teman kerja tuh, ais, pelan-pelan jauhilah, ya kan, supaya kita nih selalu baik-baik saja. Sementara itu, pemberi kerja perlu juga peka terhadap lingkungan kerja, lingkungan yang aman, yang sehat, dan juga pastinya akan mendukung dengan mengurangi resiko psikososial dan juga mencegah kekerasan, pelecehan, bahkan diskriminasi.

0: Wewe, aku baru check out bareng luar. Brandy, Liniti, memang mahal sikit. Tapi puas hati aku, eh.
1: Barang luar, eh. Yang lokal tangko layan.
0: Helah, buatan kita tidak sebersih aja. Tak berkelas.
1: Barang luar dipuja. Barang sendiri sepi tak dipandang. Macam katak di bawah tempurung, asik nampak langit luar, tapi tak pernah sadar. Bumi sendiri pun subur dan kaya.

0: Selaku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, buku yang ditulis oleh Kusnadi Wasri. Penulis yang menyusun buku ensiklopedia ini sebagai bagian dari seri Ensiklopedia Indonesia yang membahas tiap provinsi. Tema utama dalam buku ini ialah kekayaan data dan informasi seputar Provinsi Kepulauan Riau, meliputi aspek geografis, sosial budaya, ekonomi, demografi, dan potensi daerah. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi yang menyajikan gambaran komprehensif tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini memuat informasi dasar seperti sejarah singkat, ibu kota provinsi, batas wilayah, dan luas wilayah. Lalu melanjutkannya dengan deskripsi angka statistik seperti jumlah penduduk, serta struktur sosial budaya termasuk adat istiadat, rumah adat, busana tradisional, seni dan kebiasaan masyarakat lokal. Ensiklopedia ini juga membahas sumber daya alam yang dimiliki Kepulauan Riau, berbagai mata pencaharian penduduk, serta potensi sosial dan budaya yang menjadi ciri khas daerah ini. Gambar-gambar pendukung turut melengkapi setiap bab, sehingga pembaca mendapatkan representasi visual serta fakta penting tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menekankan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan alam yang patut dikenali dan dilestarikan oleh generasi muda serta pembaca umum. Ensiklopedia ini menjadi sumber pengetahuan dasar yang penting untuk memahami daerah ini secara luas, dari kehidupan sosial sampai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Ensiklopedia semacam ini penting karena membantu pembaca melihat Kepulauan Riau bukan hanya sekedar daerah pulau, tetapi sebagai bagian nilai sejarah, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan banyak data dan informasi variatif tentang Kepulauan Riau dalam satu tempat, menjadikannya sumber penting untuk penelitian, tugas sekolah, maupun panduan umum tentang Provinsi Kepulauan Riau. Struktur ensiklopedia memungkinkan pembaca memilih topik yang ingin dipelajari secara terpisah, misalnya sejarah, budaya, ekonomi, tanpa harus membaca keseluruhan teks. Buku ini cocok untuk pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan referensi tentang Kepulauan Riau, pemerhati budaya dan sejarah daerah yang ingin memahami berbagai aspek kehidupan masyarakat Kepulauan Riau, serta cocok untuk masyarakat umum dan wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh tentang Provinsi Kepulauan Riau secara faktual dan lengkap. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi penting yang menggabungkan informasi faktual dan visual tentang Provinsi Kepulauan Riau dalam satu karya. Cocok digunakan sebagai sumber rujukan untuk tugas akademis, penulisan esai, atau sekedar memperluas wawasan tentang budaya dan karakter daerah Kepulauan Riau.
0: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

Perompak FM Suara Budaya, Kepulauan Riau, Sedara Perompak, kemajuan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI membuat proses menulis ini semakin mudah. Mulai dari mencari gambaran awal sebuah topik hingga membantu mengembangkan ide. Namun, bagi penulis karya tulis ilmiah dan hadis berprestasi, Siti Zahraini mengatakan kemudahan ini tetap harus disertai kemampuan membaca, meneliti, dan juga menganalisis supaya penulis tak kehilangan kendali atas gagasannya sendiri. Siti Zahraini mengatakan AI ini pada dasarnya bisa dimanfaatkan dalam proses pembuatan karya tulis sedara selama ditempatkan sebagai alat bantu, ya, bukan pengganti kemampuan berpikir manusia. Sebab menurutnya, teknologi tersebut dapat digunakan untuk memperoleh gambaran awal mengenai suatu tajuk, tetapi hasilnya tetap perlu dipadukan pula dengan literatur dan juga pemikiran penulis sendiri, saudara. Nah, dirinya pun juga memanfaatkan AI untuk mencari gambaran awal mengenai ruang lingkup ataupun juga persoalan yang tengah berkembang. Namun, informasi yang diperoleh dari teknologi tersebut tak langsung digunakan sebagai bahan tulisan, melainkan kembali diperiksa melalui berbagai literatur sebelum dipadukan dengan hasil pemikiran penulis. Jadi ditekankan juga oleh Siti kalau batas penggunaan AI terletak pada jangan sampai teknologi tersebut membuat penulis kehilangan proses membaca, meneliti, dan juga menganalisis, ya. Terlebih lagi ketika menyusun karya ilmiah yang juga berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Ais, sensitif dari berempat kalau hal satu nih, karena setiap ayat, hadis, tafsir, sumber relevan serta data yang digunakan tetap mesti diperiksa kembali secara teliti supaya informasi yang dimasukkan ke dalam tulisan

Gonggong sebagai ikon kota Tanjung Pinang. Ada banyak alasan kenapa Gonggong disebut sebagai ikon kota Tanjung Pinang. Kalau kita berkunjung ke Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, tidak sah bila tidak mencicipi aneka masakan siput Gonggong. Siput Gonggong memiliki protein dan omega 3 yang sangat tinggi. Keliling kota Tanjung Pinang, kita akan menemukan begitu banyaknya tugu penanda atau lebih tepatnya patung yang menyerupai siput Gonggong. Tanjung Pinang juga mempunyai ciri khas motif batik tersendiri, yaitu berbentuk gambar dari siput Gonggong. Selain sebagai makanan yang lezat dan bergizi, Gonggong juga memiliki banyak fungsi loh. Kulit atau cangkangnya juga bisa dibuat beragam aneka kreasi, seperti dijadikan bunga, gantungan kunci, dan kerajinan lainnya. Terakhir, Gedung Gonggong yang letaknya sangat strategis, yaitu di Taman Kota Tepi Laut Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pak, semalam bansos tak cair. Macam mana kita nak bayar iuran sekolah si sulung ni, Pak? Bahan makanan rumah kita pun dah banyak habis. Apa kita tunggu lagi ajalah bansos berikutnya, ya?
1: Bu, sampai kapan kita cuma mengadah? Bansos itu bantuan, bukan sandaran hidup. Kalau kita hanya tunggu bantuan, kita tak akan maju.
0: Maksud Bapak?
1: Esok, Bapak tak akan ke kantor lurah lagi. Bapak nak cuba pinjam gerobak bekas Pak RT. Ingat kue yang selalu Ibu buat, yang dipuji-puji tetangga, kita cuba jual keliling.
0: Tapi, modal dia dari mana, Pak?
1: Bapak dah hitung. Uang yang kita sisihkan, sedikit demi sedikit dari hasil kerja serabutan dan kemarin, cukup untuk modal pertama. Kita harus mulai, Bu. Jangan cuma nunggu tangan di atas. Kita harus jadi tangan di atas untuk diri kita sendiri.

0: Publikasi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau, ditulis oleh Triani. Penulis yang menulis buku panduan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan budaya dan kuliner daerah. Tema utama buku ini ialah kuliner khas dan pengalaman berbelanja di Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari wisata budaya dan gaya hidup masyarakat lokal. Buku ini merupakan panduan singkat namun penuh warna tentang kekayaan kuliner daerah Kepri dan pengalaman berbelanja yang bisa dinikmati saat berada di provinsi ini. Penulis menggambarkan bagaimana sebagian besar wilayahnya ialah laut yang berpengaruh besar pada menu makanan masyarakat setempat, termasuk berbagai sajian laut dan makanan khas lain yang unik. Selain itu, buku ini memperkenalkan banyak makanan dan minuman khas Kepulauan Riau seperti laksa, roti kirai, roti prata, epo-epo, paciri nanas, asma rujak, kopi tarik, serta teh tarik. Pembaca juga diajak mengenal tempat-tempat belanja populer di Batam dan sekitarnya yang menjadi pusat perbelanjaan yang menarik di wilayah tersebut. Buku ini menekankan bahwa kuliner dan belanja tidak hanya soal konsumsi semata, tetapi juga bagian penting dari budaya dan gaya hidup lokal. Makanan khas yang beragam menggambarkan sejarah, lingkungan geografis yang mayoritas laut, dan pengaruh budaya pesisir di Kepulauan Riau. Selain itu, pengalaman berbelanja di kota-kota seperti Batam juga menunjukkan bagaimana daerah ini menjadi tempat interaksi antara budaya lokal dan pengunjung dari berbagai daerah.
1: Pertama FM Suara Budaya Kepulauan Riau sudah di perempat, sudah di penghujung masa, selalu oleh menemani Anda dari pukul 10 tadi hingga ke petang hari ini. Terima kasih untuk saudara yang masih setia mendengarkan perempat dan juga selalu mengudara bersama dengan Sawa. Selepas ini akan ada yang menemani Anda di petang hari, Bang Mizuwardi pada acara Dan Ria. Kemudian nanti ada informasi perakhiran cuaca, kawan celoteh, belese, dan juga ragam budaya. Nanti silakan bergabung ya di petang hari sebelum waktu asar ataupun juga setelah selesai salat asar. Selamat weekend Stadion Perompah dan juga nikmati hari Anda di petang hari ini dengan angin yang sepoi-sepoi, lumayan sejuk-sejuk manja walaupun panasnya masih berdengkang, tapi semoga air gak kering-kering ya Stadion Perompah. Dan juga pastinya untuk Anda yang tengah mau jalan-jalan bersama dengan keluarga ya, selamat jalan-jalan dan nikmati hari-hari Anda malam minggu nanti ya bersama dengan orang tercinta. Baik, saya mesti bernutup dari ruang dengar Anda untuk edisi kali ini. Sampai jumpa lagi di masa lainnya. Lagu Sajojo dari Ivan Suwadi dan juga Putri Reski untuk Sedara Perempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedada Perompak, mungkin hanya ada di Natuna saja pantai yang punya bebatuan besar yang seakan menjadi penghias pantai. Itulah Livingstone Park, salah satu destinasi andalan yang dimiliki oleh Natuna dan cukup banyak mendatangkan wisatawan domestik maupun asing di Kabupaten Natuna. Didukung dengan segala fasilitas yang memadai dan lokasinya cukup dekat dari pusat kota Ranai, membuat tempat wisata di Kepri ini jadi destinasi favorit. Selfieable dan sudah pasti Instagramable banget. Tidak hanya bebatuan saja, tapi air lautnya juga jernih, menambah eksotisme Livingstone Park. Kita beralih ke maklumat lain. MTSN Tanjung Pinang menggelar sosialisasi dan pembinaan sekolah adiwiyata serta penerapan perilaku berbudaya lingkungan hidup di sekolah PBLHS kemarin, diikuti seluruh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan. Kegiatan bersama narasumber dari bidang generasi lingkungan hidup Al-Muslimiyati Ramadhani dan tim bertujuan memperkuat kepedulian serta komitmen warga madrasah dalam menciptakan lingkungan bersih, sehat, hijau, dan berkelanjutan. Peserta juga diberikan pemahaman untuk menerapkan perilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Kepala MTSN Tanjung Pinang, Suryati, mengapresiasi pembinaan tersebut dan berharap program adiwiyata tidak sekedar menjadi kegiatan, tapi mampu membentuk karakter peduli lingkungan pada setiap peserta didik. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hulu Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Buatlah cinta padamu paling tercinta bagiku, dan buatlah cinta itu pedoman pada retomu. Dan biarlah rindu saya membelaku dari dosa, biarkan ku melihat cahaya wajahmu lewat asmara.

penuh kasih sayangmu. Lihatlah hamba rendahmu, jangan memutar wajahmu. Buatku ahli keriangan, yakni yang memang gembira, juga ahli kehormatan, ya Mujib.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu asar untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya tepat pada pukul 15 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Suci, lagi Maha Pemberi Kesejahteraan. Engkau telah berfirman, menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepadamu dan kepada Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah apabila mendengar disebut namamu, bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatmu, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepadamulah mereka bertawakal. Mereka senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta dan rezeki yang telah Engkau berikan. Sungguh, mereka itu akan memperoleh derajat yang tinggi di sisimu sesuai dengan amal mereka. Engkau ampuni segala dosa-dosanya, serta Engkau beri rezeki yang mulia berupa kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang membahagiakan di akhirat. Maka berkat sifat Maha Pengasih

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang sedaya Pro 4. Berjumpa kembali dengan saya Mizwar Didis, Gantang Lada Petang, tentunya di hari Sabtu 5 September 2026, bertepatan juga dengan 24 ya Rabu awal 1448 Hijriah. Baiklah sedaya perempat di mana pun saja berada, dari tadi banyak yang terintai terendap. Kita cuba sambut talian WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sabar sekejap. Halo.
1: Jaringan tak stabil, jaringan dia.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, apa khabar?
0: Alhamdulillah, khabar baik. Mak, apa khabar?
1: Khabar baru sehat.
0: Baru sehat.
1: Mami.
0: Hai demam, musim demam eh, Mak.
1: Demam payah
0: juga. Itulah lah musim dia, tak dapat dielak lagi eh, Mak eh.
1: Iya, betul.
0: Lah.
1: Tak ragulah dulu nanti Mak anu pula.
0: Lagu apa Mak malam? Malam hari ini pula, petang hari ni lagu apa Mak?
1: Lagu dia minta aku usah nak ingat dulu ni.
0: Apa tu? Apa tu kira-kira?
1: Minta lagu ini aja ni.
0: Apa?
1: Apa nama tu? Tutup telinga ni.
0: Tutup telinga? Bukan tutup periuk eh.
1: Periuk lain pula. Nanti payah pula tutup periuk.
0: Aulah.
1: Tutup telinga je dengan dengar suka jangan dengan cakap orang.
0: Boleh.
1: Salamnya pertama buat Ardi.
0: Saya.
1: Selamat petang, selamat bertugas. Berhati-hati, mendadak selalu. Cepat dapat jodoh. Cepat biar mak cepat nama cucu.
0: Terima kasih banyaklah doanya mak ya. Mak pun.
1: Iyalah, amin. Pokoknya doa baiklah Ardi.
0: Ya, mak pun sihat-sihat selalulah. Salam buat keluarga di rumah
1: amin.
0: Ya.
1: Amin. Ya. Nanti yang kedua nanti penelpon mudah-mudahan ada ayang ucu, adanya mamak belian, adanya Kak Dang Merdu kita. Ada Kak Sarina, ada Kak Deli. Adanya Bunda Permata. Ada Kak Sarina. Adanya mamak juga di Karat. Adanya Nek Anjang juga, Nek Barkis juga, ada mamak Rika.
0: Baik.
1: Ada Mak Indah, Mak Nora. Adanya Bang Udin, adanya Pak Kumi. Ada Yusuf juga di Batam. Adanya Bang Bayu juga. Adanya Bang Jai. Buatnya Pak Ahmadi. Buat penelpon kedua sampai terakhir nanti ya di disenggol tanpa terkecuali.
0: Ya, saya boleh mak.
1: Ini mamak ni ngintip dekat tepi pintu ni di tepi dinding. Takut tak keputus.
0: Ayolah kalau begitu ya mak ya.
1: Kencang berdiri macam orang besar.
0: Putus-putus memang suara mak petang hari ni mak.
1: Ya, makanya. Itulah alhamdulillah dah bisa bercakap dengan Adi sore ni. Malam kan mak tak bisa masuk Adi.
0: Ya, tak apa mak. Hello.
1: Dengan Adi kan?
0: Betul.

0: kangen juga semua pada Mardi itu.
1: Saya terima kasih banyak lah.
0: Iya, sehat Abdi.
1: Alhamdulillah sehat Kak. Macam tadi malam juga sehat.
0: Iya, malam sehat.
1: Iya.
0: Iya lah. Kita minta lagu ini aja lah ya.
1: Ah, lagu apa tuh?
0: Biar ya, mudah-mudahan kasih turunkan hujan. Kita minta doa.
1: Apa tuh lagunya? Hujan.
0: Doaku.
1: Doaku.
0: Doaku itu kesukaannya ini Anjang, kesukaanku juga tuh.
1: Ah, doaku dari siapa
0: Putri
1: nih?
0: Putri Isnari.
1: Oh, Putri Isnari. Nah, okay.
0: Temenin jauh. Judulnya Doaku.
1: Okay, boleh.
0: Nah, kemudian Anjang monitor lah ya.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, lagu ini memang Anjang senang, aku pun senang juga.
1: Oh, mantap kalau begitu.
0: Khususnya Anjang sama saya lah. Yang lain
1: mendengarkan aja. Baik.
0: Kita aja lah.
1: Iya, saya.
0: Iya, kita lanjut ke Jumat ya.
1: Iya, boleh.
0: Berarti selalu lah ya.
1: Iya.
0: Ada pekerjaan, sukses
1: Amin.
0: Selalu.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kata Mak Rosi, kita sambung balik lagi cepat dapat jodoh.
1: terima kasih banyak lah.
0: Ya, dapat atas jodoh yang soleha.
1: Saya.
0: Saya dengan Adi.
1: Juga
0: Mak Bapak,
1: Iya, Kak.
0: Yang baik-baik aja lah ya, dia.
1: Amin, Kak pun begitu juga ya.
0: Ya, tadi ada Mak Rosi. Kasih Mak Rosi.
1: Iya.
0: Selalu lah ya. Ada Pak Hamsa.
1: Iya.
0: Ada Pak Kumi Julingga.
1: Iya.
0: Dari Tiayu ada Kak Sarina.
1: Boleh.
0: Mak Ucu.
1: Iya.
0: Mak Berlian, Bang Udin.
1: Baik.
0: Aduh, siapa?
1: Buat semua.
0: Ya, Putri. Barkis, ada Nek Manda juga, Nek Anjang. Sudah sehat selalu orang tuanya, tiga-tiga nih ya.
1: Boleh.
0: Pokoknya yang mendengarkan semuanya, salam lah ya.
1: Iya, saya.
0: Oke, Adi, di lagunya kita tunggu ya.
1: Baik.
0: Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedaga perempat dimanapun saja berada, yang ingin bergabung langsung saja di talian telepon 0771-444-9050, di talian WhatsApp 0811-704-8860 ya. Baik, buat sedaga perempat di petang hari ini, siapa yang ingin bergabung langsung saja, kita coba sambut di talian WhatsApp. Assalamualaikum. Halo, Kak.
2: Halo.
1: Storing, Kak. Halo?
2: Halo.
1: Saya.
2: Mana? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Petang kembali.
2: Kenapa jadi video call?
1: Manalah saya tahu, Kak, akak yang terpecet. Akak? Halo. Akak, Kak Dang suaranya terbisukan tu, Kak Dang. Halo.
2: Dah.
1: Dah, molek dah.
2: HP ni gitu, suka dia sendiri, dengar teks sendiri.
1: Kalau gitu jangan tempel di telinga, pakai loud speaker aja.
2: Iya. Dia ngetik sendiri, nelpon sendiri, video sendiri.
1: Oh, macam tu pula.
2: Bahayalah.
1: Itulah makanya ganti HP baru, Mak ya.
2: Lagu tadi?
1: Lagu apa, Kak, petang ni, Kak?
2: Lagu apa ya? Lagu itu bosan pula.
1: Bosan. Lagu tak bosan lah kalau gitu.
2: Lagu tak bosan? Lagu apa?
1: Tak bosan mataku.
2: Tak bosan mataku takkan bosan.
1: Itu tu. Ya, boleh?
2: Boleh
1: lah. Boleh lah. Kalau boleh, gas lah. Apa lagi?
2: Salam eh.
1: Boleh, Kak.
2: Salam untuk Ardi. Ardi sama tugas ya, Saluri.
1: Ya.
2: Tadi malam siapa siaran atau tidur?
1: Tadi malam Ardi siaran, Kak?
2: Tidur.
1: Tak apalah. Faham-faham.
2: Kalau nek kita tu HP radio dia rosak, pengecok dia putus. Nek Manda?
1: Dah dapat kabar dah Ardi.
2: Faham.
1: Faham.
2: Iya. Tadi nelpon dia juga belum dang.
1: Sambung.
2: Iyalah. Sian tengok tadi hiburan jadi.
1: Itulah. Numpang rumah kat
2: dekat. Ni. Agak bisa pergi carikan lah untuk dia.
1: Tu pula.
2: Jauh di payah.
1: Tu pula kadang ya.
2: Salam untuk salam ajalah. Mudah-mudahan mana sihat, doakan aja. Yang lain-lain banyak pergi ke tempat makcik mah di.
1: Apa kerja?
2: Orang ada acara lumba-lumba makan-makan segala macam lah.
1: Lumba-lumba Awaklah melecok-lecok lah.
2: Dari radio sebelah lah.
1: Ya.
2: Terus ada tadi Mak Sori pula.
1: Mak Rosi.
2: Mak Rosi terbalik.

0: Oh, Mak Rosi sehat selalu. Terus dia datang sini, Mak Sori. Sehat selalu lah, jangan sakit-sakit. Terus ada tadi Kak Deli, Bang Bayu, Bang Udin tak pergi, dia ada tu Mak Aida sama tu siapa tu Mak Dini dah gabung dia kan. Terus ada Bang Iman, Bang Lukman, Bang Herman, Mas Prabu, Kak Sarina, sehat selalu sekeluarga.
1: Baik.
0: Terus tambah Pak Kumis ya.
1: Ya, saya.
0: Pak Hamzah Yusof. Bang Awang Dianggot.
1: Saya.
0: Kalau Nek Balki dia pergi di sana tu. Nek Anjang kita ya, benda permata ke semualah.
1: Ya,
0: yang lagi dengan
1: saya.
0: Dimana saja berada, moga kita sehat selalu. Tak lupa kan Tanah Merah, moga kat Siti.
1: Ya.
0: Makasih Abdi atas waktunya.
1: Wah, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dang Merdu kita yang berada di Batu 10. Assalamualaikum. Di belakang Kak Dang, ada siapa kiranya petang hari ini?
2: Waalaikumsalam. Ada Nek Anjang, Ardi.
1: Nek Anjang, apa khabar?
2: Ya, Assalamualaikum Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni Anjang.
2: Angin kencang di.
1: Auk, menderu angin petang ni.
2: Air pergi kering di.
1: Air bukan kering lagi, kemarau tekak. Tekak kemarau, air pergi kering. Macam mana Nek?
2: Tak kemarau minum.
1: Auk, nak minum air pergi kering, macam mana nak minum?
2: Yalah, kalau
1: nak
2: minum
1: ada
2: lah
1: ni. Oh, tak minum ada. Awak lah pula ni.
2: Ya, tak mau
1: tak ada. Ya, apa buat ni petang ni?
2: Ya, macam ngunyah-ngunyah uti jagung
1: ni. Ngunyah-ngunyah uti jagung. Awak lah. Kunyah-kunyah ni, jangan tak dikunyah.
2: Ya, tak penat ngunyah dia tumbuk ni.
1: Awak ni.
2: Itu tolongan tubuh ni.
1: Awak, yelah. Penat ditumbuk, dipijak pula. Ha?
2: Lagu dapat.
1: Dapat ni, lagu apa?
2: Lagu ini di apa tu mataharimu di
1: mataharimu yalah boleh
2: tadi Kak Deli minta lagu sukan net tu.
1: Oh, mataharimu eh,
2: bukan tadi Kak Deli minta lagu sukan net tu, doa aku.
1: Ya, nanti saya putarkan.
2: Salam-salam ya di.
1: Boleh Nek, sila.
2: Selamat petang waktu gak bijak sana. Ardi banyak sangat bijak sana kalau siaran dia.
1: Terima kasih banyaklah Nek, minta maaf, minta ampun.
2: Waktu suntuk kita lagu Islam ni ya dia.
1: Itulah. Terima kasih Nek. Ya, yeah, saya.
2: Sama bertugas, banyak hati-hati.
1: Ya, Nek.
2: Yang tadi, yang ucu.
1: Ya, yeah, saya.
2: Siapa lagi? Wan Bintan ini dia pergi jalan-jalan semua macam tadi.
1: Jalan-jalan. Mengukur jalan lah kisahnya petang ni eh.
2: Tidak, bukan mengukur jalan.
1: Jalan-jalan makan angin.
2: Radio solah di radio tangga.
1: Macam tu. Awak lah. Tak apa.
2: Nek tak ada orang hantar dia. Tak pergi.
1: Tak ada orang hantar?
2: Tak ada orang hantar. Nek diajak juga Nek. Tak ada orang hantar.
1: Awak pula. Itulah Nek kemarin tu. Nek motor tak nak.
2: Nek pandai ada motor dia. Nek takut.
1: Nek takut.
2: Nek onda apa tu.
1: Awak pula Nek.
2: Duduk aja lah ke rumah dia. Mepak uti jagung.
1: Mepak uti jagung. Betul lah tu. Mepak uti jagung Nek eh.
2: Semua aja lah dia yang lagi yang masuk berempat ini di.
1: Ya, yeah, saya ni.
2: Pak Mujah Yusof tak lupa di.
1: Semoga
2: selalu sehat, selalu semangat, selalu kompak, selalu bersatu walaupun
1: amin,
2: tak ada air.
1: Amin, ya Allah. Ya, saya ni.
2: Waktu dekat ni hujan turun.
1: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, mudah-mudahan betul.
2: Terima kasih, Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan turun hujan, kata ni Anjang. Amin, ya Allah, ya. Mudah-mudahan pun sama Pulau Bintan ni basahlah, diguyur hujan dan pergi penuh dengan air. Di belakang ni Anjang, nampaknya ada Nek juga ni. Kita bertolak dekat Gunung Bintan sana. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Dini. Apa khabar?
1: Alhamdulillah, khabar baik. Nek Long Yah, lama tak dengar suara.
3: Dah lama dengar suara Aldi. Dengar-dengar ambil ape. Dengar-dengar cepat-cepatlah ambil ape. Nak masuk, nak dengar siaran Aldi.
1: Orang tak nak lagi masuk malam berpantun dengan Ardi.
3: Bukan tak nak, Di. Kadang-kadang ada sibuk, kadang masuk, tak dapat pula.
1: Besok kita atur janjilah dulu biar Nek dapat masuk.
3: Iyalah dia.
1: Saya. Lagu gawe nek, jangan marah pula.
3: Iyalah di, tak boleh di marah kena jual nanti.
1: Ah, itu betul. Nek, nek teh apa khabar? Nek ngah apa khabar di sana?
3: Khabar baik dia orang itu. Nek teh agak kurang sehat.
1: Apa pula? Awak kurang sehat pula.
3: Nek Longia pun korang sehat juga. Tapi dengan suara Aldi agak sehat dah sikit.
1: Eh, terima kasih lah. Mudah-mudahan Nek Ngah, Nek Teh sihat-sihat selalu lah ya.
3: Iyalah di. Orang banyak pergi kata patah kata Nek Anjang tadi. Nah, Nek Long tak pergi. Badan korang enak jadi malas nak pergi di.
1: Oh, macam tu. Iyalah. Musim-musim ni pula Nek.
3: Itulah musim-musim ini. Sekali panas, sekali hujan.
1: Ya, nak dijaga betul kesihatan kita ini eh.
3: Oh, itulah. Ini lagu apa, Di?
1: Dangdut.
3: Lagu dangdut ya, Di?
1: Ya, betul.
3: Minta lagu mengejar badai ajalah, Di.
1: Percuma ku berdayung di air yang deras. Ah, itu pula.
3: Ah, tu. Ah, tak disambung lagi lah dia.
1: Ah, tak usah lagi lah, Nek. Tak apa.
3: Tak usah lah.
1: Saya
3: nanti. Tak lagu dari cewek ya, Di?
1: Yang cewek? Ah, boleh.
3: Ah, yang cewek.
1: Ah, ah. Boleh, boleh.
3: Salam, salam, salam, Di.
1: Ah, saya.
3: Ah, salam pertama buat Aldi. Selamat bertugas. Baik. Pulang hati-hati. Semoga lekas dapat jodoh ya, Di.
1: Amin, ya Allah, ya Rabbul Alamin.
3: Didoain orang tua pasti nanti terkabul, Di.
1: Amin.
3: Cepat dia.
1: Terima kasih banyak. Nek Long ya.
3: Salam buat Nek Anjang tadi. Buat Kak Deli, buat Bang Udin, terus buat Mak Ngah di Cok Kolek. Buat Mak Ucu di Temeling Tanjung.
1: Ya.
3: Buat Rizky, buat Nek Ngah juga, Nek Alip juga. Buat Pak Amzah Yusof.
1: Ya.
3: Buat Bang Arjuna.
1: Baik.
3: Buat semua buat Kak apa Kak Zarina, Kiu-kiu ya Di.
1: Ya, saya.
3: Buat Karangkara semuanya disalam tanpa terkecuali ya Di.
1: Boleh.
3: Salam satu buat semua aja lah Di.
1: Ya, boleh.
3: Tak lupa juga dengan Pak Umar Di.
1: Baik.
3: Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pun tadi Nek Long Yah yang berada di Bintan Now. Kita cuba sambut di belakang Nek Long ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Batu 13.
1: Ah, itu dia Bang Udin.
4: Ya.
1: Yeah. Apa khabar bang?
4: Alhamdulillah baik, sehat-sehat aja Di.
1: Oh, alhamdulillah. Udin?
4: Salam buat balik buat Mak Iyah ya.
1: Ah, boleh.
4: Minta lagu Di, dapat lagu Di?
1: Dapat.
4: Kita coba lagu Cincin Putih Di dari Caca Handika.
1: Cincin putih sayang.
4: Sayang.
1: Kan? Boleh, nanti kami coba tunaikan ya.
4: Yalah.
1: Baik.
4: Pokoknya lagu itu lama Bang Zat tak dengar tu.
1: Pokoknya...
4: Ya gitulah.
1: Ah,
4: salam dulu ya.
1: Ah, boleh boleh Bang Udin, silakan.
4: Pertama buat Ardi yang sedang bekerja.
1: Mm-hmm.
4: Tadi pertama masuk kayak Kak Deli ya.
1: Iya betul.
4: Abang baru monitor juga. Oh, Kak Deli habis itu Mak Rosi ya.
1: Iya Mak Rosi dulu baru Kak Deli.
4: Oh iya ya.
1: Mm-hmm.
4: Terus pokoknya salam gini aja lah, salam semuanya untuk Bang Herman ya.
1: Iya, boleh.
4: Bang, Bang Bayu,
1: Kak
4: Berlian, Kak Damerdu tadi ya.
1: Iya, boleh.
4: Ada yang lucu ya, masuk.
1: Baik.
4: Iya juga di Bintan Lau ya.
1: Ada
4: Nek Paninya, Nek Anyang Nur juga ya.
1: Iya.
4: Pak Hamzah, Abang Hamzah Yusuf ya.
1: Baik.
4: Nek, ada Pak Kumis kita di. Kita di Nek Bandah di.
1: Iya.
4: Nek Bandah, jangan ketinggalan. Makcik Mah, oh dia ramai tempat dia ni acara perayaan main-main tu tempat Makcik Mah.
1: Baik.
4: Ada juga Bunda Sulami, Aida Lestari dengan Mak Dini ya.
1: Iya.
4: Yeah. Mak Dini.
1: Mm-mm.
4: Ada juga yang dari Batu Lapan, ada Kak Siska ya.
1: Iya. Yeah.
4: Bu Hani juga, dalam juga Abad Marosi tadi ya. Usup juga, ada Pak Demang. Di mana lagi ya? Tanah Merah kat sini Bang Damak ya.
1: Boleh.
4: Penarama Damak Rika juga di Pulau Dadi.
1: Ya.
4: Bandung Kuman ya.
1: Mm-hmm.
4: Itu bakal Ibu Erna Batu 13.
1: Ya.
4: Bang Jais kita tak lupa ya. Bang baik. Iman ya di Tanjung Batu ya.
1: Boleh.
4: Siapa lagi? Puteri Merica juga ya.
1: Saya.
4: Semuanya ini Pulau Penyengat di. Dengan siapa? Benda Permata ya.
1: Mm-hmm.
4: Ada tadi di Sungai Enam Nek Anjang ya.
1: Iya.
4: Semuanya salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam mesra.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Udin ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Selamat petang dan Duk Ria Asik.
1: Ya sama di kat sini perompat.
5: Ya, tumben-tumben siang-siang pula. Biasanya malam ada siaran. Nanti baiklah.
1: Ubah selera.
5: Dapat siang pula lembur di siang malam ni. Tak apa ni.
1: Kalau tak kaya pun tak tahu lagi lah, Mak.
5: Tak tahu lagi. Memang dah nasib pun tak kaya ni.
1: Siang malam kerja terus, Mak.
5: Dia ambil tu semua.
1: Pukul gata.
5: Jadi malam nanti siapa pula ni? Adi lagi?
1: Bukan. Bang Adi.
5: Oh, Bang Adi. Ini Adi kan?
1: Ni R pakai R.
5: Sengaja. Tahun itu dah kenal, Mak.
1: Ya, saya
5: maaf. Yelah, Di. Adi lagi. Tapi memang yelah. Kerana ujung tadi kan, Di.
1: Bagang
5: jadi Adi itu panggilan pertama. Kalau dah ujung tadi aja lah, ya.
1: Mana sedap aja lah, Mak.
5: Iyalah Adi. Adi pun nak panggil Mak. Sekarang dah dua cucu. Nak Oma, nak Nek, nak Mak Dini, Mak. Tapi satu tu lah di nama. Takut tak kenal. Sebenarnya suara walaupun nama 10 kenal juga ya, Di.
1: Siapa
5: sedap aja, Di.
1: Iya, betul.
5: Jadi kata Adi pun terserah aja lah nak panggil apa ya, Di. Mana sedap, Di. Jadi dah petang takut tak terputar lagu. Mak minta lagu dulu, Di.
1: Lagu apa, Mak?
5: Lagu dia Harta dan Surga.
1: Harta dan Surga, Mak. Mantaplah. Boleh, Mak.
5: Nanti mantap-mantap tak ada tapi.
1: Ada, Mak.
5: Yelah, kalau ada, udahlah. Mak salam sikit je lah. Nyambung salam yang banyak udah masuk tadi, Di.
1: Boleh.
5: Salam pertama buat Adi lah. Selamat petang. Selamat bertugas. Semoga Adi sihat selalu. Sekeluarga balik tetap hati-hati, Adi.
1: Ya, boleh.
5: Ya, boleh lah, Di. Mana tak boleh, Di. Terus Di tadi, baguslah adanya Bang Udin alias salam mesra kita. Terima kasih lah, dia tak pernah lupa ya, Di. Adanya juga Mak Ayah tadi. Di Bintanau semuanya, mewakili Bintanau. Yang di Tembeleng juga buatnya Mak Ucu, mewakili Tembeleng. Yang di mana, Di? Di Batam, Kak Serina mewakili Batam ya, Di.
1: Betul.
5: Di Batu 10 mewakili Kak Dang Merdu. Di Karas mewakili Aida dan semuanya mendengarkan di Karas ya, Di.
1: Ya, boleh.
5: Buat siapa lagi, Di? Tadi yang Mak Anjang, Di. Di Sungai Enam ya, mewakili Sungai Enam juga. Kalau gitu, Di, yang pertama Mak tak dengar. Dari pertama sampai terakhir lah, Mak salam semuanya tanpa terkecuali. Salam ikut dah masuk semua ya, Di.
1: Boleh.
5: Buat Adi, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakang Mak Dini. Siap-siap. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Selamat petang.
1: Petang kembali, Bunda Permata ke?
6: Alah, sampai tak kenal suara saya.
1: Hai. Outlah bang-abang, salah sebut kami.
6: Suara bang-abang kata dia suara permata bunda.
1: Bunda permata, maklumlah. Bunda
6: permata.
1: Maklumlah, terbayang-bayang di mata. Itu pula kan.
6: Betul tadi. Terbayangkan wajah bunda permata pula. Pada bang janggut ni, janggut yang berserabai.
1: Itu pula berserak harai ya.
6: Itulah, Di, yang abang dengan orang itu, Di. Dengan Nek, Di.
1: Nek apa tu?
6: Kata kadang tadi kan dia punya kabel radio dia putus. Pakai janggut bang awang kan bisa disambung.
1: Hai, jangan cari perkara.
6: Kalau dia sudi, Di, nak sambung tali kabel dengan janggut bang awang.
1: Ya, kalau saya tak nak pakai janggut.
6: Iyalah, mana tahu kita ke melawa aje.
1: Betul lah, kalau saya biar pula pakai tali rapia. Bawa sambung janggut. Renggut habis tu.
7: kalau tali rapia ni dia tidak terjaga ni.
1: Oh gitu pula.
7: Kalau janggut dia kan mereka sunah.
1: Oh.
7: Sunah rasul.
1: Oh. Agak agak geli sikit pakai janggut ha. Hai. Ada
7: lagu ni.
1: Ah lagu apa?
7: Semalam kan minta Fatimah. Hari ini nak minta Siti Zubaidah.
1: Zubaidah. Itu kan?
7: Percayalah sayang, awam masih bujang, langit dan bumi yang menjadi saksinya.
1: Siap pula kadang. Mantap.
7: Ada. Ada, alhamdulillah lah. Jadi semalam dapat Fatimah, hari ini dapat Zubaidah.
1: Ah, itu pula. Ujung-ujung esok dapat Rugayah.
7: Dapat Rugayah kena ganyah ni.
1: Aduh.
7: Ya. Buat yang sudah masuk tadi Bang Awang senggol semua. Buat yang belum masuk Nenek Manda, Nenek Basis. Mama Rika.
1: Ya.
7: Mama Rika, Kak Wir, Kak Nora. Kak Siti. Bunda Permata belum masuk ?
1: Belum.
7: Ada duduk bapak kok Nio tadi berteduh ni kerana kan panas dia peningat tu.
1: Betul.
7: Kalau kadang sibuk dahlah dah tahulah kita kan.
1: Ya, faham-faham ajalah.
7: Mak Long Yah dia bikin kesibukan ni. Dia jaga duku ni.
1: Oh, duku. Duku eh.
7: Bintang no pandang duku di tahun ini. Alhamdulillah dah dia.
1: Tahu lah, mantap.
7: Kata dia 2 minggu lagi dah masak kata dia duku dah. Dia undang kita dia suruh ke sana dia.
1: Oh, ya. Doa selamat.
7: Bukan doa selamat, metik buah dia.
1: Oh, metik buah.
7: Kalau metik bunga, Bang Awang takut. Kalau metik buah, Bang Awang berani dia.
1: Oh, gitu.
7: Kerana buah dia atas pokok.
1: Oh, iyalah.
7: Aduh. Jadi, kalau itu bahan jatuh untuk semua yang sudah masuk, yang belum masuk, Bang Awang senggol semua tanpa kecuali.
1: Ah, boleh.
7: Lupa juga dengan apa. Panas golek-golek dah.
1: Ya, Pak Mok.
7: Golek terus dia belum jatuh ke laut lagi dia apa. Baru dia jadi dia kan. Pandai atau pangah dia?
1: Pak Mok.
7: Oh, Pak Mok. Ya, Pak Mok golek-golek dengan Mak Lisa.
1: Ya, saya.
7: Dia sihat selalu lah dekat Radan dah. Buat semua pendengar Pro Radio 4, Bang Awang, senggol semua tanpa kecuali. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Baik.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba baca di talian WhatsApp. Ada Bang Hamzah Yusuf dengan Mak Berlian nampaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang Dangdut Ria Asik. Ya, saya. Waalaikumsalam. Bang Ardi minta lagu berkali-kali daripada Selfie Yama. Salam yang sudah dipotokopi sama Kak Deli, Ni Anjang, Kak Dang Merdu tadi ya. Ya, saya nanti saya sampaikan ya. Kemudian juga Mak Long Dia, Mak Berlian, semua dari pertama sampai terakhir dia cakap eh. Semua fans Perompat Tanjung Pinang Kepulauan Riau tanpa terkecuali, selamat petang, semoga sihat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Bang Ardi, selamat petang, semoga sihat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Bang Hamzah Yusuf doanya ya. Mudah-mudahan Bang Hamzah Yusuf bersama masyarakat Jambi pun begitu juga sihat-sihat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selanjutnya ada Mak Berlian ya. Assalamualaikum Ardi, Mak nak request lagu Duda Ketemu Janda. Duda Ketemu Janda eh. Kemudian kalau tak ada kerudung putih dari Pak Haji, salam ikut dari Kak Deli. Buat Ardi, terima kasih. Yalah kalau begitu, nanti saya tunaikan lagunya ya. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, masih ada lagu yang belum saya tunaikan, belum saya putarkan. Mudah-mudahan apa yang dipinta sesuai dengan seleranya. Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata. Datang tampak muka, pulang tampak punggung.
0: Artinya, orang yang tahu tata cara dan proses dalam pergaulan. Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Selamat sore, penyiar Radio Republik Indonesia, Tanju Pinang. Kembali kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk edisi sore hari ini di hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026. Dan pada kesempatan sore hari ini bersama seri Kaya Pertiwi dan juga ada perakirawan kita dari BMKG Kota Tanju Pinang, ada Mas Hayu. Selamat sore Mas Hayu.
1: Selamat sore Kak Rita.
0: Sore, apa kabar sore hari ini?
1: Alhamdulillah, baik kabarnya Kak.
0: Alhamdulillah ya, udah lama nih kita gak satu sip ya Mas Hayu ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan Mas Hayu informasinya Mas.
1: Baik, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Minggu tanggal 6 September 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan pada pagi, siang, malam hingga dini harinya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 53 hingga 92%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Anambas, dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Kemudian untuk wilayah perairan Tambelan berkisar antara 0,5 hingga 1,4 meter atau rendah hingga sedang. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami tetap mengimbau untuk waspada potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan akibat kondisi cuaca yang relatif kering dan tiupan angin relatif kencang. Sekian perkiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
0: Oke, terima kasih informasinya Mas Ayu. Selamat sore, selamat bertugas kembali ya.
1: Selamat sore.
2: Seratus 1,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedaya, baru saja kita bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti perakiraan cuaca. Tentunya tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
3: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

0: Wah, tolong, tolong.
1: Ah, kenapa, kenapa?
0: Tolong saya, saya kena kejar-kejar. Tolong, tolong.
1: Hah? Siapa kejar kau ni? Jahat ke? Rampok? Preman?
0: Bukan. Saya kena kejar-kejar utang pinjol, pay letter, bunga bank, lentonir.
1: Kira tadi apa? Dah tahu tak sanggup bayar, masih juga berutang. Pantaslah berutang. Engkau main judol kan?
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa
1: 101,3 Sedara Perempat. Dari mana destinasi wisatanya saja sudah cukup unik. Batu bersantai, yang seakan batunya santai di pinggir pantai. Tapi begitulah adanya tempat wisata di Kepulauan Riau ini, memang sangat cocok buat kalian para traveler bersantai menikmati indahnya pantai yang dihiasi bebatuan granit. Ombaknya begitu tenang, semakin memikat para wisatawan yang untuk merasakan jernihnya air laut di batu bersantai. Lokasi wisata batu bersantai ini tidak begitu jauh dari pantai Sejuba yang juga berada di wilayah Kecamatan Bunguran Timur, tepatnya di desa Sepempang. Beralih ke maklumat lain, Kanwil Kemenak Provinsi Kepulauan Riau melakukan monitoring terhadap perpustakaan dan labor Man Tanjung Pinang untuk memastikan fasilitas pendidikan tersebut dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pembelajaran siswa. Kepala Man Tanjung Pinang, Ulfah Ismiati, mengatakan monitoring menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi madrasah untuk terus membenahi pengelolaan fasilitas. Perpustakaan didorong menjadi ruang belajar aktif bagi siswa untuk mencari informasi dan mengembangkan wawasan, sementara labor diharapkan mendukung pembelajaran yang lebih aplikatif. Ulfah menegaskan keberadaan fasilitas tidak hanya harus tersedia tetapi juga dimanfaatkan secara maksimal untuk membantu siswa belajar, berkarya dan mengembangkan potensi. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa pada Ikhwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Igu Hindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara Kawan Celoteh di Segantang Lada Petang ya. Baiklah sedangkan tentunya di Kawan Celoteh petang hari ini Ardi kongsikan daripada pariwisata lah macam biasa ya. Dengan cuaca yang redup, angin menderu-deru petang hari ini, redup-redup cuaca sedap sangat berjalan, menyusur jalan daripada Pulau Bintan ya, baik di Tanjung Pinang maupun di Kabupaten Bintan, sedap sangat berjalan-jalan bersama keluarga, sanak famili dan juga kekasih hati. Masya Allah, luar biasa sedap ya. Apalagi kalau sambil duduk di tepi laut, tengok sunset, maksud saya ya, sunrise di pagi hari, sunset di petang. Haha, itu dia eh, lidah makan belacan, makan mencaluk nak nyebut sunset, Cik Konon tu tadi kan. Ada cakap-cakap lah mata kita benam. Itu dia eh. Jadi tengok-tengok ramai sangat orang balik kerja, orang balik beraktivitas ya. Mudah-mudahan menambah berkah kehidupan dalam keluarga ya. Mana-mana yang berjalan bersama kekasih hatinya, tengok petang hari ni, semangat ramai. Saya intai daripada tingkap Pro 4. Itu dia eh, kilometer 4 Jalan Jenderal Ahmad Yani. Ku semangat ramai pepat nampaknya orang berkendara. Hati-hatilah dalam berkendara, patuhilah rambu-rambu lalu lintas ya. Juga kita berkendara sesuai dengan kondisi yang ada jelah. Macam tu pula ya. Baiklah saudara, kalaupun duduk di tepi laut, duduk di tempat yang cantik, tempat apa namanya, keramaian, sampah, kebersihan mesti sama dijaga ya. Tak bosanlah, tak jelaklah, biarlah sampai kata orang berbuih mulut bercakap eh. Sampah sama kita jaga, kita buang pada tempatnya, jangan buang bersepah-sepah, tak sedap mata memandang kata orang tu kan. Bukan kata saya, cantik pun tempat kita, kata orang pun, kalaulah cantik pasti ramai tempat tu didatangkan orang ya. Tentu kalau molek pun tempat kita juga, kampung kita juga, yang disebut bukan seorang dua orang tapi ramai, nama tempat kita yang bagus ya. Fasilitas umum dijaga macam tu ya. Baiklah saudara, kita kongsikanlah petang hari ini, di mana kalau ada tajuk pun bertajuk jugalah petang hari ini, laut bersih, pariwisata meningkat, betul. Tak salah. Ibarat kata kita tengok Kepri ni banyak laut kan. Laut yang bersih menjadi salah satu aset penting bagi daerah yang mengandalkan sektor pariwisata bahari sedaya. Keindahan pantai, air laut yang jernih serta lingkungan pesisir yang terawat mampu memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi wisatawan sekaligus meningkatkan daya tarik destinasi. Macam tu eh. Kemudian kalau kita tengok dilansir daripada Jurnal Lingkungan Kebersihan Kawasan Pesisir, merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas destinasi wisata pantai. Keberadaan sampah laut yang tinggi dapat menurunkan kualitas lingkungan, mengurangi kenyamanan pengunjung serta mengurangi daya tarik kawasan wisata. Macam tu eh. Kalau pantai itu putih melepak, lautnya bersih, sedap mata memandang, pasti ramai orang datang. Tak usah jauh-jauh, kalau kita ke Pulau Bintan aja, tak usahlah pantai yang mewah dengan resortnya yang bagus, seperti di Pantai Trikora sahaja ya. Kalau dia bersih setiap minggu, setiap pekan ramai, nak air kering ke, nak air surut ke, nak air pasang ke, ramai juga. Sebab apa? Pantainya bersih, lokasinya sedap, pasti ramai yang berkunjung ya. Bahkan yang member tempat pun mesti pasti ada. Apalagi fasilitasnya lengkap ya. Kadang-kadang dia bawa anak-anak untuk bermain, kadang-kadang untuk mengingat kisah silam, kadang-kadang pun untuk berenang dan lain-lain sebagainya. Boleh banyak aktivitas. Tapi kalau pantainya, sepanjang pantai pokok rengkam berlubur, tak bersapu, sampah menumpuk, jangankan orang tengok, kita yang punya pantai pun kadang-kadang sakit mata melengok eh. Bukan maksud bercerita apa-apa, tidak. Kita mengingatkan satu sama lainnya, ya kan?
Kebersihan laut bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah atau pengelola destinasi wisata. Masyarakat, pelaku usaha, wisatawan, dan berbagai pihak lainnya memiliki peran yang sama penting dalam menjaga kawasan pesisir agar tetap bersih dan lestari. Memang betul? Betul sangat ya. Jadi memang kalau kita tilik-tilik sekarang sampah-sampah plastik banyak berserak ya. Bukan kerana apa, sekarang semua kemasan berupa daripada packagingnya plastik. Kemudian lebih praktis ya. Kalau dahulu kantung asoi itu nak dapat pun susah. Saking maliknya kantung asoi itu, orang bawa sampai untuk sekolah. Sehingga sampah tu tak ada betul. Laut terjaga. Pernah tak dengar kira-kira kalau orang tua-tua kita bercakap, yang orang tua kita sebagai nelayan lah. Aku dulu belayar mencari ikan, tak payah jauh-jauh. Pergi ke selat tu sikit je lah dapat. Nak nyari secor dua cor, nak nyari sepibar dua pibar senang-senang aja. Nak nyuluh udang tinggal senter bawah rumah ada. Sekarang jangankan seekor dua ekor, mata udang pun tak nampak. Pernah tak dengar orang tua cakap macam tu? Kalau pernah, samalah apa yang saya dengarkan juga. Sebab apa? Kerana mungkin laut kita dah tercemar, mangrove kita dah ditebang. Agaknya macam itulah. Jadi kita bolehlah menjaga, bersihkan semua gitu kan. Sampah mana kita buanglah pada tempatnya. Jadi pengaruhnya juga, dampaknya juga itu juga apa namanya juga terasa. Jadi kalau macam tu, macam mana solusinya? Tepuk dada, tanya selera.

Taman Tugu Pensil merupakan tempat bersejarah yang dimiliki oleh Kepulauan Riau, terletak di tepian pantai yang mengundang banyak pengunjung untuk mengunjunginya. Dengan arena olahraga, jogging track, lapangan voli, restoran, dan juga kios di dalamnya. Selain itu, juga terdapat tulisan Tugu Pensil dengan prasasti Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, gazebo, dermaga kecil, arena bermain, akses langsung menuju pantai, dan lampu taman yang akan meningkatkan rasa nyaman kita. Tugu Pensil memiliki ujung menyerupai pensil, merupakan simbol dari sebuah sejarah. Peletakan batu pertama tugu ini pada tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Prijono. Tugu pensil sebagai simbol dari pemberantasan buta huruf, sekaligus sebagai bentuk penghargaan karena Kepulauan Riau sudah berhasil membebaskan daerahnya dari buta huruf dengan program pemberantasan buta huruf pada tahun 1960-an. Tugu ini juga memiliki peran agar warga ikut andil dalam pemberantasan buta huruf.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedaya Pro 4 tentunya masih kita di segentang petang di Kawan Celoteh ya. Tentunya selepas ini kita cuba dengarkan lagu-lagu Islami terlebih dahulu lah ya. Sebab-sebabnya masuknya solat fardu maghrib hari ini tepat pada pukul 18 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat ya. Mudah-mudahan kita selalu menjaga lingkungan kita dan kebersihan laut itu bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah yang saya sampaikan tadi. Dan ada beberapa penelitian yang dipublikasikan dalam MACOA, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, menunjukkan bahawa pengelolaan kebersihan kawasan wisata berpengaruh positif terhadap keputusan wisata untuk berkunjung ya. Destinasi yang bersih, nyaman dan tertata mampu membantu citra positif sehingga mendukung peningkatan daya saing dan berkelanjutan sektor wisatanya. Sedaga ya, itu yang saya ucapkan tadi di wilayah Kepulauan Riau seperti maksud kami di wilayah kepulauan seperti Kepulauan Riau, kebersihan laut menjadi faktor penting karena sebagian besar destinasi wisata mengandalkan keindahan pantai dan ekosistem pesisir sebagai daya tarik utama. Itu dia kira-kira ya. Selain itu juga upaya menjaga kualitas lingkungan juga berkontribusi pada keberlangsungan usaha masyarakat mulai dari jasa wisata bahari, kuliner, transportasi laut hingga penginapan yang kira-kira bergantung pada kunjungan wisatawan ya. Baik, sedangkan Pro 4 dimanapun saja berada, selepas ini kita cuba dengarkan daripada lagu-lagu Islami terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: kerjakan skrip Singko yang dah deadline tu. Macam mana nak kaya kalau belajar pun kau malas? Rajin tu pangkal kaya, bukan malas pangkal kaya.
1: Pro 4 RRI, suara budaya Nusantara.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

0: 101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau, dari Pro 4 kaum muslimin dan muslimat. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti santapan rohani Islam dengan topik penyebab kesudahan yang buruk, disampaikan oleh Ustadz Abdul Malik. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133 hingga 136 yang dibacakan oleh Ustadz Faisal Arif. Pada pukul 18 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan beduk azan maghrib dan juga doa untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang bisa kita rasakan pada kesempatan kali ini adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbekal nikmat hidup itulah kita bisa memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Berbekal nikmat hidup itulah pula kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas keseharian kita. Kemudian mari kita sama-sama juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kita juga bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita di dalam hidup ini menginginkan kebaikan. Kita tidak ingin kesudahan kita adalah sesuatu yang buruk terjadi pada kita. Kesudahan yang buruk yang kita maksud di sini adalah kematian kita. Dia adalah sesuatu yang pasti datangnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu, yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Dan kematian itu adalah sesuatu yang pasti datangnya dan bahkan kita sendiri tidak tahu kapan datangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya kepada mereka, tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula dapat memajukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ketika pada akhir kehidupan kita adalah sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bermakna adalah husnul khatimah bukan suul khatimah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mewanti-wanti kita, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya yang menjadi penentu adalah perbuatan di akhir hayat kita. Maka dari hadis ini, dari Al-Qur'an yang kita sebutkan tadi, pertama adalah kematian itu adalah sesuatu yang pasti datangnya. Dan Allah menginginkan yang datang pasti itu kita di dalam keadaan yang baik, bukan keadaan yang buruk. Maka apa yang kita harus wanti-wanti supaya kita tidak terjebak di dalam kesudahan yang buruk atau akhir yang buruk atau kematian yang buruk. Di dalam kitab Sabilul Ittikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadhi lahu minnal a'mar, Al-Allamah Said Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan ada beberapa hal yang menjadi kekhawatiran para ulama. Kita itu menjadi seseorang yang mati di dalam keadaan su'ul khatimah atau kesudahan kita buruk. Dikatakan, qalu, berkata para ulama, wa aksaru ma yukhsha 'alaihi su'ul khatimah. Para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan beroleh su'ul khatimah, yaitu yang wal'iyadzu billah, dan tentu kita tidak menginginkan itu, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-mutahawanu bis-shalah, yaitu orang-orang yang suka melalaikan sholat. Kemudian yang kedua, wal-mudminu lis-syarbil khamr, yaitu orang-orang yang suka minuman keras. Wal-aqu liwalidai. Kemudian yang ketiga adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang keempat, walladhi yu'zin muslimin, yaitu orang-orang yang suka atau menyusahkan, menzalimi orang muslim yang lain. Wa kadzalika musirruna 'alal kaba'ir wal mubiqat alladzina lam yatubu ilallahi minha. Dan yang kelima adalah terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian, dan tidak mau bertobat. Maka apabila kita mengambil apa yang dikatakan oleh Al-Allamah Said Abdullah bin Alwi Al-Haddad tadi, bahwa di antara penyebab orang itu kesudahannya buruk adalah yang pertama adalah orang itu melalaikan sholat, yang kedua suka mengkonsumsi minuman keras, yang ketiga adalah durhaka kepada orang tua, yang keempat menzalimi, menyakiti orang-orang muslim, dan yang terakhir, yang kelima adalah orang itu terus-menerus dalam melaksanakan dosa dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mewanti-wanti ini, mempelajari hal ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari perihal yang lima ini, sehingga kemudian kita terlepas daripada kesudahan yang buruk, dan mudah-mudahan juga kita dicatat di dalam kesudahan yang baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarfa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan al-ladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah solat.
2: Solat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan solat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Minang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rumpat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: pesan yang tersirat dari bait pertama Gurindam 12 pasal keempat karya Raja Ali Haji adalah, jika hati tak terjaga dari sifat yang buruk, kehidupan akan terasa tak berguna. Namun, tabiat mulia membuat kehidupan lebih bahagia.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: bisa menciptakan gol. Harus satu sepak.
1: Bang Luin, entah apa yang dilakukan, masih tanpa gol tapi agak sombong beraksi tadi dan membuat upaya dari Kadek untuk menghalau dilakukan dan peluang bagi Biar Marun cetak.
2: Ya, ya, kanan, langsung oper, shoot, gol!
3: Pemain terbaik pemain timnas kita nih.
4: Betul tuh, gak pernah ragu dengan timnas kita.
5: Kelak aku nak jadi pemain bola, biar terkenal macam mereka.
3: Oh, aku pun nak macam mereka, biar cepat kaya aku.
4: Cepat kaya? Dari main bola? Hei, yang ada kau jadi gawang sebab main

0: masuk gawang.
1: Tengok kaki lah.
2: Weh, weh, dah maghrib. Sudah lah main bola tu. Balik, weh. Ah, dah lah. Orang-orang ini tak dengar cakap aku. Baliklah aku.
1: Jom kita lanjut babak kedua. Kita boleh menang ni.
3: Jomlah, jomlah. Kita bantai habis-habisan ni.

0: Menang kita kan? Gimana cara main aku? Dah macam timnas bukan?
1: Wow. Emang ya, kalau pakai sepatu bagus, beda cara main kau ya. Tapi dah kelab maghrib kita. Saya nak main bola ni.
0: Dahlah balik je. Jom. Besok lagi kita jumpa.

0: Hei, penat lah. Tapi rasa ni senang karena menang 2-0 semalam.
1: Eleh, korang main tak nak ingat waktu.
2: Tak apa lah, asalkan kami menang.
0: Eh, nanti sore nak ikut jogging tak? Ramai di jalan bandara tu, sore nanti.
2: Macam tak biasa je kau ngajak jogging. Macam kuat lari jauh je kau ni.
0: Eh, kuatlah aku. Main bola je pun aku kuat.
1: Eh, macam aku tak tahu kau aja. Aku lihat semalam kau main bola. Banyak kau rehat di pinggir lapangan.
2: Oh, untunglah semalam kita menang.
0: Eh, jomlah kita jogging ya. Semalam aku lihat di TikTok banyak orang jogging. Nampak seru je.
1: Ayalah, bolehlah. Marilah kita jogging.

0: Sedap ya jogging?
1: Sedap, ramai. Banyak jajan pula.
2: Tiba-tiba terfikirlah rasa nak main badminton. Duit laket lah aku buat main.
0: Kau ni semua nak kau mainkan. Semua nak kau beli.
1: FOMO lah kau ni.
2: Tak apa. Asal sehat. Dapat keluar keringat ni.
0: Ikut yang piral lah Robby ni. Semua diikut.
1: Iya. Adalah. Marilah kita balik. Dah maghrib ni. Aku tak nak macam korang. Main tak ingat waktu.

0: Ral, duit aku udah habis dah.
1: Kok beli apa aja? Banyak kok keluar duit bulan ini.
0: Banyak aku beli, sepatu, raket, baju jersey.
1: Hei, kau ni tak baik tau ikut-ikut macam tu. Pomu tu tak baik tau buat kesihatan dompet kau. Kan dah kering tu dompet. Satu je olahraga kau fokuskan tu.
0: Tapi kan sehat olahraga.

0: dapat keluar ni keringat ni.
1: Tetap je tak baik tu Pomo. Kita paksa di luar kemampuan kita. Jangan asyik-asyik ikut yang pira-pira aja. Habislah.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, selain lokasinya yang cukup dekat dengan pusat kota Ranai, membuat destinasi wisata Batu Sindu sangat wajib untuk dikunjungi bagi wisatawan yang baru menginjakkan kaki di Natuna. Proses alam yang sungguh memukau hadir di perbukitan yang penuh dengan batu megalit dan seakan-akan menjadi bukit batu yang dipadu dengan pepohonan nan hijau semakin terlihat eksotis. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang menjadi spot terbaik untuk menikmati panorama alam pantai di bawahnya. Dengan kilauan airnya yang berwarna biru, lokasi wisata Batu Sindu maksud kami atau Bukit Senubing berada di wilayah Kecamatan Bunguran Timur. Beralih ke maklumat lain, Akademisi STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Dimas Satriadi menilai hasil sensus ekonomi memiliki peran strategis sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan memahami kondisi dunia usaha di daerah. Data yang valid diperlukan untuk merancang program pemberdayaan UMKM, memperluas akses pembiayaan dan modal, pembangunan infrastruktur serta pengembangan kawasan ekonomi. Satriadi mengingatkan ketidaksesuaian data dengan kondisi di lapangan dapat menyebabkan kebijakan tidak tepat sasaran sehingga proses pendataan perlu terus dievaluasi dan diawasi. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar agar sensus ekonomi menghasilkan data akurat untuk memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian, terima kasih, sampai jumpa pada Ihwal Semasa pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Tuan Belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi kita akan mendengarkan seruan azan pertama masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, tepat pada pukul 19 lewat 16 menit waktu Indonesia.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha memuliakan, lagi maha menghinakan makhluk. Menunjukkan sikap-Mu yang adil dan hikmah atas keputusan-Mu yang tiada kezoliman padanya. Bahkan Engkau adalah pemberi keputusan yang maha adil, lagi maha bijaksana serta maha kuasa. Di antaranya, Engkau tetapkan bahwa orang-orang yang kafir, ingkar, dan mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, mereka itu adalah penghuni neraka. Sungguh, pelecehan dan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dialami pula oleh para Rasul terdahulu yang Engkau utus kepada umat-umatnya. Hampir semua umat terdahulu memperolok-olokkan para Rasul. Bahkan di antara mereka, ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan Rasul pilihan-Mu. Hampir semua Rasul yang Engkau utus kepada kaumnya dikucilkan sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya, kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut setia yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Umumnya, para Rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya. Namun, semua Rasul adalah orang-orang amanah, tabah, dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas mulia yang Engkau pikulkan kepada mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang tak mengingkari atau mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, sehingga tak Engkau tetapkan sebagai penghuni neraka-Mu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tentunya masih kita di Segantang Lada Petang dan tiba pada masa di acara Ragam Budaya edisi hari ini, dan tentu akan dikongsikan daripada Rumbia dalam Jejak Nusantara. Sangat menarik sedangkan ya, kalau kita tahu bahasa kampungnya atap daun. Nah, itu dia. Pesatnya perkembangan teknologi dan modernisasi, keberadaan Rumbia tetap menyimpan nilai yang tidak tergantikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, saudara ya. Pohon yang tumbuh subur di wilayah tropis bukan sekedar tanaman biasa, saudara, melainkan bagian dari jejak budaya Nusantara yang telah menemani perjalanan masyarakat selama berabad-abad, saudara. Dari atap rumah tradisional hingga bahan pangan, Rumbia menjadi bukti bahawa alam dan budaya dapat berjalan beriringan, saudara. Tentunya pemanfaatan Rumbia telah diwariskan secara turun-temurun, saudara. Pengetahuan mengenai cara menanam, merawat, memanen hingga mengolahnya menjadi berbagai kebutuhan hidup menjadi bagian dari tradisi yang terus dijaga. Di balik proses tersebut tersimpan nilai gotong royong, kebersamaan dan rasa hormat terhadap alam sebagai sumber kehidupan. Tradisi inilah yang menjadikan Rumbia bukan hanya komoditas tetapi juga warisan yang memperkuat identitas masyarakat. Itu sedara, kalau kita tengok, kita telik, masih adakah tempat kita atap daun daripada Rumbia? Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Anak udang-udang lah juga boleh jadi si anak teri. Lagu orang, lagu kita juga boleh jadi lagu sendiri.
2: Boleh jadi si anak teri, ndak dimasak dalam belanga. Boleh jadi lagu sendiri, pusaka sejarah budaya bangsa.
1: Betul. Dengar ini. Orang kampung bermain gasing, bermain gasing di dalam garis. Nyanyikan tolong senandung Sri Mesing. Lagu pecahannya joget hitam manis.
2: Cocok itu bang.
1: Mainkan.

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan

0: melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Lah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap jadi lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dari mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ini aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah, ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa lah okey?
1: Ya, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula. Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Iya.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Lagu-lagu daerah Kepulauan Riau.
3: Berpanjang amanah bersama marwah
4: Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu.
2: Dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
5: Yang paling sedap sotong masa hitam.
6: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Bok Komang, Bok. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besik nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, Bok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih loh, Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal usulnya ada loh.
1: Imi, sekan, Bok. Cerita noin, Bok. Cerita, Bok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah, kini ceritanya loh.
1: Ken-ken, Bok.
3: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwi. Putri Kang Ciwi ini sangat murah senyum dan manis sekali, dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwi ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapatih yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
4: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwi. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
5: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwi seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
4: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
5: Itu memang benar, tuanku. Tapi...
4: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwi besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
3: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng, hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
6: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
7: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
3: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwi, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya desa selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
7: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
6: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda.
7: Hanya saja apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
6: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
7: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
6: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
7: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
6: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda. Cinta ini hanya untuk Kanda.

0: Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
1: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi.

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Yah, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara, layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Ciwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi.

0: Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
0: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda...
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka. Dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba...
4: Jaya Pangus! Tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang, terima kutukanku ini.
2: Dinda, maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
4: Hai, Jaya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Ya!

0: Jayabangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik di kala masih hidup. Namun, Jayabangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mbok.
2: Adi ngeleng.
1: Bedalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayabangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara perompak dimanapun Anda berada. Terima kasih karena masih setia mendengarkan siaran perompak RRI Tanjung Pinang melalui frekuensi 101,3 MHz, aplikasi RRI Digital maupun streaming rri.co.id. Berjumpa kembali malam hari ini bersama saya, Adi Yohana, pada segantang lada malam edisi hari Sabtu tanggal 5 September 2026, ya, pada malam minggu ini tentunya waktu yang pas untuk menemani malam santai saudara sambil kita nikmati beragam sajian budaya dan juga informasi yang telah kami siapkan ya untuk saudara-saudara dimanapun Anda berada. Dan saudara perompak, di mana tadi telah kita dengarkan mini drama legenda dengan judul Legenda Barong Landung. Adapun sekarang kita berada pada acara Pelangi Nusantara Kongkowan Betawi hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Disambut dengan acara Langgam Serumpun Melayu pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 23 nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat kita juga ada Taman Penyair. Baik saudara perempat, pada acara Pelangi Nusantara Kongkowan Betawi malam hari ini, saya hendak bagikan informasi dari situs rri.co.id mengenai Jali-Jali. Nah, ini lagu Betawi yang penuh dengan keakraban. Saudara perempat, Jali-Jali atau Si Jali-Jali merupakan salah satu lagu daerah yang berasal dari masyarakat Betawi di Jakarta, ya. Lagu ini menjadi bagian dari kekayaan seni dan juga budaya Betawi yang masih dikenal hingga sekarang. Nama Jali-Jali dikaitkan dengan buah jali yang menjadi salah satu unsur dalam penamaan lagu tersebut. Nah, asal-usul lagu Jali-Jali ini sering dikaitkan dengan perkembangan musik masyarakat Tionghoa peranakan di Jakarta. Lagu ini dipercaya tumbuh melalui kesenian gambang kromong, yaitu musik tradisional yang kemudian berkembang dan menjadi salah satu bagian penting dari kebudayaan Betawi. Perpaduan berbagai unsur budaya membuat Jali-Jali memiliki karakter musik yang khas. Lagu Jali-Jali kemudian semakin dikenal dengan dipopulerkan oleh M. Sagi. Ini melalui permainan biola. M. Sagi ini merupakan pemimpin kelompok musik keroncong yang menggunakan nama M. Sagi, ya. Sekitar tahun 1942, lagu ini mulai mendapat perhatian lebih luas dan akhirnya semakin melekat sebagai salah satu lagu rakyat Betawi. Nah, salah satu hal yang menarik dari Jali-Jali ini ialah cara penyajiannya yang dapat dilakukan secara bersahut-sahutan, ya, antara penyanyi laki-laki dan juga penyanyi perempuan. Pola bernyanyi seperti ini menciptakan suasana yang hidup dan juga akrab. Hingga kini, Jali-Jali telah menjadi salah satu lagu yang sering digunakan untuk memperkenalkan kesenian, bahasa, dan identitas budaya Betawi.

0: Pergi gimana tuh?
1: Nah, pergi ke warung Simpang Lampu Merah.
0: Pergi macam tu je ke?
1: Lah, habis tu nak macam mana? Takkanlah saya pakai baju macam pergi kerja.
0: Bukan tu lah maksud saya.
1: Habis tu apa? Dahlah, banyak letak kau. Aku buru-buru ni. Dah eh.
0: Kejap. Pakailah ini ha.
1: Tak payahlah. Kan dekat je.
0: Ha, inilah yang salah. Kita ni kalau naik motor, nak pergi mana-mana walau dekat sekalipun, tetap pakai helm. Jangan biarkan kepala kita tu terbuka macam tu je. Kita kan tak pernah tahu apa yang terjadi di perjalanan. Iya kalau selamat. Kalau tak, kita juga yang bahaya kan?
2: Pro4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
3: Adek-adek, sekarang King Min mau jadi kodok, denger ya.
4: Sang Bango,
5: Sang Bango.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Put, aku habis beli tas baru nih.
1: Lah, tak salah pilih nih. Itu kan bahan murahan, Ran. Ah, macam aku lah, mahal dan keren. Dari luar negeri loh.
0: Mau cakap mahal, tapi ngapa koyak?
1: Ngapa koyak? Padahal aku beli mahal loh.
0: Kau nih, Put, hati-hati dalam memilih barang. Jangan temakan merek, belum tentu yang kupilih itu asli.
1: Ah, yelah. Kau nih pecinta produk dalam negeri ya?
0: Mestilah, mulai sekarang mari kita cinta dan

0: in intermezzo.
1: Man, tengok nih, dia balas DM aku.
2: Ora.
1: Iya. Dia ingat aku kawan SMP-nya, Man.
2: Iya ke? Borak lah.
1: Man, di like story aku, Man.
2: Ah, borak lah.
1: Engkau nih, borak-borak terus. Borak kak baso tuh, yang seminggu engkau biar pun tak basi-basi.
0: Intermezzo.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgroup. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
2: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Rompat FM 101,3 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Adapun kita sekarang berada pada acara Langgam Serumpun Melayu edisi hari Sabtu tanggal 5 September 2026 dan tentunya kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449050 atau melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Adi.
0: Selamat malam, Pak Hamzah Yusuf.
1: Iya, apa kabar Bang Adi?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Pak Hamzah, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, sehat ya.
1: Iya. Ini kalau ini boleh pakai puisi ya?
0: Boleh. Kalau ada puisi, boleh pakai puisi.
1: Oke lah. Seandainya dia masih bersamaku, aku ingin untuk membelainya, walaupun hanya sedikit saja. Tapi semua itu sudah hilang tanpa berita. Mungkin sudah takdir dari Yang Maha Kuasa untuk berpisah dengannya. Aku apa namanya, yang lalu biarlah berlalu. Aku hanya pasrah dan berdoa, memohon doa kepada Yang Maha Kuasa, memohon petunjuk, meminta petunjuk. Semoga diberikan petunjuk yang untuk melangkah ke depan yang lebih baik, membuka lembaran baru. Terima kasih Bang Ardi.
0: Sama-sama.
1: Lagunya Bang Ardi.
0: Lagunya apa tuh?
1: Harapan kecewa.
0: Harapan kecewa.
1: Iya. Salam-salam dulu pertama sekali untungnya Bang Ardi ya, selamat Bang Adi ya, selamat malam, selamat tinggal, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, Mama Dani, ada Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin Salam Mesra, ada Bang Ali Gatri. Adanya Mas Prabu, ada Ika Rizyanti, Putri Marisa, Kak Sarina, Kiyo yang lucu, Kadang Merdu, Bang Lele, Bang Jais, Munda Permata, ada Mak Berlian, ada Kak Kawir juga, selamat malam. Adanya Mak Nora, Mak Cihindu, Nek Anjang, Mak Rosi, Nek Manda, ada Kak Nek Balkis, ada Bang Awang Janggut, Manga Aida, ada Siska Kak Deli, ada Yusuf, ada Mang Oya, ada Kak Hani, Pak Demang, ada Saripa, Kak Siti di Tanah Merah, Bang Dama, Bunda Sulami, Bang Lukman, Nek Lung, Mak Lumbia, Bang Mahmud, ada juga Bang Maun, Mak Rika di Pulau Labi, Bang Golek Gole, Bang Ali Gole, Ahmad Erwan, Ibu Farida, Bang Bayu, ada Rahma di Pulau di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Nah, untuk semualah tanpa terkecuali. Selamat malam untuknya Bang Adi. Selamat malam, selamat malam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Hamzah Yusuf ya di Jambi. Nah ini tentunya bagi saudara perempat dimanapun Anda berada, sekalipun berada di luar wilayah Kepulauan Riau, entah di Jambi, di Kalimantan, di Pulau Jawa, dimanapun ya, tentunya masih dapat mendengarkan siaran perempat RRI Tanjung Pinang melalui aplikasi RRI Digital ya. Baik saudara perempat, ada lagi yang hendak bergabung di belakangnya Pak Hamzah Yusuf, siapa kirinya? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam dengan
2: Pokok lanjut tinggi menjulang.
0: Iya.
2: Anak dara menggoreng sukun. Awang janggut kembali datang untuk bergabung acara pantun.
0: Bang Awang.
2: Apa kabar nih?
0: Alhamdulillah kabar baik, Bang. Bang Awang apa kabar?
2: Sehat juga je.
0: Alhamdulillah.
2: Harapan kita semoga kita sehat semua ya dia.
0: Mudah-mudahan amin ya robbal alamin. Sehat semuanya.
2: Berapa mana dia?
0: Baru dua.
2: Oh, saya nomor dua.
0: Nomor dua. Tadi yang pertama Pak Hamzah Yusuf dari
2: kalau
0: Jambi.
2: Gitu, kalau nomor dua banyak tidak membelah kelapa muda.
0: Iya yes, saya.
2: Kelapa dibelah memakai parang. Saya nak cari janda, janda yang tak ada suami orang.
0: Hai.
2: Ya, selalu aja kita bergurau dia.
0: Bergurau aja, Bang. Aman tuh.
2: Pada malam minggu tuh di dua pelabayan sendiri ini. Kadang ada kawan datang, kadang tak ada.
0: Kadang tak ada, malam minggu sendiri.
2: Jadi kita berpantang musik-musik dia. Ah. Yang penting jangan diambil hati lah pantun Bang Awang ni. Pendengar-pendengar yang jumpa.
0: Betul. Jangan diambil hati. Kita bergurau.
2: Itulah dia.
0: Memperpanjang.
2: Ini pula
0: dia. Memperpanjang umur ya, Bang.
2: Buah manggis, buah rambutan.
0: Yeah.
2: Buah tumbuh di tengah ladang. Nenek basis jadi rebutan. Siang dan malam Bang Awang terbayang-bayang. Takut pula terdengar dia deh.
0: Hah?
2: Takut pula terdengar dia kan?
0: Takut terdengar.
2: Nah, tapi kalau dia dengar dia dibalas dia nanti deh.
0: Dibalas dia nanti ya.
2: Nah, dibalas nenek basis tuh. Tahu lah. Nih kata tanggal 11 ni tak ada acara ulang tahun.
0: Tanggal 11 ni ada.
2: Acara apa tu?
0: Ada acara biasalah upacara, ada acara lomba-lomba.
2: Lomba-lomba apa tu?
0: Tapi lomba-lomba.
2: Kalau ada lomba-lomba yang bagus Bang Awang nak bakar.
0: Lomba ni belum tahu agaknya buat untuk apa pegawai je.
2: Bang Awang janggut nak cari nak belum mendapatkan cinta baru boleh tak?
0: Nak belum dapat cinta baru?
2: Nak naik ke belum mendapatkan cinta baru. Karena cinta lama dah basi.
0: Aduh. Lomba ni belum ada.
2: Oh tak ada?
0: Belum ada. Belum ada.
2: Kalau ada saya dengan Wahyu nak daftar je. tak ada tak apalah. Itulah. Cari lomba lain aja dia.
0: Lomba lain aja. Panitia belum dapat konsep dia. Teknisnya macam mana.
2: Yalah kalau gitu Pulau Bayan jauh di tengah.
0: Iya. Yeah.
2: Pulau Penyengat nampak melintang. Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang orang ya deh.
0: Betul.
2: Yang penting tidur ni buat baik aja ya deh.
0: Buat baik aja Bang, insyaallah.
2: Kalau lagu boleh minta deh.
0: Boleh lah, lagunya apa Bang?
2: Kalau lagu Bang Awang nak minta lagu ini deh.
0: Lagunya apa
2: lagu
0: tuh?
2: Lagu Joget ini, Joget Penghibur.
0: Joget Penghibur.
2: Lagu dia Joget Penghibur.
0: Dari Haziq Rasebi, ada.
2: Yalah, itu ada. Malam dengar di muka sedap lah lagu, lagu bertanda ada.
0: Lagu ini pendek.
2: Biasa lagu-lagu Joget ini Mama Rika yang suka kan, yang lucu. Dari Tembleng tu ya.
0: Iya.
2: Nah, Bang Awang suka juga dia bertanda deh. Tapi kalau ada perempuan, kalau tak ada perempuan, Bang Awang tak bisa bertanda. Memang berat deh dia bertanda. Tapi mana bertanda? Kata orang Melayu bertanda tu deh, berjoget deh.
0: Pak Adi agak-agak fales sih kalau bertanda tuh.
2: Agak kaku dia.
0: Agak kaku agak.
2: Kalau Bang Awang kalau kaku tidaklah, licin pun tidak. Wahyu apalagi. Andilau pandai dah. Andilau dah lama sama saya.
0: Dah lama tu tak masuk.
2: Alhamdulillah, orang sampan dah lama tak masuk.
0: Dah lama
2: dah
0: tu.
2: Dah sibuk mungkin dia.
0: Sibuk agaknya. Banyak program tu.
2: Lagu boleh minta. Kalau minta duit boleh dia?
0: Minta duit tu? Belum. Minta belum boleh.
2: Kenapa dia terkejut? Kerja nanti ya, kalau minta duit. Ya. Lalu kan calon dulu kan belakang dan nunggu tuh.
0: Oke, baik.
2: Harus keluarnya deh kita dia.
0: Aman bang, aman.
2: Jalan calon juga lah. Calon pertama untuk Adi. Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Dimurahkan rezeki. Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
2: Buat Amrah Yusuf tadi. Jadi yang di Jambi ya.
0: Yang di Jambi, betul.
2: Buat Bang Iman di Tanjung Batu.
0: Iya.
2: Buat Bang Gapar di Tanjung Balai Karimun. Pak Kumis di Senayang ya.
0: Iya.
2: Karena ada Kumis ada Janggot gitu ya. Buat Kak Berlian, Kak Dang Merdu, Nenek Manda, Nenek Basis di Senggarang. Buat Kak Aida di Karat, Mama Dini di Karas, Cak Diah, Mati Endon, ya pokoknya semua orang Karas, Bangong Senggol semua.
0: Semuanya di Senggol.
2: Buat Bang Ali golek-golek tu dengan Mama Lisa ada tu, di Teladan tu. Jangan bergolek sangat Bang Ali, nanti terjatuh ke laut, nanti jatuh, nanti tenggelam nanti. buat yang Ucu, buat ya apa lagi, Mama Rika di Pulau Ladi. Buat Bang Uden, buat Kak Delima di Batu Lima ya. Yalah Adi, kalau gitu deh ada pantun penutup satu nih deh.
0: Penutup satu sila.
2: Pantun penutup gini deh.
0: Macam mana tuh?
2: Burung perincit di atas bukit. Burung merpati terbang ke lembah. Bang Awang nih duit lagi sedikit. Agak berat nak menikah. Nah itu Adi, mudah-mudahan pantun ke kawan-kawan mendengar. Mana tahu dia nak nyumbang untuk Awang nikah yang baru kan. Ayolah Adi, gitu aja lah Adi. Untuk Adi lah, untuk Awang Sampan semua, semoga sehat selalu lah gitu ya.
0: Amin.
2: Harapan Bang Awang, semoga kita dilindungi dari hal-hal yang tak diinginkan ya deh.
0: Amin.
2: Terima kasih banyak nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Awang Janggut ya di Pulau Bayan ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan tentunya untuk saudara perempat semuanya ya juga sehat selalu. Kita dapat terus bersilaturahmi di udara di bersama perempat era di Tanjung Pinang nih. Baik saudara perempat, di belakangnya Bang Awang Janggut, siapa lagi hendak bergabung? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Selamat malam, waalaikumsalam di.
0: Selamat
3: ini
0: malam.
3: Bukan puisi di, gurindam jiwa di.
0: Gurindam jiwa.
3: Bukan puisi ya, gurindam jiwa.
0: Iya baik.
3: Ya kan kata-kata ujungnya sama, gitu. Tapi minta lagu Berpisah Jauh di dari Ahmad Jaiz.
0: Berpisah Jauh.
3: Ya dari Ahmad Jaiz. Ada tak kira-kira di tempat?
0: Ada.
3: Itu lagunya. Ini gurindam jiwa, judulnya Hati Resah Jiwa Merana. Ya Bang Zah Yusuf tadi lah mulai ya puisi ya.
0: Iyalah mulai. Nah,
3: puisi ke gurindam ke pantun boleh, kalau boleh madah pun boleh kan.
0: Boleh lah.
3: Ini kan prosa semua, apa namanya itu? Sejenis itu semua ya.
0: Sejenis aja, semuanya selagi termasuk budaya masuklah.
3: Ya. Kita mulai ya. Hati resah jiwa merana. Sudah lama aku memendam rasa, dan sudah lama pula aku merasa kecewa. Tapi tak seorang yang mau bersama, kemana diriku hendak ku bawa. Tapi aku masih keliru atau ragu, walaupun kau mencintai diriku. Aku tak mau seperti dahulu, cinta yang murni menjadi palsu. Lebih baik kita berpisah, daripada hatiku menjadi resah. Bicaramu tiada bermakna, hatiku resah, jiwa menjadi gundah. Apalah artinya hidup berpura-pura jika akhirnya membuat kecewa.
0: Baik, mantap.
3: Tadi dua kali karang nih. Yang tadi siang dua kali bikin tuh.
0: Oh, tadi ini baru dibuat tadi siang.
3: Iya.
0: Nah,
3: yang satu lagi kau pergi tanpa rela. Mungkin kapan-kapan lah nanti meluncur ya.
0: Ah, boleh lah.
3: Cari duduk tuh bisa dua lah.
0: Luar
3: ini
0: biasa.
3: Ini ada sekitar 13 biji puisinya, masih yang lama lah. Tadi tuh berupa gurindam ya. Nanti kalau bisa, nanti kalau sair boleh deh.
0: Kenapa?
3: Sair boleh.
0: Sair boleh.
3: Tapi kalau sair itu memang ada lagu sairnya atau irama sair itu.
0: Dengan dengan irama juga boleh, ya. Boleh.
3: Dengan iramanya.
0: Boleh. Nah,
3: kalau boleh, abang usahakan ngarang, abang usahakan bersair ya.
0: Boleh, sila.
3: Tapi abang kalau lah berpuisi atau bersair ataupun bergurindam, salamnya sedikit deh, karena yang lain nak masuk.
0: Oh, agak panjang ya.
3: Kita pikirkanlah macam Muhammad Yusuf. Sudahlah dia anu puisi, salamnya pula. Kita mikirkan yang belakang nih. Kita bagi-bagi waktu ya.
0: Iya, baik.
3: Yang masuk tuh itu juga orangnya di. Kecuali kata ada pantun, tak ada apa, tak ada puisi, tak ada apa, bolehlah salaman.
0: Baik.
3: Dan lagu salaman. Oke lah, tadi ada Aung Janggut ya. Ya, salam pertama buat Adi yang sedang bertugas, bahagia dan ceria selalu.
0: Amin.
3: Terus Bang Hamzah Yusuf dan Aung Janggut ya. Yang belakangnya nanti salam dari Bung Udin, ucapan salam sehat, bahagia dan tak lepas, salam mesra. Jadi kita bagi-bagi waktu yang di belakang dia. Ya.
0: Baik, Bang Udin.
3: Nah, itu bagaimana ya, ada perasaan juga lah pada kita sama. Kamu telepon, jangan habis waktu untuk kita aja, ya.
0: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Pak, untuk Bang Udin ya di Batu 13 Kijang, tentunya tadi sudah di apa namanya sudah disampaikan satu karya puisi luar biasa dari Bang Udin ya. Dan saudara perempat di belakangnya Bang Udin ada lagi hendak bergabung. Siapa kiranya, kita angkat terlebih dahulu teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam, dengan siapa nih?
4: Dengan Abang Kemalai di Desa Penaga.
0: Dengan Abang Kemalai di Desa Penaga. Foto profilnya ganti-ganti terus.
4: Sama aja profil tu. Itulah kenangan-kenangan nyanyi lagu 60-an tu pakai jas tu.
0: Wah, mantap. Pakai jas dengan songkok tinggi.
4: Songkok tinggi. Macam-macam ini Pak, ini wakil gubernur lah.
0: Luar biasa. Apa kabar Bang?
4: Alhamdulillah ya,
0: alhamdulillah rabbil alamin.
4: Kecapean dia, kami balik tadi, balik ada di acara dia.
0: Oh, dari acara.
4: Acara tetangga kita sebelah mengadakan untuk memperingati 17 kemarin.
0: 13. Oh, 17.
4: 17.
0: 17. Oh, dah September nih Bang. Dah September nih.
4: Iya, tapi kita peringati aja.
0: Oh, peringati aja, tak apa. Yang penting kita selalu ingat. Alhamdulillah sehat, Bang.
4: Ya, semua sehat.
0: Alhamdulillah semuanya sehat.
4: Alhamdulillah, Abang minta lagunya.
0: Lagunya
4: pantun apa? Nih.
0: Apa lagunya?
4: Lagi belum sempat mengarah pantun lagi ini. Abang minta lagu Dendang Pasaria nih, Malam Pasaria.
0: Malam Pasaria.
4: Kalau tak salah abang yang menyanyi diri M. Sarip pun salah.
0: Malam Pasaria.
4: Pasaria.
0: Kejap. Pasaria.
4: Lagu penyanyi diri M. Sarip.
0: M. Sarip. Tak ada agak.
4: Jadi siapa penyanyi dia?
0: Tak ada. Pasaria tak ada. Adanya Pasar Malam.
4: Nanti kita ada malam bakal ya lagu Resam Dunia.
0: Apa?
4: Resam Dunia.
0: Oh, Resam Dunia. Lagu Resam,
4: ada kan?
0: Resam Dunia. Ada, ada, ada.
4: Elam dinyanyi ya.
0: Resam Dunia, Jesam dan The Wonders.
4: Lagu apa tu ni? Pergi ye.
0: Hah?
4: Pergi ye di 60-an.
0: Ah, tak tahu pula tu. Penyanyi dia Jesam.
4: Resam, resam, resam dunia. Yeah,
0: judul dia Resam Dunia. Penyanyinya Jesam dan The Wonders.
4: Oh, lagu apa tu?
0: Judulnya Resam Dunia.
4: Bukan 60-an. Pergi ye.
0: Ah.
4: Kalau pergi ye, kenapa kita ramai ni nyanyi ni?
0: Resam Dunia. Memang itu penyanyinya tak?
4: Bukanlah.
0: Bukan.
4: Tak tahu lah Rencu.
0: Jesam, Jesam. Penyanyi memang itu.
4: Oh, iyalah mungkin. Salam sikit dia.
0: Salam si, sila.
4: Salam pertama buat Adi, selamat malam, selamat bertugas. Semoga sihat selalu ya.
0: Amin, amin ya
4: Rabbal. Salam tadi fotokopi Pengudin, fotokopi Amtah Yusuf.
0: Iya. Yeah.
4: Fotokopi siapa tadi Abang Janggut ya?
0: Iya. Yeah.
4: Pokoknya orang Karas semua disinggung, mewakili Aida, Mak Dini, semua Karas disinggung, ada Mak Ngah di sekolah ya. Pokoknya dari penelpon pertama sampai hingga akhir semua bang senggol.
0: Semua disenggol.
4: Tak terukur juga orang tua kita, Nek Bakis, Nek Manda, Nenek Anjang, semoga sihat selalu ya.
0: Amin, amin ya Rabbal. Amin.
4: Tadi buat Cik Ma, Mama Muda, semua keluarga di Balarijo disinggul lah dia.
0: Iya. Yeah.
4: Dari penerbangan pertama sampai hingga akhir Abang Senggol. Nah, tak terlupa juga berkuar Barika di Pulau Adi.
0: Ya.
4: Untuk jadi selalu, selalu. Berkadi, terima kasih atas waktunya dia.
0: Sama-sama, Pak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bang Kemalai ya, dari Desa Penaga. Sudah bergabung malam hari ini di Langgam Serumpun Melayu bersama Perempat RRI Tanjung Pinang. Di belakangnya Bang Kemalai, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
5: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam. Ah, dengan Bang Gole-Gole.
5: Betul.
0: Betul.
5: Sehat di.
0: Alhamdulillah, hirobil alamin, sehat bang.
5: Alhamdulillah.
0: Bang Gole-Gole sehat tak?
5: Sehat, semuanya sehat.
0: Tadi
5: tak sehat kata Bang Gole-Gole. Satu.
0: Satu.
5: Ya. Yang belum sehat dari dulu tu dia.
0: Mudah-mudahan kedepannya semua sehat, termasuk yang satu. Itu mudah-mudahan sehat.
5: Di.
0: Iya bang.
5: Lagu di.
0: Dapat. Lagunya apa tuh?
5: Minta lagu Umpan Jinak di Air Tenang di.
0: Umpan Jinak di Air Tenang ada.
5: Ada.
0: Ada.
5: Minta lagu itu ya di.
0: Baik.
5: Tadi yang pertama ada siapa buat Amzah Yusof ya?
0: Iya, betul.
5: Yang pertama buat Adi, buat Amzah Yusof. Juga buat Awan Janggut ya?
0: Iya.
5: Aduh, Awan Janggut ini dah melampau diri. Naik bot pergi ke Kuala.
0: Aiwah.
5: Syarat muat buat alpokat.
0: Aiwah.
5: Kalau Awan Janggut nak cari mak janda.
0: Aiwah.
5: Itu nama lah buang sebiar. Salam lagi ya di.
0: Salam lagi sila.
5: Tadi ada Bang Kemalai. Juga tak lupa buat dengan Bang Kumen. Buat siapa lagi?
0: Siapa lagi?
5: Yang di Tanah Merah juga. Tadi senggol semua tadi yang ngumpul-ngumpul tadi, termasuk Bang Kemalai tadi juga ngumpul.
0: Yeah.
5: Juga buat yang di Mantu. Semua di Senggol.
0: Senggol semuanya.
5: Ada. Nek tak lupa juga yang lucu di Tembeleng Tanjung juga ngumpul. Buat Mama Rika juga. Juga buat siapa lagi yang dikarang, buat Aida, buat Mak Dini juga, semua di Senggol ya di.
0: Semuanya di Senggol.
5: Buat Mama Muda. Sama juga Mak Cima juga, juga Mak Berlin juga tak lupa. Pokoknya buat semua tak lupa dengan ini di yang Teluk Bakau Bang Lukman di.
0: Bang Lukman.
5: Bang Lukman. Juga spesial yang tukang buat LKW di.
0: Itu.
5: Itu tak boleh lupa di. Kalau lupa nanti tak dapat LKW. Ya kan di.
0: Betul.
5: Itu benar dia. Nak kata orang apa, jemur kain di atas sungguh.
0: Hewah.
5: Membeli kelapa di tengah pekan.
0: Hewah.
5: Orang lain semua pan-pan radio disenggol. Kenapa yang tukang buat air kau kita lupakan di.
0: Tak boleh tu. Baik.
5: Makasih di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Abang Golek-Golek ya. Sudah pun bergabung malam hari ini menemani kita di Langgam Seruput Melayu di Perompat RRI Tanjung Pinang. Baik saudara perompat, lagu pun sudah banyak yang masuk ya. Baik kita dengarkan sebelum nanti juga kita akan kembali untuk membuka sesi untuk terima telepon ya. Kita dengarkan lagu Harapan Kecewa.

Ya, nama saya Dani dan saya cacat fisik. Jadi anak cacat fisik itu enak. Kalau nggak percaya coba aja sendiri.

Ada yang tahu? Dani Aditya, seorang konten kreator, juga komika difabel pertama di Indonesia. Sejak umur 5 tahun, Dani mengalami cerebral palsy, penyakit yang mengganggu otot dan gerak badan. Semasa sekolah, dia pernah dibully sampai hendak mengakhiri hidup. Suatu hari, ibunya meninggalkan Dani di jalanan agar Dani merasakan social experiment. Dan ternyata, banyak orang menghampiri dan menolong Dani. Ketika itu, Dani tersadar bahwa masih banyak orang baik di dunia ini. Hanya terkadang kita terlalu sibuk dengan yang membenci sampai tak nampak yang peduli. Dan sekarang, melalui stand-up komedi, Dani berhasil membawa kekurangannya menjadi kebahagiaan banyak orang.

0: buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Berjudul Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau, ditulis oleh Triani. Penulis yang menulis buku panduan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan budaya dan kuliner daerah. Tema utama buku ini ialah kuliner khas dan pengalaman berbelanja di Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari wisata budaya dan gaya hidup masyarakat lokal. Buku ini merupakan panduan singkat namun penuh warna tentang kekayaan kuliner daerah Kepri dan pengalaman berbelanja yang bisa dinikmati saat berada di provinsi ini. Penulis menggambarkan bagaimana sebagian besar wilayahnya ialah laut yang berpengaruh besar pada menu makanan masyarakat setempat, termasuk berbagai sajian laut dan makanan khas lain yang unik. Selain itu, buku ini memperkenalkan banyak makanan dan minuman khas Kepulauan Riau seperti laksa, roti kirai, roti prata, epo-epo, paciri nanas, asam rujak, kopi tarik, serta teh tarik. Pembaca juga diajak mengenal tempat-tempat belanja populer di Batam dan sekitarnya yang menjadi pusat perbelanjaan yang menarik di wilayah tersebut. Buku ini menekankan bahwa kuliner dan belanja tidak hanya soal konsumsi semata, tetapi juga bagian penting dari budaya dan gaya hidup lokal. Makanan khas yang beragam menggambarkan sejarah, lingkungan geografis yang mayoritas laut, dan pengaruh budaya pesisir di Kepulauan Riau. Selain itu, pengalaman berbelanja di kota-kota seperti Batam juga menunjukkan bagaimana daerah ini menjadi tempat interaksi antara budaya lokal dan pengunjung dari berbagai daerah, baik wisatawan domestik maupun internasional. Buku ini bukan sekedar buku resep kuliner, tetapi panduan budaya kuliner dan gaya hidup lokal yang menggabungkan teks dan pengalaman nyata berkunjung ke tempat belanja dan mencoba makanan khas. Fokus pembahasan bukan hanya makanan, tetapi juga bagaimana belanja menjadi bagian penting dari pengalaman wisata di Kepulauan Riau. Kesan dan manfaat bagi pembaca cocok untuk pembaca yang ingin merencanakan wisata kuliner dan belanja di Kepulauan Riau, termasuk pelajar, traveler, dan pecinta budaya lokal. Membantu pembaca memahami kekayaan cita rasa dan gaya hidup masyarakat pesisir, serta memberi inspirasi untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang kehidupan di daerah kepulauan. Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau adalah buku panduan ringan yang memadukan informasi kuliner khas daerah dengan pengalaman berbelanja unik di wilayah ini. Buku ini cocok menjadi referensi awal sebelum Anda menjelajahi kuliner dan tempat belanja ketika berkunjung ke Kepulauan Riau, sekaligus memperkenalkan ciri khas hidup masyarakat pesisir dan warisan budaya lokal. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Mak kita kalau panggil sekali, tak jawab. Mulailah suara naik sikit. Panggil kali kedua, terus jadilah konser. Satu rumah boleh dengar jerit. Bapak pula tanya, duit ada lagi ke tak? Kita jawablah ada sikit. Padahal dalam dompet, tinggal nota aja yang banyak. Mak selalu kata, jangan main HP selalu. Lepas tu, dia juga yang paling update status dalam grup keluarga tiap waktu. Kalau makan, mak kata, ambillah lauk tu banyak-banyak. Bila kita ambil betul, dia tengok sambil kira. Macam auditor pula. Bapak kalau tengok lampu menyala siang hari, berceramahlah panjang. Macam dia pemegang saham syarikat elektrik negeri. Mak kalau marah, nada dia lain macam memang. Tapi 5 minit lepas tu, dia juga tanya, dah makan ke belum sayang? Tapi walau bising membebel tiap hari tanpa henti, rumah tanpa suara dorang, sunyi pula rasa. Macam ada yang tak cukup lagi.
0: Intermezzo.
2: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Zapin Penyengat, yang biasanya menjadi hiburan bagi masyarakat Melayu, nyatanya memiliki fakta tak terduga yang jarang diketahui. Zapin Penyengat menjadi warisan budaya tak benda usulan Kota Tanjung Pinang pada tahun 2023. Zapin Penyengat adalah jenis tarian yang bernapaskan Islam, yang mana pada awalnya Zapin Penyengat ini berfungsi sebagai pentabalan atau pemilihan Sultan Penyengat pada masanya. Zapin ini dimulai dengan pembuka, diikuti gerak isi, dan diakhiri penutup. Yang istimewa, langkah kaki Zapin Penyengat lebih lebar dan bertenaga, bahkan ada lompatan kecil yang penuh semangat. Dulu, Zapin hanya ditarikan lelaki, berpasangan atau seorang diri sambil mengalunkan pujian kepada Allah dan Rasul. Namun kini, Zapin Penyengat bukan hanya untuk dakwah, tapi juga jadi pelengkap pesta pernikahan dan hiburan budaya. Zapin Penyengat, setiap langkahnya adalah doa yang menari. Tampaknya dari hai Pulau Penyengat,
1: Pulau Penyengat. Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Masih bersama saya Adi Yuhana dalam acara Langgam Serumpun Melayu di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, Adi.
0: Selamat malam, Nek Balkis.
1: Iya, saya.
0: Apa kabar, Nek?
1: Alhamdulillah sehat, tapi capek, penat ya,
0: Penat.
1: Lagi ngumpul-ngumpul juga tadi dengan Bang Kemala itu siang tadi.
0: Ada kumpul-kumpul rupanya.
1: Iya, ada kan acara juga tadi tuh, di mana tuh tadi, di Balai Rejo itu.
0: Jadi ini baru rehat nih.
1: Dah rehat dari tadi dari juga tadi. Tapi dah disambungkan siang tak bisa tidur kan tadi, ya, jadilah ngantuk dah apalah macam-macam.
0: Iya.
1: Pantun lah dijawabkan pantun Bang Awang tadi.
0: Jawabkan pantun Bang Awang tadi, boleh sila.
1: Ya, ini pantun dia. Dengar Bang Awang.
0: Bang.
1: Anak-anak main layang-layang.
0: Wah.
1: Ditiup angin, layang-layangnya terbang tinggi.
0: Wah.
1: Saya sedih dengarkan kata-kata Bang Awang.
0: Wah.
1: Dia bilang cinta dia dengan saya udah basi, Ardi.
0: Udah basi.
1: Kan dia kata tadi kan udah basi.
0: Udah basi
1: kan.
0: Tadi kata.
1: Bukunya ada juga cinta yang dimasak, cinta yang dipanaskan, tak dipanaskan basi rupanya. Bukan lauk aja ya, Di.
0: Bukan lauk aja, cinta pun demikian. Aduh.
1: Ini lagi ya, Di.
0: Lagi sila, Nek.
1: Anak dara menjemur kain.
0: Ewah.
1: Kain dijemur di kawat berduri.
0: Ewah.
1: Kalau Bang Awang nak cari yang lain, saya sambut dengan senang hati. Itulah dia, Di. Pantun dia untuk Bang Awang itu.
0: Untuk Bang Awang.
1: Ini lagi ya. Niat hati nak pergi menyeberang.
0: Ewah.
1: Kalau menyeberang, tunggulah hari siang.
0: Ewah.
1: Memanglah saya heran dengan mental Bang Awang.
0: Ewah.
1: Sudah mengaku kalah sebelum perang. Kalau boleh masuk lagi ya, Di. Bang Awang masuk. Jawab.
0: Masuk lagi, Bang.
1: Ya, kalau tak masuk lagi itu bukan lagi. Antuk lagi pantun dia.
0: Ya, baik.
1: Tidak apa-apa untuk berkawan nak masuk lagi kan.
0: Ya.
1: Lagu Adi.
0: Lagunya?
1: Lagunya Lembaran Terakhir.
0: Lembaran Terakhir, ya. Ada? Dari Ahmad Jais atau dari Abdul Ghani Alwi?
1: Tidak. Ahmad Jais.
0: Ahmad Jais. Baik, ada.
1: Salam-salam lah ya tadi untuk Bang Ali, untuk Bang Awang, untuk Pak Amzal Yusuf, apa tadi Bang Udin, Bang Kumis, siapa lagi tadi ya, yang lucu. Sarina masuk tak ya? Sarina kalau dia dengar Mak Dini, masuk Mak Dini. Aida. Mak Cik Hendun. Siapa lagi ya, Di? Ya, semua-semualah, Di. Mak Berlian ini juga tak ada dengar suara. Mak Berlian ini dah tidur agak. Kemana lah masuk lah Mak Berlian.
0: Masuk kalau masih bangun ya.
1: Untuk ajudan saya itu, nah, Batu-Batu 13, untuk sahabat itu yang ada di Pekanbaru, kalau dia mendengar, selamatlah mendengarkan celoteh Pino, ya, ya, untuk Dang Merdu, untuk semua-semualah hari dari pertama sampai terakhir, nanti disenggol semua, disalamin semua, jadi.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nenek Pino ya, sudah pun bergabung malam hari ini di Langgam Serumpun Melayu bersama Perompat RRI Tanjung Pinang. Di belakangnya Nenek Pino, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam.
2: Muda-muda pergi mengaji.
0: Iya.
2: Pergi mengaji di waktu senja.
0: Ewa.
2: Masalah cinta yang basi itu disalahkan arti. Bukan Bang Awang berkata dengan orang di sana. Itu salah tanggapan itu tadi, Nenek Pina tadi.
0: Oh, salah tanggap.
2: Maksud Bang Awang itu cinta basi itu bukan, bukan yang itu yang dimaksud tadi. Petah kata orang, burung merpati terbang tinggi.
0: Ewa.
2: Terbang tinggi inggat di gala.
0: Iya.
2: Pantun Bang Awang tadi jangan disalahkan arti. Karena Bang Awang menghibur hati yang gundah.
0: Hibur hati yang gundah.
2: Itulah tadi patah kata Bang Ali golek-golek tadi ya. Buah pokat bertingkat-tingkat. Bergolek satu jatuh di tanah. Kata dia Bang Awang buang tebiat. Bang Ali jangan sampai Bang Awang jadi punarana. Dia pandai dia Bang Ali. Diam tak diam dia rupanya dah. Tapi kalau untuk Nenek Pino. Gini deh. Balas dia. Burung merpati terbang tinggi.
0: Ewa.
2: Hinggap seekor di atas bukit.
0: Ewa.
2: Kasih sayang Bang Awang, kasih sejati.
0: Ewa.
2: Tidak ternilai dengan harga duit. Dengan Nenek Pino. Ini dari Bang Awang Jangka. Anak Bang, kata orang yang lucu pergi ke laut. Nak mencari siput dan gonggong. Ini ada ketawa dulu ni ada. Memang Bang Awang tak patat, kan? Kasih sampai kasih sayang pun minta ditanggung. Itu pun kalau ada orang nak nanggung ni, kasih sayang kena berat dia.
0: Berat tu.
2: Mudah-mudahan aja lah.
0: Iya.
2: Kalau untuk kita gini lagi deh.
0: Macam mana tu?
2: Apa lagi ya kadang ni? Burung dara terbang melayang.
0: Ewa.
2: Burung duri di atas batu.
0: Ewa.
2: Kasih Bang Awang takkan hilang.
0: Ewa.
2: Dari sekarang sampai dulu.
0: Sampai dulu.
2: Dengan nak. Mudah-mudahan nenek nyenyak tidur malam ini. Tapi kan lain lagi kata nenek nanti dia. Kata-kata orang duduk duduk di sampan menghisap rokok. Rokok menghisap rokok dihisap asap mengebul. Abang udah banyak orang menghisap rokok, rokok dihisap asap mengebul. Abang Awang di Pulau Bayan ini duduk-duduk. Sambil berdoa mudah-mudahan dikabul. Ya, itu aja lah dia.
0: Baik bang, baik bang.
2: Ini dah ada nabes ini. Dan habis waktu dah.
0: Belum, masih ada beberapa lagi.
2: Biarlah itu salam untuk yang masuk nanti deh. Terima kasih banyak lah deh. Tadi lagu udah minta ya.
0: Iya, baik baik.
2: Terima kasih. Sama-sama. Buat, buat Kak Yusnizar di Senggarang ni tak terlupakan deh.
0: Baik.
2: Selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Awang Janggut ya untuk balasan pantunnya. Baik, saudara perempat di belakangnya Bang Awang Janggut, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, Adi, selamat malam juga.
0: Selamat malam dengan siapa nih? Mak Dini suaranya?
3: Iya, Di. Oh, pandai ya, Di, 100 untuk Adi. Kan nomornya lain, Di.
0: Nomornya lain, tapi suara masih ingat, Mak Dini nih.
3: Iyalah, Mak sering masuk dengan Adi, kan?
0: Iya.
3: Iyalah, Mak. Baru balik kafe nih, Di. Habis dah malam, kan? Biasanya jam 9 lewat, kan? Ini dah 10 lewat, kan, Di?
0: Ini dah 10 lewat.
3: Makanya, sangka Mak, oh, dah habis tak dapat masuk. Rupanya masih bisa, Di.
0: Masih bisa.
3: Iyalah, lagu masih bisa juga, Di.
0: Masih bisa juga lagunya.
3: Kalau masih bisa, Mak minta lagu.
0: Apa tuh?
3: Harapan Kecewa pula dia.
0: Harapan Kecewa tuh, kalau tak salah dah diputar tadi.
3: Ahmad Jaes, Di. Dah ya?
0: Lah tadi, di awal-awal. Tadi.
3: Pak. Oh, iyalah. Kan Mak tak dengar. Kalau gitu, dari je kami sajalah, Di, seruanku. Seruanku.
0: Seruanku atau seruan kasih?
3: Nah, dia sama-sama ada, Di. Seruanku ada, seruan kasih ada. Kalau ada, seruanku je.
0: Seruanku tak ada, Mak.
3: Kalau tak ada, seruan kasih aja lah, Di. Kalau gitu.
0: Seruan kasih dari JK Misah ada.
3: Yelah. Lagunya udah ada. Mak salamlah sikit, Di.
0: Salamnya untuk siapa?
3: Salam pertama buat Adi, selamat malam, selamat bertugas, semoga Adi sihat selalu sekeluarga, balik hati-hati, kan dah malam, Di.
0: InsyaAllah.
3: Ya, Di. Terus, Di, tadi kan Mak pas berbuka, Mak dengar adanya Nek Barkis tadi, Di. Yang Nek pertama Barkis. Mak tak dengar lah, kan.
0: Tak dengar tadi.
3: Pokoknya yang tak dengar, masuk pertama tadi siapa-siapa, Mak salam lah, ya, Di.
0: Salam.
3: Terus tadi Nek Barkis, barusan adanya Bang Janggut. Terus, ini mungkin dah dapat lagi, nanti ada lagi dia yang masuk belakang.
0: Nanti masih ada. Kalau tidak bergabung
3: kalau
0: nanti
3: gitu,
0: ada.
3: Kalau gitu siapa-siapalah dia masuk, buatnya Kak Serena Q, buatnya Mak Ucu, mungkin dah tidur Mak Ucu. Kak Demerdu, buat semua aja lah. Pak Hamzah Yusof. Semua-semualah dia kena dah malam ni.
0: Ya, baik.
3: Nanti dapat lagi masuk belakang kan.
0: Ya, baik, Mak.
3: Buat Adi, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Dini ya, di Karas sudah pun bergabung malam hari ini bersama Langgam Serumpun Melayu di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan saudara perempat, masih kami nantikan tentunya kebersamaan Anda untuk juga turut bergabung ya di malam hari ini melalui telepon ataupun melalui WhatsApp ya. Nah, ada lagi hendak bergabung. Ini dia. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Sila, Nek.
4: Tak ada untuk orang lain lagi lah pokoknya. Ini jawaban dia lagi, Adi. Satu aja, Adi. Paling sedap mandi di pagi hari. Badan juga terasa sejuk. Sekarang Nenek Balkis tak peduli lagi. Kena hati sudah merajuk.
0: Sudah merajuk.
4: Itu aja, Adi. Terima kasih, Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya Nek Balkis ya. Baik, saudara perempat, tentunya masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk turut bergabung malam hari ini bersama Langgam Serumpun Melayu di sambungan telepon pada telepon di 0771-4449050 atau boleh pun juga melalui WhatsApp di 0811-704-8860. Sila bagi yang ingin request lagu Melayu malam hari ini, lagu-lagu Melayu yang sedap-sedap kita dapat putarkan, kita dapat dengarkan ya bersama-sama. Atau yang hendak berkirim-kirim salam, hendak berpantun, sila untuk bergabung ya. Baik, saudara penonton, sudah ada yang hendak bergabung juga, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Yes.
5: Kain panjang koyak panjang di.
0: Wah.
5: Tak boleh dilujur lagi. Kalau hati nek baki sudah meradang di. Kena dah wang janggut memang mujuk di.
0: Ai, bujuk.
5: Itu aja lah di.
0: Ya, baik bang.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawabannya untuk Bang Awang ya. Luar biasa. Dan saudara perempat, sila bagi yang hendak bergabung juga, kita dapat berpantun ya malam hari ini. Berpantun atau bagi yang punya karya puisi, boleh juga untuk dibacakan puisinya malam hari ini di Langgam Serampun Melayu ya. Entah pantun ataupun puisi, sila tentunya. Kita dapat bergabung bersama kami melalui telepon ataupun WhatsApp ya. Nah, ada lagi hendak bergabung, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
6: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan
6: budak-budak bermain pondok. Bermain pondok di pagi hari.
0: Wah.
6: Kalau nenek basi sudah merajuk. Biarlah Awang menggantung diri.
0: Aduh, iya jangan.
6: Nah, patah kata Bang Ali tadi. Nak pergi ke Selat Panjang. Ke Selat Panjang membeli buluh. Nak pergi ke Selat Panjang. Ke Selat Panjang membeli beluti. Kalau nenek basi sudah meradang, daripada ide berbaik, Bang Awang mati.
0: Jangan.
6: Terima kasih lagi ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah Bang Awang. Baik, saudara perempat. Kalau nanti bagi saudara yang hendak bergabung, ada lagi hendak bergabung ya, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
7: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam.
7: Siapa itu?
0: Mak Berlian.
7: Betul. Perasaan mak tadi dah dua kali Bang Awang itu masuk.
0: Dah berkali-kali, mak.
7: Iya kan?
0: Dah berkali-kali masuk.
7: Di mana pantun, tak apalah. Mak tak pada pantun. Jam fotokopi pantun dia aja lah.
0: Fotokopi pantunnya Bang Awang aja.
7: Fotokopi pantun Bang Awang.
0: Baik.
7: Mak datang nih minta lagu aja.
0: Lagunya apa, mak?
7: Yang ngebit-ngebit lah malam ni.
0: Apa tu?
7: Lagu apa ya? Dari Terajak je lah.
0: Dari Terajak.
7: Salam dia.
0: Salamnya?
7: Bang Awang tadi buat Nek Pino, Nek Manda. Buat Yang Ucu, buat Bang Udin, Pak Amta Yusuf. Buat Kak Wir, Kak Ida. Buat siapa lagi? Buat Rosi, buat Mak Rika. Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
7: Aduh, dah lupa. Mak Dini. Buat Bang Ali golek-golek. Mak Lisa. Buat semua aja lah, Di.
0: Buat semuanya aja, baik.
7: Buat berapa sampai terakhir. Buat Adi, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Berlian ya, di Ganet. Ya, sudah pun bergabung malam hari ini. Di belakangnya Mak Berlian, siapa lagi hendak bergabung? Terputus. Boleh disambungkan kembali ya bagi saudara penempat yang hendak bergabung. Masih kami nantikan tentunya kebersamaan Anda untuk juga turut bergabung kita di Langgam Serumpun Melayu malam hari ini. Edisi hari Sabtu malam Minggu 2026 di tanggal 5 September. Kita dapat bergabung melalui telepon ataupun WhatsApp di melalui telepon di 0771-4449050 atau melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Kalau memang belum ada lagi hendak bergabung, kita dapat putarkan lagu-lagu yang sudah masuk ya. Ada 3 judul nih, Lembaran Terakhir dari Ahmad Jais, kemudian Seruan Kasih dari JK Misa, dan ada pula Dare Telajah. Kita dengarkan ya. Bagi nanti yang hendak bergabung, sila untuk kembali bergabung nanti ya. Kita dengarkan lagu-lagu Melayu untuk temankan kita pada malam hari ini.

0: Publikasi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Lanun Alang Tiga, karya Rida Kaliamsi, merupakan novel sejarah yang mengangkat tema perjuangan dan identitas budaya Melayu di era Kerajaan Riau Lingga. Novel ini menceritakan bagaimana suku Iranun dari Tempasuk, Sabah, berperan dalam membantu Kerajaan Riau Lingga untuk mengusir penjajah Belanda dari Tanjung Pinang. Kisah ini menekankan keberanian dan semangat juang dalam menghadapi kekuatan kolonial. Di balik istilah Lanun yang kerap disalahartikan sebagai perampok, novel ini mengungkapkan sisi kepahlawanan dan loyalitas dari kelompok tersebut. Hal ini mengajak pembaca untuk melihat istilah tersebut dari perspektif sejarah dan konteks perjuangan bangsa. Dengan menyajikan narasi sejarah yang kaya akan nilai tradisional, buku ini menyoroti pentingnya pelestarian budaya Melayu. Kisah perjuangan para tokoh dalam novel ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, nasionalisme, dan kepercayaan terhadap identitas leluhur yang harus dijaga dan diwariskan. Lanun Alang Tiga tidak hanya memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah, tetapi juga menyajikan refleksi mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan semangat nasionalisme membentuk jati diri masyarakat Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Megahertz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu berseni. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.
1: 101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
2: Satu dua buah duku, tiga empat buah ciku. Mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

Benteng Bukit Kursi terdapat di Pulau Penyengat merupakan salah satu bukti peninggalan sejarah Kerajaan Melayu dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan diri dari serangan musuh. Nama benteng tersebut diambil dari nama tempat di mana benteng itu dibangun, yaitu Bukit Kursi. Bukit Kursi merupakan lokasi yang cukup strategis untuk benteng pertahanan. Selain berada pada dataran tinggi di Pulau Penyengat, bukit ini juga langsung menghadap Laut Lepas. Mengingat pentingnya peran Pulau Penyengat sebagai pusat pemerintahan, maka muncullah ide untuk membangun benteng pertahanan. Ide tersebut disetujui oleh Raja Haji Fisabilillah yang saat itu menjabat sebagai Raja Kerajaan Melayu Riau. Sebuah benteng kemudian dibangun di Bukit Kursi dalam waktu 4 tahun atau sekitar tahun 1782 sampai 1784 Masehi. Untuk menyempurnakan keberadaan benteng sebagai basis pertahanan kerajaan, maka didatangkan sebanyak 80 meriam dari Eropa yang dipasang di tiap-tiap sudut strategis untuk memudahkan para prajurit kerajaan menghalau tentara musuh. Berkat benteng Bukit Kursi ini, istana dan bangunan kerajaan lainnya yang terdapat di dalam kompleks kerajaan bisa terhindar dari serangan musuh dalam waktu yang cukup lama. Bahkan, pernah tercatat dalam sejarah perjuangan Kerajaan Melayu Riau, benteng ini mampu menjadi perisai yang tangguh guna menghalau penjajah Belanda yang akan memasuki Pulau Penyengat. Butuh strategi yang matang dan waktu yang cukup lama bagi pemerintah kolonial Belanda menguasai basis kerajaan dan benteng pertahanan tersebut. Desain bangunan benteng ini cukup menarik. Benteng pertahanan yang terletak di atas bukit ini dibangun dalam bentuk parit-parit. Desain ini dibuat untuk menghindari serangan musuh

0: datang dalam jumlah besar serta memiliki persenjataan yang lengkap. Di samping itu, parit-parit tersebut juga berfungsi sebagai jalur untuk menyuplai bubuk mesiu bagi persenjataan meriam. Hingga saat ini, parit-parit tersebut masih membentang di benteng Bukit Kursi. Parit-parit ini digali dengan kedalaman 1 meter dan menghubungkan tiap-tiap lokasi meriam berdiri.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Tahajud Cintaku, M.H. Ainun Najib. Maha Anggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Maha Agung Ia yang mustahil menganugerahkan keburukan. Apakah yang menyelubungi kehidupan ini selain cahaya? Kegelapan hanyalah ketika taburan cahaya tak diterima, kecuali kesucian tidaklah Tuhan berikan kepada kita. Kotoran adalah kesucian yang hakikatnya tak dipelihara. Katakan padaku, adakah neraka itu kufur dan durhaka? Sedang bagi keadilan hukum, Ia menyediakan dirinya. Kemanapun memandang, yang tampak ialah kebenaran. Kebatilan hanyalah kebenaran yang tak diberi ruang. Maha Anggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Suapi Ia makanan agar tak lapar dan berwajah keburukan. Tuhan kekasihku, tak mengajari apapun kecuali cinta. Kebencian tak ada kecuali cinta kau lukai.

0: 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedara Perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna biru. Lazimnya dipakai orang bekas kerajaan atau orang patut-patut, orang baik-baik, melambangkan kedamaian, kesuburan dan kemakmuran hampir sama dengan warna hijau. Bukan nyiru sembarang nyiru, nyiru penampi pengayak padi. Bukan biru sembarang biru, biru terpuji membawa rezeki.
1: Puisi oleh M. Febriadi.
2: Seribu Masjid.

Masjid itu dua macamnya. Satu ruh, lainnya badan. Satu di atas tanah berdiri, lainnya bersemayam di hati. Tak boleh hilang salah satunya. Kalau ruh ditindas, masjid hanya batu. Kalau badan tak didirikan, masjid hanya hantu. Masing-masing kepada Tuhan tak bisa bertamu. Dua, masjid selalu dua macamnya. Satu terbuat dari bata dan logam, lainnya tak terperi karena sejati. Tiga, masjid batu bata berdiri di mana-mana. Masjid sejati tak menentu tempat tinggalnya. Timbul tenggelam antara ada dan tiada, mungkin di hati kita. Di dalam jiwa, di pusat sukma,

Sangat mahal biaya masjid di Badang. Padahal temboknya berlumut karena hujan. Adapun masjid ruh kita beli dengan ketakjuban. Tak bisa lapuk karena asmanya kita zikirkan. Masjid Badang gampang binasa. Matahari mengelupas warnanya ketika datang badai, beterbangan gentingnya oleh gempa ambruk dindingnya. Masjid ruh mengabadi. Pisau tak sanggup menikamnya, senapan tak bisa membidiknya, politik tak mampu memenjarakannya. 5. Masjid ruh kita bawa kemana-mana. Ke sekolah, kantor, pasar, dan tamasya. Kita bawa naik sepeda, berjejal di bis kota, tanpa seorang pun sanggup mencopetnya. Sebab tangan pencuri amatlah pendeknya. Sedang masjid ruh di dada adalah cakrawala, cengkeraman tangan para penguasa, betapa kerdilnya. Sebab masjid ruh adalah semesta raya. Jika kita berumah di masjid ruh, tak kuasa para musuh melihat kita. Jika kita terjun memasuki genggamannya, mereka menembak.

masjid itu dua macamnya. Masjid badan berdiri kaku, tak bisa digenggam. Tak mungkin kita bawa masuk kuburan. Adapun justru masjid ruh yang mengangkat kita melampaui ujung waktu nun di sana, terbang melintasi seribu alam, seribu semesta, hinggap ke hari bakti cintanya. 7. Masjid itu dua macamnya. Orang yang hanya punya masjid pertama segera mati sebelum membusuk dagingnya. Karena kiblatnya hanya batu berhala, tetapi mereka yang sombong dengan masjid kedua berkeliaran sebagai ruh gentayangan, tidak memiliki tanah pijakan. Sehingga kakinya gagal berjalan, maka hanya bagi orang yang waspada, dua masjid menjadi satu jumlahnya. Syariat dan hakikat menyatu dalam tarikat kemakrifat. 8. Bahkan seribu masjid, sejuta masjid, niscaya hanya satu belaka jumlahnya. Sebab 7 samudera gerakan sejarah bergetar dalam satu ukhuwah Islamiyah. Sesekali kita pertengkarkan soal bid'ah atau jumlah rokaat sebuah sholat sunnah. Itu sekedar pertengkaran suami istri untuk memperoleh kemesraan kembali. Para pemimpin saling bercuriga, kelompok satu mengafirkan lainnya. Itu namanya belajar mendewasakan khilafah. Sambil menggali penemuan model imamah. 9. 1000 masjid dibangun, 1000 lainnya didirikan. Pesan Allah dijunjung di ubun-ubun. Tagihan masa depan kita cicilkan. 1000 orang mendirikan satu masjid badan ketika peradaban menyerah kepada kebuntuan. Hadir engkau semua menyodorkan kaul. 1000 masjid tumbuh dalam sejarah, bergetar menyatu sejumlah Allah di genggamnya dunia, tidak dengan kekuasaan, melainkan dengan hikmah kepemimpinan. Allah itu mustahil kalah, sebab kehidupan senantiasa lapar nubuah. Kepada berjuta Abu Jahal yang menghadang langkah, muazin kita selalu

0: Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Besti, ya bestiku Mina. Bila lagi nih kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
2: Iya, boleh tu kita cuba.
1: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
2: Iya, kena beli cepat ni. Nanti habis pula.
1: Betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
3: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
4: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
5: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
4: Bila lagi

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Ketika engkau bersembahyang,

Al-Fatihah dan surah, membuat kegelapan terbuka matanya. Setiap doa dan pernyataan pasrah membentangkan jembatan cahaya. Tegak tubuh Alifmu mengakar ke pusat bumi. Rukuk lambadanmu memandangi asal-usul diri. Kemudian mim sujudmu menangis. Di dalam cinta Allah, hati gerimis. Sujud adalah satu-satunya hakikat hidup, karena perjalanan hanya untuk tua dan redup. Ilmu dan peradaban takkan sampai kepada asal mula setiap jiwa kembali. Maka sembahyang adalah kehidupan ini sendiri. Pergi sejauh-jauhnya agar sampai kembali. Badan diperas jiwa dipompa tak terkira-kira. Kalau dia pecah terbelah, sujud mengutuhkannya. Sembahyang di atas sajadah cahaya, melangkah perlahan-lahan ke rumah rahasia. Rumah yang tak ada ruang, tak ada waktunya, yang tak bisa dikisahkan kepada siapapun. Oleh-oleh dari sembahyang adalah sinar wajah, pancaran yang tak terumuskan oleh ilmu fisika. Hatimu sabar mulia, kaki seteguh batu karang, dadamu mencakrawala seluas arasy.

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Begitu engkau bersujud, M.H. Ainun Najib. Begitu engkau bersujud, terbangunlah ruang yang kau tempati itu menjadi sebuah masjid. Setiap kali engkau bersujud, setiap kali pula telah engkau dirikan masjid. Wahai, betapa menakjubkan berapa ribu masjid telah engkau bangun selama hidupmu. Tak terbilang jumlahnya, menara masjidmu meninggi, menembus langit, memasuki alam makrifat. Setiap gedung, rumah, bilik atau tanah seketika bernama masjid. Begitu engkau tempati untuk bersujud. Setiap lembar rupiah yang kau sodorkan kepada ridho Tuhan menjelma menjadi sejadah kemuliaan. Setiap butir beras yang kau tanah dan kau tuangkan ke piring keilahian menjadi serokaat sembahyang, dan setiap tetes air yang kau taburkan untuk cinta kasih ketuhanan lahir menjadi kumandang suara azan. Kalau engkau bawa badanmu bersujud, engkaulah masjid. Kalau engkau bawa matamu memandang yang dipandang Allah, engkaulah kiblat. Kalau engkau pandang telingamu mendengar yang didengar Allah, engkaulah tilawah suci. Dan kalau derakkan hatimu mencintai yang dicintai Allah, engkaulah ayatullah. Ilmu pengetahuan bersujud, pekerjaanmu bersujud, karirmu bersujud, rumah tanggamu bersujud, sepi dan ramai bersujud. Duka deritamu bersujud. Menjadilah engkau

0: 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar kuntum, variasi kuntum tengah, filosofi. Memakai hiasan kuntum tengah, ditekat untuk bantal kopi. Pandai makan harumlah marwah, rahmat bertumpuk hidup pun baik.
0: Puisi oleh M. Febriadi.
3: Sajak M.H. Ainun Najib. Demi rembulan yang engkau ciptakan khusus untuk memulangkan diriku, kepada kumandang tangis bayi yang telanjang, yang hening lagunya bergaung ke ladang-ladang jiwa, yang meripatnya bening dan yang semua geraknya dibimbing oleh kegaiban. Demi rembulan di larut malam yang bagai kereta kencana ditarik oleh kuda siluman yang bangkit dari cakrawala, yang bangkit begitu saja, berderap perlahan dan menciptakan gemuruh dalam kediaman. Demi rembulan yang engkau ciptakan untuk mengusap kening jiwa yang berabad menangis, jiwa Adam rintih kerinduan yang mencegatnya di ujung jalan, yang mencegatku kini dalam derita dan keasingan, yang terus menjelma, yang mengawali setiap pekik kelahiran dan yang terus berkembang dalam kenangan. Demi rembulan yang bagai pejalan sunyi menjelajah seluruh malam sehingga terciptalah dunia dan kehidupan dari angin, embun dan dedaunan yang berkilat karena cahayanya, yang seakan mengisyaratkan harapan bagi kerinduanku nantinya. Ah Tuhan, demi rembulan yang engkau ciptakan, buat menggoda di semak-semak ini, di hutan-hutan gelap yang tercipta, di dalam gaung jiwa, dalam gelegak samudra, dalam gelegak darahku yang letih. Dan maya, kutikamkan pisau ini ke dadaku, terimalah semangatku, reguklah cintaku.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
4: Puisi oleh M. Febriadi.

apakah puisi-puisi ini? M.H. Ainun Najib. Apakah puisi-puisi ini jelmaan rohmu, Tuhanku? Sehingga aku merasa bahagia jika bergaul dengannya. Ia selalu membuka ruang hingga aku setia pada kemungkinan. Ia adalah sembahyang yang penuh kemerdekaan. Tuhan, di antara sekian cara hidup, agama dan peraturan-peraturan, puisi memberi keikhlasan.

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Di depan patung Buddha, M.H. Ainun Najib. Kau ada, aku pun ada, tapi kau bahagia, aku tidak. Apa karena ada nyawa, maka tak bahagia? Sedang dengan nyawa, orang ingin bahagia. Kukira salah mulanya. Adam dilempar dari surga. Mengapa harus kembali ke sana? Mengapa tak ketiadaan?

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Ih, kamen lagi dia begayu, nengok tuh. Aduh, kepula potu gayu macam gitu.
2: Ya je lah, dia suka.
1: Tengoklah tuh, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
2: Iya ke? Oh, iyalah, cantik. Aku nak lah.
1: Ih, kita manalah mampu. Nengok tuh, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
2: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kalau tak betul.
3: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
2: Ha? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
0: Puisi oleh M. Febriadi.
4: Aku ini termasuk orang yang sukar berbahagia. M.H. Ainun Najib. Aku ini termasuk orang yang sukar berbahagia. Sebab makin banyak memandang adegan kehidupan, makin bertumpuk pula pertanyaan kepada Tuhan. Hidup ini ruwet, seperti lingkaran setan, seperti perang berubuh yang tak bisa diuraikan, serta penuh benturan yang seperti sengaja diciptakan. Ah, tetapi mudah saja jika Tuhan mau mengubah semuanya atau menghapusnya, lantas menciptakan lagi dunia yang sedikit agak bermutu, terhormat, dan mulia. Tapi kukira itu tak mungkin terlaksana. Sebab siapa tahu Tuhan merasa asyik dengan kekonyolan kita. Dan agar tak kehilangan permainan,

0: Perempat RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
2: Untuk anakku di masa depan. Nak, dunia ni penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan engkau. Dan kau akan melihat betapa indahnya masa depan yang kau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah nak, hal-hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, seperti senyuman, tawa dan cinta dari orang-orang yang terdekat kita. Lingkari diri engkau dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Hidup ni adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Pilihlah jalan yang penuh dengan pelajaran berharga, bukan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Anakku, aku percaya pada kemampuan kau untuk membuat pilihan yang bijak. Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan kau. Jangan seperti bapak kau ni, nak. Tengoklah sekarang ni, hancur.

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Kosong, M.H. Ainun Najib. Kenapakah kadang-kadang demikian kosong hidup ini, Tuhanku? Segala keramaian di sekelilingku lalu lalang pikiran dan hasrat kehidupan yang menggoreskan seribu warna peradaban. Segala apapun yang dikurung langitmu, segala apapun yang dibilikku, telapak tanganku yang tiba-tiba ku amati, bahkan wajahku yang dipantulkan oleh cermin ini, kurasakan amat kosong dan sunyi. Tetapi di dalam jiwaku ada bergaung suara-suara, ada tekanan-tekanan yang asing rasanya. Seperti jeritan, seperti teriakan dalam diam. Seperti diam dalam teriakan, seperti dendam, seperti kerinduan, atau pusaran permainan yang tak bisa aku hindarkan. Tuhanku, apakah perasaan yang semacam ini juga yang mendorongmu untuk menciptakan manusia dan semesta?

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Hai Riau.
5: Sudah bergabung bersama kami di 0771 450551 atau di 0811 7048 860.
0: Di 101,3 MHz RRI Digital, rri.co.id.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23.00

pukul 24 waktu Indonesia Barat. Perempat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu, semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Saudara
1: berempat.
0: Seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Ahad tanggal 6 September tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan ke

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita dunia bukan agar kita tertipu dengan dunia, akan tetapi dunia adalah wasilah kita menuju kehidupan akhirat. Agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia, kita membutuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kita hidup di dunia ini, kemudian setelah itu kita akan meninggalkan dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kehidupan dunia dihiasi dengan hal-hal yang membuat kita tertipu. Dihiasi dengan sesuatu yang menyebabkan kita lupa dan lalai. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan selalu dalam Al-Quran bahwa kehidupan dunia adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Seorang hamba ketika ia berusaha menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan hakikat kehidupan dunia dan tujuan hidupnya, untuk apa dia hidup di dunia, ia akan sadar bahwa dunia sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak kekal. Dia tidak akan hidup selamanya di dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Maka saudaraku perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita ambil dunia sebatas kebutuhan, bukan untuk menyebabkan kita akhirnya sibuk dengan dunia seluruh hidup kita dan waktu-waktu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan itu di dalam Al-Quranul Karim. وَبَتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةُ. Carilah oleh kalian apa yang Allah berikan kepada kalian dari kehidupan akhirat. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dan janganlah lupakan kehidupan dunia. Surah Al-Qasas ayat 77. Saudaraku, Allah tidak mengatakan cari dunia, jangan lupakan akhirat. Tapi Allah mengatakan dulu, carilah akhiratmu, tapi jangan lupakan duniamu. Ketika kita mencari akhirat dan tidak melupakan dunia, artinya kita jadikan dunia wasilah menuju akhirat. Kita berpikir bagaimana dunia bisa menambah pahala kita di sisi Allah. Maka seorang mukmin berusaha agar makan, minum, tidur, dan semua aktivitas dunianya bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingin agar semua waktu-waktunya adalah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bagi dia pahala itu segala-galanya. Saudaraku, perempat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara pencinta dunia, mereka menganggap bahwa dunia segala-galanya. Sehingga akhirnya tujuan hidupnya untuk dunia saja. Cintanya karena dunia, bencinya karena dunia, ridhonya karena dunia. Akhirnya ia termasuk anak-anak dunia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Inna ad-dunya qad irtahalat mudabirah wa innal akhirah qad irtahalat muqabilah. Wa likullin minhuma binun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya." Sesungguhnya dunia pasti pergi dan akhirat pasti datang. Dan masing-masing keduanya mempunyai anak-anak. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Saudaraku, perempat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Para pencinta akhirat tetap diberikan oleh Allah dunia. Tapi para pencinta dunia, kebanyakan mereka berpaling dari akhirat. Hasan Al-Basri berkata, "Wahai para pemuda, hendaklah kalian mencari akhirat." Karena seringkali kita melihat para pencari akhirat tetap diberikan dunia. Dan kita tidak pernah melihat para pencari dunia mendapatkan akhirat bersamanya. Saudaraku, perempat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para pencinta dunia, tidak ada yang paling berat bagi mereka dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah, saudaraku. Orang-orang yang hatinya dipenuhi cinta dunia, mereka benci kepada orang-orang yang menaati Allah. Mereka menganggap syariat itu berat karena larangan-larangan Allah seringkali sesuai dengan keinginan dan syahwat mereka. Sedangkan perintah-perintah Allah seringkali tidak sesuai dengan kepentingan dan keinginan mereka. Sehingga para pencinta dunia itu sulit untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam hidupnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi rusulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Tapi itu bagi siapa? Yaitu bagi orang yang menginginkan Allah dan bagi orang yang menginginkan kehidupan akhirat. Surah Al-Ahzab ayat 21. Adapun orang yang menginginkan dunia, sulit dia jadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan dalam hidupnya. Karena perintah Rasul seringkali tidak sesuai dengan keinginannya. Dan larangan Rasul seringkali sejalan dengan syahwat dan hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku, perempat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta yang berlebihan terhadap dunia seringkali menimbulkan penyakit-penyakit hati. Orang yang sangat cinta dunia sulit ikhlas mengharap ridha Allah. Karena ia lebih mengharapkan pujian manusia. yang lebih mengharapkan ketenaran dunia. Orang-orang yang mengharapkan kehidupan dunia, hatinya penuh dengan dengki dan hasad. Ia merasa panas ketika melihat ada yang menyaingi dalam kehidupan dunianya. Tapi ia tidak merasa panas ketika ada orang yang lebih baik dalam akhiratnya. Orang-orang pencinta dunia, cintanya karena dunia. Dia mencintai seseorang karena dunia, dia benci karena seseorang karena dunia. Padahal pertemanan karena dunia pada hari kiamat akan berubah menjadi permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling berkasih sayang karena dunia pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh satu sama lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Setiap pertemuan bukan karena Allah, setiap pertemanan bukan karena Allah, tapi karena dunia, maka akan berubah menjadi permusuhan pada hari kiamat. Saudaraku perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Perompat RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Merajai segala raja lagi Maha Suci. Engkau telah berfirman, memberi peringatan kepada kaum muslimin agar selalu berhati-hati dalam menentukan apa yang akan dilakukan dan selalu ingat akan tugas-tugas yang Engkau berikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Di antara tugas khalifah di bumi itu adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu. Sungguh, Engkau memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu. Apakah sesuai dengan yang Engkau perintahkan atau tidak? Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu di muka bumi ini. Amin, amin ya robbal alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, memberitahukan Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad SAW, bahwa tak ada seorang pun yang beriman, kecuali orang yang telah Engkau takdirkan mendapat petunjuk dan kebahagiaan sejak zaman azalinya. Serta sesungguhnya, orang yang menyambut seruan Rasul pilihanmu itu hanyalah orang yang mau mendengar, mencerna, dan memahaminya. Adapun orang-orang yang memilih kafir, Engkau matikan hati mereka, dan Engkau serupakan mereka dengan orang-orang yang telah benar-benar mati atau menjadi bangkai. Sungguh, di dalam ungkapan ini terkandung makna cemoohan dan penghinaanmu terhadap mereka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hambamu yang beriman, yang mau mendengar, mencerna, memahami, dan melaksanakan seruan Rasul pilihanmu, bukan yang memilih kafir, sehingga Engkau matikan hati kami, dan Engkau umpamakan layaknya orang yang telah meninggal atau menjadi bangkai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh kesabaran.

rahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau Maha Tinggi, dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, seperti mati berkafankan cintai.
0: Artinya, orang meninggal dengan terhormat.

0: dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara Pro 4. Maklumat yang pertama. Krisis identitas adalah kondisi psikologis yang bisa dialami siapa saja. Seseorang merasa bingung, kehilangan arah, atau tidak yakin akan siapa diri sebenarnya. Fenomena ini bukanlah hal baru dalam dunia psikologi, namun semakin relevan di tengah dinamika kehidupan modern yang penuh tekanan dan perubahan yang cepat. Menariknya, krisis identitas tidak memiliki pola yang seragam. Selain individu dapat mengalami secara berbeda, tergantung pada latar belakang, lingkungan sosial, nilai-nilai budaya, usia maupun peristiwa penting dalam hidup mereka. Remaja misalnya sering mengalami krisis identitas saat mencoba memahami peran mereka dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan pergaulan. Mereka berada dalam fase pencarian jati diri yang dipengaruhi oleh tekanan teman sebaya, ekspektasi orang tua, dan paparan media sosial yang tak henti-hentinya membentuk standar ideal tertentu. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Kuliner merupakan salah satu representasi paling kuat dari budaya suatu bangsa. Ketika menyebut Indonesia, banyak orang langsung teringat dengan ragam kulinernya yang memiliki cita rasa lezat dan khas di setiap daerah. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman kuliner yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki makanan khas yang mencerminkan sejarah, tradisi, dan kearifan lokal masyarakatnya. Kekayaan rempah Nusantara juga menjadi kuliner Indonesia unik dan berbeda dibandingkan dengan negara lain. Bumbu yang kaya rasa, teknik memasak yang beragam, serta penyajian yang penuh makna budaya menjadikan kuliner tidak hanya sebagai santapan, tetapi juga sebagai simbol kebanggaan. Demikian, saya Syahrudin Nazam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Igu Gindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: 101,3 MHz, Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, masyarakat adat di berbagai belahan dunia itu memiliki simbol-simbol budaya yang kaya akan makna, mencerminkan identitas, nilai-nilai dan sejarah. Simbol-simbol ini tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal, tetapi juga sebagai medium untuk menyampaikan cerita dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, saudara, setiap simbol dalam budaya adat memiliki makna yang mendalam berkaitan dengan cara hidup, kepercayaan, dan hubungan masyarakat dengan alam. Misalnya, motif-motif tertentu dalam tenun ikat. Ini seringkali menggambarkan cerita, mitos, ataupun nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh komunitas tersebut. Di Indonesia, setiap daerah memiliki simbol budaya yang unik. Contohnya, masyarakat Dayak di Kalimantan mengenal simbol tatu yang melambangkan status sosial dan keberanian. Kalau di Bali, ada barong merupakan simbol kebaikan yang sering dipentaskan dalam upacara tradisional. Nah, simbol-simbol ini juga memiliki fungsi sosial dan spiritual yang penting. Banyak simbol digunakan dalam upacara adat, seperti pernikahan, kelahiran, ataupun pemakaman, yang menjadi bagian integral dari ritus dan juga tradisi. Melalui simbol-simbol ini, masyarakat adat mengekspresikan rasa syukur, harapan, dan juga pengharapan terhadap roh leluhur. Nah, mengenai simbol-simbol budaya, merupakan langkah penting dalam pendidikan dan juga pelestarian budaya. Generasi muda perlu diajarkan tentang arti dan fungsi simbol-simbol ini agar mereka dapat menghargai dan melestarikannya. Nah, berbagai program pendidikan seperti workshop ataupun pameran budaya itu dapat diadakan untuk mengenalkan simbol-simbol tersebut kepada masyarakat luas. Namun di tengah arus globalisasi, simbol-simbol budaya seringkali terancam punah atau dilupakan. Dan penting bagi kita masyarakat adat dan pemerintah untuk bekerjasama dalam melestarikan simbol-simbol ini agar tetap relevan dan dihargai di era modern.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan.

adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.

0: Perempat FM, suara budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, minum kopi itu sekilas terlihat sangat sederhana karena bertumpu pada dua hal, yakni minum kopi dan juga berinteraksi. Namun kalau dilihat lebih jauh nih saudara perempat, ternyata minum kopi memiliki dimensi yang jauh lebih luas. Nah, dari ritual harian hingga pengalaman budaya, kopi telah menjadi bagian integral dari kehidupan banyak orang di seluruh dunia. Nah, budaya ngopi di Indonesia bagi banyak orang, secangkir kopi di pagi hari itu bukan sekedar minuman, tapi juga ritual yang memberikan energi dan fokus untuk memulai hari. Aroma kopi yang diseduh dapat menciptakan suasana nyaman dan membangkitkan semangat. Nah, di banyak budaya, ritual ini juga melibatkan cara penyajian yang unik, mencerminkan tradisi lokal. Nah, minum kopi juga berfungsi sebagai jembatan sosial. Banyak orang yang menggunakan momen ini untuk berinteraksi baik dalam konteks santai ataupun formal. Nah, pertemuan bisnis seringkali dimulai dengan secangkir kopi. Sementara pertemuan keluarga dan teman-teman ini menjadi lebih hangat dengan kehadiran minuman ini. Nah, diskusi yang terjadi di atas meja kopi itu seringkali menjadi momen yang berharga untuk berbagi ide dan juga pengalaman. Nah, saudara, kopi tidak hanya sekedar minuman tapi juga bagian dari identitas budaya. Nah, setiap negara memiliki cara unik dalam menyajikan dan juga menikmati kopi. Dari kopi tubruk Indonesia misalnya hingga espresso Italia, setiap varian menawarkan cita rasa dan cerita tersendiri. Dan ini menciptakan peluang bagi pertukaran budaya dan penghargaan terhadap keragaman. Nah, selain aspek sosial dan budaya, penelitian juga menunjukkan bahwa kopi memiliki manfaat kesehatan kalau dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Nah, kandungan antioksidan dalam kopi itu dapat membantu meningkatkan metabolisme serta menurunkan risiko beberapa penyakit termasuk diabetes tipe 2 dan penyakit Parkinson. Nah, saudara perempat, minum kopi lebih dari sekedar kebiasaan, ini adalah ritual yang kaya akan makna, jembatan sosial, dan bagian penting dari budaya global. Nah, dalam setiap tegukan, kita tidak hanya menikmati rasa, tapi juga menghubungkan diri dengan orang lain dan tradisi yang berbeda. Nah, oleh karena itu juga, kita nikmati secangkir kopi dengan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang sebenarnya kita lakukan.
1: Assalamualaikum, Cik Adik. Oi, Cik Adik.

0: sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.
1: Betul tuh, Cik Abang. Kalau begitu, menyusun kata dengan sampiran. Termaktub isi berjuta makna. Usah mengata, jangan baper.

Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun, beberapa bahasa daerah yang menjadi kekayaan Indonesia ini telah punah. Penyebabnya beragam, seperti jumlah penuturnya yang terus berkurang dan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian pengguna bahasa tertentu. Selain itu, sikap sebagian masyarakat yang menilai negatif bahasa daerah juga menjadi penyebab. Ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. UNESCO.

101,3 MHz, Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, di era digital saat ini, dunia menjadi semakin terhubung melalui berbagai platform teknologi yang memungkinkan orang untuk berinteraksi secara cepat dan mudah. Nah, meskipun begitu, fenomena global ini juga membawa tantangan yang besar dalam membangun dan mempertahankan solidaritas sosial di kalangan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial dan aplikasi digital telah menjadi alat yang sangat penting untuk berbagi informasi, mengorganisir aksi sosial, dan juga memobilisasi dukungan terhadap berbagai isu sosial. Namun, saudara perempat, pergeseran dari interaksi tatap muka ke komunikasi virtual itu juga mempengaruhi cara orang berhubungan. Terkadang, mengurangi rasa saling peduli dan empati yang dibutuhkan untuk menjaga solidaritas sosial yang kuat. Namun di sisi lain, digitalisasi juga memberikan peluang besar untuk memperkuat solidaritas sosial. Dan melalui media sosial, individu dapat lebih mudah mengorganisir aksi solidaritas, baik dalam bentuk donasi, kampanye kesadaran, maupun dukungan terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Nah, platform seperti Instagram, Twitter, dan TikTok sekarang ini banyak digunakan untuk mendukung gerakan sosial yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan juga kesehatan mental. Nah, di dunia yang semakin terhubung secara digital, solidaritas sosial tidak hanya dapat terwujud melalui aksi nyata, tapi juga melalui kolaborasi online yang memanfaatkan platform-platform digital untuk saling mendukung dan juga memberikan bantuan. Namun untuk memaksimalkan potensi positif teknologi ini dalam membangun solidaritas sosial, dibutuhkan juga kesadaran bersama nih saudara perempat untuk menjaga etika berkomunikasi dan meningkatkan interaksi yang lebih menarik dan empatik meskipun berada di ruang digital. Nah, pendidikan tentang penggunaan media sosial yang bijak dan meningkatkan literasi digital juga menjadi langkah penting dalam menciptakan ruang online yang lebih inklusif dan suportif. Di sini.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman budaya yang sangat kaya. Salah satunya adalah kekayaan bahasa daerah yang tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Di setiap sudut negara ini, terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat, mencerminkan identitas dan tradisi yang beragam. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, keberadaan beberapa bahasa daerah kini semakin terancam punah. Nah, saudara perempat, bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi juga sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya dan sejarah suatu komunitas. Nah, setiap bahasa membawa cerita dan kearifan lokal yang terkandung dalam kosakata, ungkapan, dan cara penyampaian yang khas. Nah, ketika sebuah bahasa punah, bukan hanya kosakata yang hilang, tapi juga warisan budaya dan identitas yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Nah, menurut data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, itu sekitar 13 bahasa daerah di Indonesia juga telah dinyatakan punah dalam beberapa dekade terakhir. Selain itu, lebih dari 200 bahasa daerah di Indonesia kini berada dalam status terancam punah. Nah, untuk itu, upaya pelestarian bahasa daerah menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam menjaga kekayaan budaya Indonesia. Nah, saudara, salah satu cara yang efektif untuk melestarikan bahasa daerah adalah melalui pendidikan. Sekolah-sekolah di berbagai daerah perlu memasukkan pelajaran bahasa daerah dalam kurikulum. Nah, selain itu, pelatihan untuk para guru bahasa daerah juga penting untuk memastikan dapat mengajarkan bahasa dengan cara yang tepat dan menarik. Nah, masyarakat juga dapat berperan aktif dengan lebih sering menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Menggunakan bahasa ibu di rumah dan komunitas, ini akan membantu agar bahasa tersebut tetap hidup dan tidak hilang seiring berjalannya waktu. Nah, di era digital saat ini, teknologi bisa menjadi alat yang sangat efektif, saudara perempat, untuk melestarikan bahasa daerah. Penggunaan aplikasi pembelajaran bahasa, pembuatan konten di media sosial, serta perekaman dokumentasi suara dalam bahasa daerah itu dapat membantu memperkenalkan dan menjaga keberadaan bahasa-bahasa tersebut kepada generasi muda. Festival budaya yang menampilkan seni dan tradisi dari berbagai daerah itu juga bisa menjadi platform yang baik untuk mempromosikan bahasa daerah. Nah, kegiatan seperti ini akan menarik perhatian masyarakat luas untuk lebih mengenal dan menghargai keberagaman bahasa di Indonesia.

dentum heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfaren, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang pendekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfaren yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu tentu menginginkan suasana yang harmonis dan penuh saling menghargai. Namun, saudara perempat, kenyataannya masih sering terjadi dijumpai perilaku yang justru menimbulkan ketidaknyamanan. Salah satunya adalah sikap iri dan dengki. Sikap iri muncul ketika seseorang merasa tidak senang melihat keberhasilan ataupun kebahagiaan orang lain. Rasa iri kerap mendorong individu untuk melontar